0: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
2: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
3: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Kala tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
5: When you want to iterate your project,
6: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
7: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
8: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
9: Laporan khusus.
10: Might therefore take it that draft resolution L3.
11: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
10: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
12: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
10: So decided.
11: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
9: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
11: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
13: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
11: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
14: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
15: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
16: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang beterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
19: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu-lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Citowaru Surabaya, Jawa Timur. kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ele mana kisili sureng engkasika iya Imran di acara elong kelong di eso kambisi tanggal 10/5/2026. Agama itu karebata tanda podo madesi-desi mana muki di jaga mana kesehatan tadi sili seorang nasabah mega tuh lasa-lasa mompo makek kue. Jadi upal baka kijolo elo-elo ngaga tasa dia di soe engka elona balok cindra terima batal langi selengut dani talasaku taro nak masimang ada macam nimu bismillah lino ahera engkasi po jina la sitawe toto kuna lawade si bali lino ahera de nase di idi mi de gagalenge cau matajeng teteki tulisi bawa labuan natiku dinaro elong elong odi tapile dinolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi. Jadi di simpan ini jolok di silu serta ye. Oke, elong kelong.
1: Elong kelong. Assalamualaikum Ade Imran.
0: Waalaikumsalam Pak Nurdin.
1: Alhamdulillah sehat semua Ade Imran.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tapi sisi napas sisi runtuh.
0: Iya meta si Pak Nurdin.
1: Udah nih tuh, tapi itu kurang agak seruntuk
0: sih. Bah, mako tuh pak saudara nih.
1: Iya, nah.
0: Loh, kita mangkirin lo ngaga.
1: Itu lebih tahu ya, dia yang meraku dia hasil.
0: Oh iya dong, aktif kak tuh. Lo kita maafin lo ngaga Pak Nurdin.
1: Lo nganu balo cindan deh.
0: Siap akhirnya selen nih.
1: Lo ngirin singin anggota sejatiku pesada dari Riboni. Engkau mau malui, engkau ribari pagi, video di kopi untuk yang mana nana dega masangan selama ini. Mana ki? Kedua idin dede, mau hari sehat sekeluarga, nala angkal jangan yang hatan ini kedal lepan di.
0: Amin.
1: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin boleh sinjai mapile lona balok cindra selanjutnya jadi telu tu bawa pat telepon diterima di setiap segmen di jadi kepuran nama terima telu pat telepon mapo terasi kak telu elong pura si roden apa sih ki diterima telepon tak mana jadi kok gini ni telu sabar niki jolo matu pesida telepon di sini surang jadi disimpeni jolo sila surat tak ya. Elong kelong.
1: Elong kelong. Assalamualaikum Pak Imra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iga tu.
1: Jadi kopi Pak Imra.
0: Iya, agak tu kareba Pak Dedi.
1: Ya, sehat-sehatlah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lo kita mangkeling elong aga.
1: Ini nak pilih yang tadi elong kata kong kelinga.
0: Kalau buana tiku.
1: Ayo nak
0: talasaku. Engkau dua.
1: Dua pak. Iya, salah satu pale.
0: Iya, okey. Akhirnya selain ni pale.
1: Tukiringi tika di Toraja Utara, Pak Nurdin di Sinjai,
0: iya.
1: Anissa di Baru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Dedi Kopi di Awang Pone. Eshedi filo. Eshedi fi. Elong kelong.
2: Elong kelong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Upi di Lapri.
2: Iya Pang.
0: Lo kita mangkeling elong aga je.
2: Elong nanu Pang, engkesi pojinalis kita wes. Elong mi anu, engkesi Pak, engkesi pembetul nak engkesi di Indonesia di luar dalam di kada Paul. Abetik itu ya, abetik itu ya kada.
0: Tapi di sini kada nerempi ha, jadi nak apa lari jepui.
2: Apa kau kan anu napa nak kerja kerja aku terus intiler rupang betul aku terupang. Deke elom ni pengen. Eh, lepas betul terus anu na interpretasi nota nu yang ke.
0: Iya, pendengar di seluruhnya.
2: Aku sih rupang anu rupang anu pesan nanti napa.
0: Kami nasusi di sini todo netizen poin mega pikiran the power of netizen.
2: Nasa kira nah netizennya mah benar.
0: Iya. Tapi macam tu pak langsung nana langsung nak klarifikasi bahwa elomi bawa tu.
2: Elomi punya kau punya
0: jangan jangan. Akhirnya sebenarnya pak Leopi.
2: Elona untuk benar-benar apa cerita nanti, apa cerita na
0: Erwin.
2: Gak punya anu, gak di Wanu Purwosama kak Pak Anu Pak Ahmad Yani di Sopeng. Terus itu Pak Ahmad Yani.
0: Ahmad Yani. Semoga
2: mudah-mudahan sehat. Iya, mudah-mudahan sehat. Tokin ketemu di Pak Jaya di Sopeng di.
0: Iya.
2: Selama hal keselama Erwin Tokin Pak Jaya. Ketahui anu, ketahui spesial untuk anak-anak tahu eh. Ya suangi anu suangi untuk di anu ku teman curhat.
0: Oh iya atau tu ki perkaminal tau eh?
2: Iya deh. Ini betul. Ia sahabat pun betul.
0: Oh iya. Nama sahabat tu di berpaling.
2: Itu pun betul nak kaya sengi anu pun betul lagi dari pada sedikit nengi pun jadi dia rasa dikeh anu tau pada sedikit nengi.
0: Iya.
2: Tu apalagi tu kata orang anu pasangan lah jadi.
0: Oh siap. Siap
2: semua anu lah semua.
0: Sharing teman-teman sharing, gitu.
2: Semua share lah keluarga sekaligus sahabat sekaligus sudah istilahnya memotong kehubungan keluarga tapi betul nak anu sengi teman sharing lah sama sharing.
0: Ya,
2: mantan sampodo hari sampodo bukan di sini keluarga di.
0: Nampol.
2: Untuk di puang sebagai dua di studio ya, selamat kerja berjama, jaga kesehatan tak.
0: Amin.
2: Sampodo di sini di jaga kesehatan tak.
0: Iya. Iya.
2: Yang penting persib, kau kayak persib perahu di perahu di potopi nampang ya tu yang upa ya capai ya cilak.
0: Ah, esok.
2: Terus pernah dia ada lepas di gelak kira do peristiwa yang pernah dia ada juga ungkapan
0: terima kasih. Terima kasih Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi Lilapri terima kasih. Upi mengingatkan kita semua untuk senantiasa menjaga kesehatan ya. Jadi sili sureng waktuna ni uputra kaki teluelong di. Jadi yang kailona balok cindra talasaku si bawa engkasi dipuji nala si tawe. Selamat kemarin kalinya.

Dahulu, di kalangan Bugis Boni dikenal hukum adat dengan istilah Malawing. Hukum adat Malawing terdiri atas 3 tingkatan, yakni Malawing Pakita, yaitu seseorang yang melakukan pelanggaran melalui pandangan mata. Misalnya, menatap sinis kepada orang lain, menatap tajam laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Kedua, ada Malawing Ada-Ada, yakni seseorang yang melakukan pelanggaran melalui kata-kata yang diucapkan. Misalnya, berkata yang tidak senonoh kepada orang lain, membicarakan aib orang lain, berkata sombong dan angku, serta berkata kasar kepada lawan bicara. Dan yang ketiga adalah Malawing Pakaukeng, yakni seseorang yang melakukan pelanggaran karena perbuatan tingkah laku. Misalnya, laki-laki melakukan hubungan intim dengan perempuan yang merupakan adik atau kakak kandungnya sendiri, membawa lari anak gadis atau si lariang, dan melakukan hubungan intim dengan ibu atau ayah kandungnya sendiri, menghilangkan nyawa orang lain, mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan yang mempunyai. Dahulu, kasus dalam hal kawin mawin dengan saudara kandungnya sendiri atau ayah ibu kandungnya sendiri tergolong pelanggaran-pelanggaran adat yang paling berat. Apabila hal ini terjadi, maka keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat hukuman dengan cara hiladum, yaitu keduanya dimasukkan ke dalam sebuah karung yang diikat dengan tali, kemudian ditenggelamkan ke dasar laut dengan menggunakan alat pemberat batu. Salah satu tempat eksekusi paling dikenal adalah kawasan Tanjung Palete. Kedua pelaku pelanggaran akan dinaikkan ke sebuah perahu kecil dan dibawa ke arah timur sejauh 3 km dari pantai Tanjung Palete, kemudian ditenggelamkan ke laut. Malawing sebagai implementasi penerapan hukum adat hanya berlaku di zaman kerajaan. Seiring dengan perkembangan hingga saat ini, tidak terdengar lagi orang-orang dieksekusi dengan cara riladung.

0: Asra pronosia di efemera riboni purang ini diputrah kita lu elo sili sereng. Terima kasih untuk Pak Nurdin di Sinjai, Pak Dedi Kopi di Awang Pone, si bawa Pak Upi di Lapri. Lenge odeki matelpo pema di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi di 0851-9151-8901. Engka mopelona terima batal langi selengut dani tarona masimang ada mecenimu bismillah lino ahera toto kunalawa ade sibali lino ahera dena sedi idi mi digagalengi caw mata jeng teteki tulisi bawah labuan natiku. Jadi yang mau request lagu, yang mau bergabung, pasti kangi dan kelinge lonah di aja megala sata napi kak monitor. Hey, mana kama perki mata telepon apa napi kak monitor. Oke mi, dibukain teleponnya di 0 arwa 5 CD, asera CD 5 CD, arwa asera 0 CD. Elong kelong.
1: Elok kelong, selamat elekian di Medan.
0: Selamat eletoki Kak Irfan.
1: Atkeribatan di
0: sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Lo gitu mangkali ngelong aga Kak Irfan.
1: Tetek kita tulis si bawang di.
0: Tetek kita tulis si bawang, insya Allah.
1: Iya, tetek kita si bawang, bohong ya.
0: Iya, alhamdulillah. Lo gitu makire-kire selalu ketiga.
1: Ada angkat saja di ikutan kursa semua sinasi semata. Ada juga sama jadi miso, indah di shopping. Ada juga ketika Kalimantan untuk yang mana ada yang pas tengah di penegakan air bawahnya tanpa kecuali dindi.
0: Iya.
1: Pencerahan di Merang selama akibat terjemah atas ya kita masih maju rumah terpanjang umur kita nanti ketemu di air di bawahnya.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin. Terima kasih dindi.
0: Sama-sama Kak Irfan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong.
1: Elong kelong. Selamat eleki Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Asri.
1: Iya, ada kerabata.
0: Sehat walafiat Asri. Loki mangkeling elong ngaga.
1: Elong nanu puang. Terima batal langi.
0: Terima batal langi. Siap akhirnya seleni.
1: Hai Lona, pula tukangi untuk sahabat kompi selama ini mana ki penepodo pada sehat mana ki sebab keluarga ta masing-masing di belata. Ani, apa kita perpelek na kakak kualwi selama ini toki penepodo sehat toki materuna lancar mana ni jima jima ta lancar to pada leka. Apa kita perpelek na pajar di pondre. Untuk Jusman si bawah tersayana.
0: Iya.
1: Selama ele toki aku rakur ki selalu. Apa kita perpelena apa ide si bawah putera kelilingna di Solo. Untuk imana menena apa ciling ena elong kelo degaga mas ngadi. Selama ele mana ki penepodo si amana ki na dari kimuru melampai nelancar mana ngejama-jama mata nelancar ke pedale ta.
0: Amin.
1: Untuk Pak Imran,
0: yeah.
1: Penepodo si Atoki, materus sekeluarga.
0: Amin.
1: Nalancar maning jemaat-jemaatan, nalancar to pada letan, ada reki umur melampir, sukses ki selalu di.
0: Amin.
1: Amin. Masih mana Pak Imran?
0: Terima kasih. Okay,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pipa telepon ditanya sila serang nasabah dua nih yang kedendre Irfan di Bunia Asri di Ulo-Ulo. Jadi pipa terakhir jolo ye segmen kedua. Elong kelong.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Sherly di MTR Yonasura.

0: De sumba nga pasading ilong ini bismillah lino akhirah amin ya rabbal alamin, tidak hanya di dunia tapi insyaallah sampai di akhirat. Terima kasih Mega, idi pura bergabung Irfan di Bune, Asri dulu ulo si bawa Shirley di MT Haryono. Terlalu terhibur ki. Jadi palebak si pemedi elong-elota. Jadi ya tu setiap pura ni segmen berakhir pasti palebak. Jadi kece senaya aku tanah agak elota di bang keling elongnya. Wei di mintu bawa pak pasti baca ngaki pasti. Engkelona selengu Dani tarona masimang ada macenimu totoku nalawa ada si Bali lino akhirat dena si di idi mide gagalenge cau mata jeng si bawa labuan natiku di tetel pota di 05 sedi asira sedi 5 sedi arwa sira 0 sedi kon kamu tana ini mau kamu nelpon tapi ndak kota nomor telepon yang kena pakai bahasa Bugis nam saya ndak suka pakai bahasa Bugis pembahasannya siangga sih ki 0851-915-1891-01. Bagaimana cukup jelas? Hadirin? Bara Australia di mau TV Jodofa angka mau telefon elang kelong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Si ganda si asrinya deh.
1: Iya.
0: Si ganda si Asri deh.
1: Iya kan si cupuan.
0: Gue mah gaga yang penting lah tuh Miki.
1: Mengojek kak.
0: Wah, angerang wajah ini asma.
1: Iya.
0: Wajah mah tuh mau ngojek itu. Wajah yang kosong ngojek. Iya kak, wajah
1: pun 50 main rebonnya.
0: Lo gitu mangkanya lo ngaga asma.
1: Lo nanu pang, cowoknya mata aja.
0: Cowoknya mata aja. Jadi lo ini maga.
1: Iya.
0: Lo ni mah agak.
1: Iku pura nama anu, jumpa Melo nama sini.
0: Oh, asal itu ni mata aja. Lo ni mende. Oke, mi. Akhirnya selen ni.
1: Iya.
0: Akhirnya selen ni.
1: Lo na, pelitul kangi untuk sabah kompi. Selama lima niki, memuara pedang kemana muki sehat. Bawa keluarga tak. Untuk pembonceng kudi, akur-akur ki, sama tersayanta, mudah-mudahan mengasih kiri pas sedi.
0: Amin.
1: Nah, menjadi keluarga
0: sakinah mawaddah warahmah. Amin.
1: Bapak Ketua Pro Kak Alwi, di Bonsil selama ini toki, memulai pada sehat keluarga, nah lancar tuh jenis mata. Untuk Shirley, si bawah Tori Pujina, selama ini toki, kemarin mengerti itu kiri pas di sebatar saya tak mau ketua pekak pagida di Solo.
0: Iya.
1: Itu mana-mana pasti dengan elong kilo di gaga Mas Nadi. Selama ini memiliki kemarin siapa niki lancar memiliki menerima tak lancar ke pedalik tak.
0: Amin.
1: Untuk ini pengimbran kemarin sehat lagi sekeluarga.
0: Amin.
1: Lancar memiliki menerima tak lancar ke pedalik tak.
0: Amin. Aku tahu Pak Ilyas Madi.
1: Oke, sukses langsung.
0: Oke.
1: Banyak
0: sama-sama dengan senang hati. Asma mapile lona caona mata jeng lelah menunggu. Adakah di antara anda semua yang lelah menunggu? Berarti anda belum teruji kesabarannya ya. Kita beralih ke yang berikut ini. Elong kelo.
2: Elo kelo. Selamanya lagi Bang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Jusman. Silakan Jusman.
2: Elon Nupuang. Ini doang kali Elon. Ini mi di kali ini.
0: Iya engkah.
2: Oh iya.
0: Siap. Akhirnya selain ini.
2: Buat tukang untuk sahabat setia. Selamanya lagi mana ki. Kenapa ada siapa mana ki materu. Tiba keluarga tadi bola tak. Kepelinan Reka Asri. Dibawa persayaan tadi. Selama ini toki akur-akur ki selalu. Kepala Kak Alwi di Bonsel.
0: Iya.
2: Kak Paida di bawah putri kelilingnya.
0: Oke.
2: Kepala Kak Asma di wajah. Selama ini toki tempat dasar toki materu di bawah keluarga tadi boleh tak.
0: Iya.
2: Untuk tersayaku di spesial untuk spesial untuk tersayaku. Ucapannya ada pada lagu. Jadi ini riatiku. Liga lainnya.
0: Iya.
2: Iya untuk yang mana-mana nadi digambarkan untuk yang mana-mana pasingan elok kelo digambarkan nadi. Selama ini mana ki? Kalau ada siapa mana kima teru? Bila keluarga tak. Untuk Bang Imran. Kalau ada siapa tak kima teru? Yang melamping ruh tapi kita lesa lancar mana jemaat
0: tuan. Amin. Terima kasih Yusman.
2: Terima kasih banyak Bang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusman, Pole Panyula, Puratoni Roras, Jacarane Long Kelong. Terima kasih Yusman. Dan ini adalah penelpon terakhir kita di segmen ketiga ya. Penelpon terakhir di segmen ketiga. Elong Kelong.
3: Hello Kelong. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Namanya dikasih di Lajoa Sopeng.
0: Oh Lajoa, Kecamatan Agro Lajoa, Pak Ahmad.
3: Liri aja.
0: Liri aja, oh iya. Terima kasih sudah mendengarkan RRI ini. Selamat menjadi bagian dari keluarga besar RRI, pendengar RRI Boni. Lo kita mangkelingnya lo ngaga, Pak Ahmad.
3: Lo nga, anu. Selengudani.
0: Selengudani.
3: Iya.
0: Akhirnya seleng nih, pale aja.
3: Iya, masalah selain ni paling yang berlewat itu Sherly di Entariono, ikat Pak Ida di Wajo, ikat Asma yang berlewat.
0: Iya.
3: Ikat Indah di Sopeng, yang mana-mana yang lagi monitor. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh Ahmad, Ahmad ya ini makun di mana bawa nenek siapa? Sherly Asma sih bawa Eci. Jadi gini telu di waktu ini diputar kaki elota. Jadi ketelu elom cuma tajeng. Ini mide gagal lengnya sih bawa selengudani. Salam aki maringkali ngamanang.

Sila seorang waktu nanti masih maka di acara Elong Kelo Yesoe. Terima kasih di mana pura bergabung. Maka toporo ini maring kelingai bawam. Tena pura terhibur mana ki. Dan insya Allah serintu ki payama di dalam waktu di. Jaga mana kesehatan ta. Aja tangi rangi. Aja tak lupa matu. Aja tak lupa matu. Engka program Sapo MKM yang akan dipandu oleh rekan saya Eni Adnan ya. Kita akan mendengarkan kisah dan perjuangan para pelaku MKM dalam menjaga eksistensi usahanya agar terus bisa diterima oleh masyarakat. Ya, Imran Batimah Simang, Nada Pacar Perang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: 3 tahun. Saya sudah menikah. Suami saya berumur 29 tahun. Kami bertemu di tempat kerja di sebuah perusahaan. Dia sangat baik, perhatian, dan selalu menjaga saya seperti dirinya sendiri. Setiap hari, dia akan menungguku untuk pulang kerja bersama. Saat itu hujan deras. Saya dengan suami saya naik motor dan akhirnya basah kuyup sampai di rumah kosku. Dan saat itu dia mengungkapkan isi hatinya kepadaku.
1: Kakak, terima kasih ya sudah antarkan saya sampai rumah.
2: Sama-sama. Ini ya, saya bisa bicara sebentar.
1: Boleh kak, kalau begitu kita duduk dulu saja. Ada apa sih kak?
2: Begini nih ya, aduh bagaimana ya? Saya bingung mulai bicara dari mana.
1: Bicara saja kak, tidak apa-apa kok.
2: Begini nih ya, sebenarnya saya itu sudah lama suka sama kamu. Tapi saya takut kalau kamu tidak punya rasa sama saya. Tapi kalau memang kamu tidak suka sama saya, tidak apa-apa. Tapi tolong jangan jauhi saya ya.
1: Gimana ya? Saya juga tidak bisa.
2: Okelah kalau begitu.
1: Maksud saya tidak bisa nolak. Habis kakak baik sama saya terus jadi.
2: Jadi maksud kamu, kamu juga suka sama saya?
1: Iya kak.
2: Yes, terima kasih nih ya. Saya senang sekali.
1: Sama-sama kakak. Semoga makin sayang ya sama Nia.
2: Pasti dong.
0: Setelah dia mengatakan cinta kepada saya dan kami resmi pacaran, kami semakin dekat dan suami saya selalu menjaga saya dimanapun dan kapanpun. Suatu saat dia mengatakan akan membawa hubungan kami ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Dan akhirnya kami pergi mengunjungi keluarganya untuk mengatakan tujuan baik kami.
2: Mama, Ayah, saya dengan Nia datang ke sini untuk menyampaikan niat baik kami. Mungkin Mama dan Ayah sudah tahu hubungan kami. Kami meminta restu Mama dan Ayah untuk kami menikah.
3: Wah, bagus itu nak. Lagian umur kalian kan sudah matang untuk menikah. Kami akan selalu mendoakan untuk kebahagiaan kalian.
4: Iya, betul itu. Kami setuju kalau kalian memang sudah mantap untuk berumah tangga.
2: Terima kasih Mama, terima kasih Ayah sudah merestui hubungan kami.
0: Saat itu saya sangat terharu dengan keseriusan suami saya. Dan saat itu juga saya siap untuk menjadi istrinya. Karena menurut saya dia cocok menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang selalu menjaga dan melindungi saya. Akhirnya 6 bulan setelah kami menunggu persetujuan dari orang tua, kami pun menikah. Sumpah janji. Setelah kami awalnya romantis.
1: Kakak, bangun. Kita kan mau jalan-jalan. Ini kan hari libur, Kak.
2: Iya, sayang. Tunggu dulu, masih pagi. Lanjut tidur dulu sebentar ya.
1: Kakak, bangun. Saya maunya pagi ini supaya kita lebih lama lagi menikmati tempatnya. Saya juga harus foto-foto banyak sekali. Ayo, Kak, ayo.
2: Okelah kalau begitu. Saya siap-siap dulu ya.
1: Oke, sayang.
0: Saat itu kami jalan-jalan ke sebuah tempat wisata yang dekat dengan rumah. Sampai di sana, kami menikmati tempatnya. Bahkan, sesekali kami foto berdua untuk meninggalkan kenangan di handphone kami masing-masing. Setelah sudah lelah, kami pun singgah di sebuah warung makan yang dekat dengan tempat wisata yang kami kunjungi. Setelah kami memesan makanan yang kami sukai, kami pun duduk di meja kosong sambil menantikan makanan kami siap dihidangkan. Tiba-tiba ada yang memegang pundak saya. Ternyata itu adalah sahabat laki-lakiku waktu SMA.
1: Ya ampun Leo, kamu ada di sini.
5: Iya, kamu makin cantik aja. Bagaimana kabarmu?
1: Kak, Kabar aku sehat, kamu?
2: Seperti yang kamu lihat, saya sehat. Kamu masih single?
1: Saya sudah nikah, ini suami saya.
2: Oh, saya pikir masih single.
5: Perkenalkan, saya suami Nia.
2: Saya Leo, teman Nia. Dan saya dari dulu suka sama Nia. Saya tunggu dia sampai sekarang.
5: Apa?
1: Kamu memang Leo ya? Mulai dari dulu, sifatmu tidak berubah ya.
0: Saat itu, suami saya tidak tertawa. Wajahnya emosi. Apalagi Leo datang sambil memelukku dari belakang. Cara melihatnya terhadapku pun tidak bersahabat lagi. Setelah kami selesai makan, dia langsung mengajak saya pulang tanpa minta izin kepada Leo, sahabatku. Di perjalanan hingga sampai ke rumah, kami tidak saling bicara. Dan mulai dari kejadian itu, suami saya mulai berubah dan mulai mengawasi saya setiap saat. Yang akhirnya, saya tidak nyaman dan tenang dengan sifatnya terhadapku. Saya pernah bertanya dengan sifatnya yang berubah, tetapi dia menjawabku bahwa dia tidak suka dengan sikapku yang terlalu dekat dengan laki-laki lain. Saya sudah menjelaskannya, tetapi dia selalu mengatakan bahwa saya akan selingkuh dengan temanku. Hingga suatu hari, saya hendak pergi ke pasar tanpa memberitahunya. Saya ke pasar kurang lebih 2 jam untuk membeli keperluan rumah. Setelah sampai di rumah, suami saya menunggu.

0: hanya belanja ke pasar. Salah saya apa?
1: Kamu tanya. Setelah kamu bertemu dengan laki-laki itu, baru kamu tanya apa salahmu.
0: Saya tidak ketemu laki-laki, Kak.
1: Bohong!
0: Ampun, Kak, saya tidak salah. Ampun.
1: Kamu bohong saya?
0: Tidak, ampun, Kak. Ampun.
1: Lebih baik kamu mati saja.
0: Ampun. Ampun, Kak. Ampun.
2: Akhirnya saya tidak sadarkan diri. Setelah saya sadar, saya sudah ada di rumah sakit dan saya ditemani tetangga rumah. Ternyata suami saya sudah di kantor polisi. Seandainya tetangga tidak menolong saya akan kehilangan nyawa di tangan suami saya. Saya tidak menyangka buah cinta dengan suami saya akan seperti ini. Apa salah saya? Mengapa hidup saya seperti ini? Sekecil itukah kepercayaan suami terhadap istrinya setelah kami hidup bersama dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali rasanya saya Eni Adnan, kita berjumpa lagi dalam program Sapa UMKM untuk edisi siar tepatnya di hari Kamis 15 Oktober di tahun 2026. Dan pendengar, seperti biasanya di program UMKM, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat tentunya. Dan pendengar era ribuannya dimanapun saat ini Anda berada, bisnis kuliner bukan hanya soal menghadirkan makanan yang enak, tetapi juga bagaimana menjaga kualitas, bagaimana membaca selera pasar, dan yang paling penting adalah menciptakan menu yang membuat pelanggan kembali terus untuk membeli. Nah, pendengar, sejak berdirinya Protami Kitchen menjadi salah satu usaha kuliner yang memiliki menu andalan, yaitu paru rica. Lalu bagaimanakah membangun usaha kuliner dengan pilihan menu yang variatif tanpa kehilangan ciri khas dan kepercayaan pelanggannya? Untuk itu, kita sudah menghadirkan narasumber di siang hari ini, yaitu founder Protami Kitchen, Andi Tendri Panca Rosani, dalam program Sapa UMKM dengan tema membangun bisnis kuliner dengan menu variatif. Selamat siang.
1: Siang.
0: Terima kasih siang. Sudah menyempatkan hadir di studio Era Ribone. Ini Protami Kitchen ini sejak kapan sih berjalannya?
1: Sejak berapa tahun yang lalu ya, Kak? Mm-mm. Sejak 2018.
0: Oh, sudah 2000, lama ya?
1: Iya, mm-mm. 2018 ya mulai jualan.
0: Iya. Mungkin bisa diceritakan dulu awal mulanya, kenapa sih langsung tiba-tiba membuka usaha Protami Kitchen ini? Berawal dari mana sih sebenarnya?
1: Awalnya ya iseng-iseng, Kak. Iseng-iseng. Pas resign dari kerjaan sebelumnya, mm-hmm. iseng-iseng aja, mm-hmm. gak ada kegiatan di rumah, mm-hmm. bikin-bikin ini, bikin itu. Akhirnya teman-teman dekatku itu yang support, mm-hmm. ayo kita jualan, mm-hmm. kan pada saat itu juga belum banyak yang jualan-jualan kayak gitu toh, Kak.
0: Yeah.
1: Jadi support begini-begini. Terus teman-temanku sih yang bilang, ayo Bu, saya bikinkan Instagram yuk, namanya ini. Terus maka filosofinya dari mana? Nggak tahu itu misalnya. Begitu. Jadi karena sudah melekat Protami Kitchen, saya nggak mau juga ganti, saya nggak mau ganti lagi, karena sudah dikenal
0: yang, karena itu yang terlanjur dikenal oleh masyarakat yang kenal, ya.
1: Beberapa orang bilang, kenapa Protami Kitchen?
0: Iya.
1: Kita jualan paru, saya kira jualan salad buah.
0: Iya.
1: Saya juga bingung ini temanku kenapa nama itu. Cuman karena sudah melekat dan mm-mm. memang taunya yang itu, enggak usah saya diganti karena itu sudah terbrand memang namanya dari awal. Jadi saya bilang, oh iya, bukan sebenarnya ini iseng-iseng.
0: Karena dorongan dari orang-orang terdekat.
1: Iya,
0: ya.
1: Orang-orang dekat.
0: Tapi saya melihat memang seperti itu beberapa narasumber UMKM. Iya. Awalnya itu karena makanannya enak, akhirnya didorong sama orang-orang sekitar, termasuk teman-temannya.
1: Iya.
0: Nah, ini kan namanya Protami Kitchen, nama yang tadinya mungkin hanya iseng-iseng, tetapi membawa rezeki sampai sekarang ini. Nah, bagaimana sebenarnya Andi Tendri ini mengetahui bahwa usaha yang dijalankan saat itu benar-benar berkembang dan bukan hanya ramai pembeli sesaat?
1: Ya, alhamdulillah ya, Kak, selama awal jualan itu kan kan saya kelola sendiri.
0: Iya.
1: Sendiri. Saya jadi admin sendiri, saya buat sendiri, mm-hmm. saya goreng sendiri, semua serba sendiri awalnya. Mm-hmm. Jadi lambat laun tuh semua pelanggan saya menetap. Mm-hmm. Iya, menetap, mm-hmm. terus itu datang beli. Mm-hmm. Jadi saya punya semangat tuh. Mm-hmm. Aduh, kalau saya tutup ini pelangganku lari.
0: Yeah.
1: Iya. Yeah. Jadi saya bilang, alhamdulillah ini dari iseng-iseng saya bisa bisa bawa rezeki ke sini. Mm-hmm. Jadi saya tidak pikirkan kerjaan lain lagi. Mm-hmm. Karena sudah jadi hobi. Mm-hmm. Alhamdulillah, iya.
0: Jadi awalnya masak sendiri,
1: ya, bahkan masak sendiri.
0: Admin sendiri,
1: ya, ke pasar ya. Sendiri, kak. Ya semua sebenarnya sendiri.
0: Kalau sekarang sudah ada karyawan?
1: Iya, ada.
0: Ada berapa karyawan?
1: 4.
0: Oh, ada 4.
1: Iya, 4.
0: Dan ya. Ini semuanya yang bantu masak.
1: Ya bantu. Kalau masak bahan bakunya itu tetap saya, kak. Iya, cuman dia bantu. Ini kan kayak misalnya tuh karyawan saya tuh, kak. Misalnya saya sudah stokkan, ini paru segini. Nanti dia sisa pekingin. Kalau macam kayak nasi goreng itu memang sudah diajarin kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya paru ricanya, nih kita yang buat sendiri, saya yang buat sendiri, terus saya stokkan aja ke depan.
0: Jadi iya. Bumbu-bumbunya itu
1: ya,
0: tetap
1: saya.
0: Iya. Tetap Andi tadi yang buatnya, jadi nanti karyawannya sisa buat aja campur aja. Dan pernah tidak Anda mengambil keputusan bisnis yang mungkin saja waktu itu kurang tepat ataukah seperti apa?
1: Apa ya, kak?
0: Sebelum usaha paru rica ini pernah tidak mencoba sebuah bisnis yang Andi Tendri anggap wah ini bukan di bagian saya nih?
1: Nggak pernah ambil. Nggak pernah buka, ini memang pertama kali, kak.
0: Oh, ini pertama
1: kali. Tapi kalau coba kerjaan lain setelah coba buka ini terus saya berhenti ambil kerjaan lain pernah. Tapi mundur saya itu.
0: Mundur karena bukan
1: passion ya, bukan passion saya. Saya nyaman. Kan saya sudah jalankan ini sebelumnya berapa bulan, terus saya ambil kerjaan lain. Di sementara jalan tuh kerjaan saya enggak tenang, enggak suka. Lebih senang kalau masak, lebih senang jualan. Jadi saya pilih resign lagi, kak. Pulang ke Bone jualan sampai sekarang ya.
0: Dan di tengah banyaknya usaha kuliner saat ini, khususnya di Kabupaten Bone, apa yang membuat pelanggan memilih Protamin Kitchen ini dibandingkan dengan usaha yang lain?
1: Alhamdulillah sejauh ini, kak, pelanggan-pelanggan saya yang dari zaman dulu sampai sekarang tuh tetap masih itu-itu. Alhamdulillah masih bertahan. Dan sering saya tanya, kadang-kadang saya tanya, datang beli saya tanya, alhamdulillah masih bertahan ya. Kadang kasih feedback katanya, iya karena Frutamin tidak pernah berubah. Rasanya konsisten. Jadi saya bilang alhamdulillah, berarti ini usahaku konsisten dari awal. Jadi yang itu yang bisa saya simpulkan, kalau orang tetap memilih saya karena konsisten dengan rasa apa yang saya ciptakan dari awalnya, kak.
0: Karena biasanya kalau misalkan kita dengar-dengar ya, ketika usaha itu lagi menanjak, kemudian lagi rame-ramenya, nah biasanya ada perubahan harga ataukah perubahan rasa, entahkah karena itu dikurangi bumbunya, karena persoalan bahan-bahan yang naik, ataukah karena sudah memberikan ahli ke para pekerjanya. Kalau Andi, saya sendiri seperti apa?
1: Kalau untuk mengasih andil ke pekerja sih, kak, kalau bahan baku utama itu enggak. Cukup saya. Terus kalau bahan baku nek ya resiko lah, kak, ya. Jadi pelaku usaha, tapi itu bukan jadi alasan untuk saya untuk merubah kualitas dagangan saya. Jadi alhamdulillah itu enggak berpengaruh.
0: Tidak berpengaruh.
1: Iya, enggak berpengaruh.
0: Tapi selama usaha ini dijalankan mulai dari tahun 2018 ya. Dari 2018 pernah tidak ada beberapa bulan menurun usahanya?
1: Waktu COVID, kak.
0: Oh, tuh waktu COVID.
1: Iya.
0: Nah, itu seperti apa dan bagaimana untuk memperbaiki keadaan seperti itu?
1: Ya tetap menjaga kualitas, kak. Di tengah COVID kemarin itu betul-betul jatuh. Jatuh, tapi saya pilih harus bertahan. Besar kecilnya pendapatan ya tetap harus bertahan. Karena saya bangun ini juga enggak setengah-setengah. Sayang untuk mundur bagi saya gitu, kak.
0: Apalagi Tadi yang diterima mengatakan sempat meninggalkan pekerjaan sebelumnya demi untuk memperbesar usaha ini.
1: Iya, Kak.
0: Karena pastinya semua tahu ya, di zaman-zaman COVID waktu itu banyak usaha yang bisa dibilang gulung tikar.
1: Iya, gulung tikar.
0: Tapi Andi Ese memilih untuk tetap bertahan. Berapa lama dari COVID itu bertahan hingga keadaan kembali membaik?
1: Setelah lepas COVID sih, Kak. Iya, cuman kalau dilihat dari awal tuh memang sampai sekarang tuh memang perbedaannya jauh. Sebelum COVID tuh memang betul-betul, karena mungkin saya anggap waktu 2018 itu orang lagi enggak mau jualan lah, enggak punya minat-minat seperti itu. Beda kan pada saat sekarang, Kak. Zaman sekarang orang lebih bangga untuk buka usaha ketimbang kerja-kerja yang lain kan. Waktu 2018 kan masih kurang. Jadi untung saya di situ sih sebenarnya. Di 2018 itu kan kurang orang yang jualan, jadi hanya beberapa, dan alhamdulillah saya masuk kategori hebat ini menurut kami. Terus setelah COVID tuh alhamdulillah mulai membaik lagi, Kak. Mulai membaik lagi sampai sekarang.
0: Dan ini lokasinya di mana? Sebelum kita panjang lebar, pastinya pendengar kita mau tahu. Kayak ini saya mau tahu lokasinya itu di mana sih sebenarnya Prutami Kitchen ini?
1: Di Jalan Majang, Kak.
0: Oh, di Majang.
1: Jalan Majang.
0: Berarti dekat ya dengan kantor RRI?
1: Dekat, iya, dekat.
0: Jalan Majang di bagian mana?
1: Lewat perempatan Lampu Merah, Kak. Iya, sebelah kanan yang samping masjid. Ada masjid baru dia, enggak jauh dari Lampu Merah.
0: Dan menunya selain paru rica ini ada apa aja?
1: Ya, kita ada ayam geprek, ya, ayam bakar, ya, ada nasi goreng. Ya, itu aja sih, Kak. Terus ada kayak camilan tuh, kayak tahu isi pedas, ada minuman-minuman juga. Dulu tuh ada kayak puding, ada apa, cuman karena keterbatasan waktu, Kak. Makanya kayak dessert-dessert yang itu tuh belum saya redikan kembali.
0: Jadi sekarang hanya fokus ke
1: makanan beratnya ya, Kak.
0: Dan paru rica itu dikenakan harga berapa sih?
1: Sekarang 25.000. Kalau paru toknya, yang paru rica aja tuh, Kak, 150 gram itu kita kasih 35.000. Kalau nasi paru rica itu kita di 25.000
0: per porsi.
1: Bilang kayaknya yang orang bilang, kenapa lebih mahal parunya saja? Saya bilang, karena ada takarannya, gitu. Parunya beda takaran. Kalau di paruto itu 35.000, kita sudah kasih 100 sampai 200 gram paru rica, ya.
0: Kalau untuk nasi goreng parunya
1: 25.000 juga, Kak.
0: Oh, 25.000
1: Ya, sekitaran segitu.
0: Masih terbilang murah, ya?
1: Iya. Sejak 2018, Kak, saya cuma satu kali menaikkan harga di tahun 2024 akhir sampai 2025.
0: Awalnya itu harganya berapa?
1: 20.000.
0: Dan kalau misalkan 25.000 per porsi, di tengah saat ini yang semua bahan-bahan mahal,
1: apalagi sekarang, Kak.
0: Untung tidak sih?
1: Untung lah ya, Kak. Karena kan gak mungkin jalanin usaha kalau gak untung.
0: Kali banyaknya.
1: Cuman kalau sekarang, saat-saat sekarang ini kan, ya tipis lah. Tapi kan itu sudah resiko dari kita pelaku usaha. Yang jelasnya kalau berbicara untung, ya alhamdulillah untung.
0: Dan untuk bahan-bahannya itu bagaimana cara memilihnya? Karena katanya kalau bahan-bahan yang tidak berkualitas, maksudnya tidak segar, itu bisa mempengaruhi rasa, cita rasa makanan, ya?
1: Iya, Kak. Mempengaruhi banget. Jadi saya itu punya kayak langganan khusus tuh di pasar, kayak supplier gitu. Jadi memang kita requestnya yang baru, yang fresh. Iya. Cuman itu yang ngomong, kita pilih-pilih bahan-bahan yang fresh dari pasar, dari apa,
0: Jadi bagaimana nih cara Anda menambah variasi menu tanpa membuat proses masakan dan pelayanan menjadi lebih sulit?
1: Saya nambah variasi menu itu, Kak. Saya mikirnya gini, apa ya yang saya buat dengan bahan dasar utama? Saya bikin gimana bahan dasar utama saya bisa jadi beberapa varian menu. Jadi mikir doang, oh ini nih, kan bumbunya kayak gini. Jadi saya bikin ini, saya bikin ayam. Terus saya variasikan ke ayam bakar. Nasi, bisa nasi goreng, bisa indomie goreng. Jadi kan juga gak makan waktu. Dan prosesnya cepat. Dan tidak menyulitkan anak-anak di rumah ya yang jualan.
0: Baik. Ya. Jadi menu boleh banyak varian,
1: iya.
0: Tapi tetap ya yang utama.
1: Iya, tetap yang utama,
0: iya,
1: paru rica.
0: Paru rica.
1: Orang kenalnya paru rica. Iya.
0: Lebih banyak pelanggan yang suka paru ricanya ataukah ayam gorengnya sih?
1: Lebih ke paru ricanya sih, Kak.
0: Paru rica, iya. Ya? Tetap itu yang utama.
1: Iya,
0: jadi itu alasannya sehingga ada beberapa menu yang dianggap, saya sudahi dulu deh menu yang ini. Seperti ada puding.
1: Iya, ada puding. Tapi tiap hari tuh sering ada kok, Kak, yang nanya, pudingnya ready, pudingnya. Cuman memang keterbatasan waktu saya sendiri.
0: Kedepannya nanti mungkin ada keinginan bahwa, oh saya nanti bakalan buat lagi deh.
1: Iya, ada, Kak. Ada banget malah, cuman kan karena keterbatasan saya jadi
0: ini takeaway ataukah bisa makan di tempat?
1: Bisa makan tempat, tapi lebih banyak takeaway sih, Kak. Cuman sekarang tuh bisa makan di tempat. Karena mungkin saya yang gak terlalu fokus, kurang mempromosikan, jadi orang-orang taunya cuman take away. Padahal sebenarnya sekarang sudah bisa makan di tempat.
0: Jadi sudah ada tempat yang disediakan.
1: Iya, ada, Kak, iya.
0: Dan tentunya masih tempatnya tentu aman,
1: ya,
0: nyaman.
1: Iya, nyaman.
0: Tapi karena mungkin pelanggan-pelanggan Protaming Kitchen ini lebih taunya takeaway,
1: take away. Lebih taunya take away, makanya sering take away.
0: Adakah keinginan nanti ingin membuka lebih luas lagi usahanya ini, ataukah punya outlet di tempat lain gitu, ataukah lebih diperbesar lagi supaya mereka tahu, oh ternyata ada nih rumah makannya, tidak takeaway lagi.
1: Besar banget keinginan saya seperti itu, Kak. Karena sebenarnya kalau saya pikir, saya sadar nih kadang cerita, duh saya sadar ini, saya bangun usaha dari 2018. Saya lihat sekarang orang meningkat. Kayaknya saya ini jalan di tempat. Tapi karena memang karena satu dan lain hal yang membuat saya tidak terlalu fokus ke usaha saya ini. Jadi ya kadang, jadi ya begitulah, Kak. Sekarang kayak jalan di tempat, tapi kalau keinginan ya mau seperti orang-orang, mau diperbesar lagi, mau kasih pelayanan yang terbaik. Mau sekali. Ya, mau banget itu.
0: Iya. Sebagai pengusaha, kemudian juga sebagai owner Protaming Kitchen ini, juga ibu rumah tangga.
1: Iya, ibu rumah tangga.
0: Bisakah dibagi semua waktunya, apakah tidak keteteran?
1: Kadang keteteran, Kak. Makanya tuh yang korban tuh kayak menu-menu baru saya. Kita cuman bertahan di menu yang paling favorit, yang sering, yang di makanan berat. Kalau yang selebihnya itu ya, aduh istirahat dulu.
0: Jadi bagaimana nih bisa mengetahui bahwa menu yang sedang tren itu bisa bertahan lama dan tidak hanya sekedar sesaat saja? Karena bisa dibilang kan ini baru rica yang awalnya itu lagi tren ya, tapi bisa bertahan cukup lama.
1: Alhamdulillah.

0: sendiri ataukah memang ide dari ibu ownernya sendiri, karena kan terkadang pelanggan itu ada yang requestan ya.
1: Iya ada.
0: Itu gimana?
1: Kalau saya bikin menu baru ya sesuai ya ide saya kak. Karena sebenarnya yang sejual apa yang sejual itu dari awal apa yang saya suka. Ya jadi saya jual itu selera saya. Terus, alhamdulillah orang terima. Semisalkan ya, dulu kan awalnya pisang roll yang di topping itu kan selera saya sering ngambil itu. Terus kedua paru rica. Saya kan suka pakan paru rica. Beralih ke ayam geprek, ayam bakar, semua itu kan selera saya. Terus saya senang bikin puding. Ya bikin puding secoba jual. Pas coba-coba jual begitu ada-ada aja yang penasaran, suka dan kembali lagi kak. Gitu.
0: Tapi pernah tidak ada menu yang dihentikan karena biaya pembuatannya yang dianggap cukup besar ataukah prosesnya yang cukup rumit?
1: Adakah?
0: Apa itu?
1: Darfla. Rumit, bahan baku mahal, dan tak tega jual mahal sih kak kalau saya. Karena kan saya dari awal sudah dikenal murah, terjangkau. Jadi kalau saya yang jual apa-apa yang di atas 30.000, saya yang gak tega sendiri. Jadi sudah deh banyak yang jadi saya kayak agak-agak bingung. Aduh orang kok jual murah, capeknya.
0: Tapi kan pastinya kalau peminatnya ya yang suka kak, pasti akan tetap mencari sih.
1: Mencari kak, mencari. Sering kesel. Oh ya belum ready. Kadang pernah ada langganan saya sekarang pindah ke Bandung. Terus kalau pulang, kak bisa ndak saya pesan Darfla satu pirex? Oh iya boleh. Jadi sekedar saya bikinkan kak karena dia kan jauh dan dia suka. Jadi kalau ada requestan seperti itu dengan pelanggan-pelangganku yang lama dan sudah tahu harganya, bilang ini tidak mudah. Saya buatkan.
0: Nah itu satu pirexnya itu kena berapa?
1: 150 kak. Dan itu cuman isinya 8-10 biji.
0: Tapi kalau untuk pencintanya tidak seberapa.
1: Jadi aduh saya tidak tega dijual lanjutkan ini Darfla karena betul-betul yang sepake bahan premium, mahal dan proses membuatannya itu capek agak sekali ya, agak susah.
0: Jadi pendengar, untuk Anda mungkin yang kangen sama menu Prutami Kitchen yang dulu-dulunya yang sudah tidak ada, itu harus merayu dulu nih ibu ownernya. Oke pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, nantinya kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan narasumber kita di siang hari ini bersama Andi Tanti Pancarosani, founder Prutami Kitchen, setelah kita jeda berikut ini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 91 FM RRI Bone.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita kembali lagi masih di program Sapa UMKM. Jadi untuk Anda di siang hari ini mungkin ada yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon 0851-9151-8901 dengan tema yang kita angkat membangun bisnis kuliner dengan menu variatif. Dan masih bersama dengan narasumber kita Andi Tendri Panca Rosani, founder dari Prutamin Kitchen. Sambil kita nantikan dengan telepon dari Anda, ini kembali ngobrol lagi bersama Ibu owner. Ini kan menu kita bakalan kenali lagi nih menu andalannya ya, Paru Rica. Ini kan Paru Rica menjadi salah satu menu andalan. Apa yang membuat menu ini paling disukai pelanggan dan membuatnya ingin beli kembali? Karena kan kalau usaha ini kan bukan hanya di Prutami Kitchen, tapi pastinya pendengar ingin tahu apa sih bedanya dengan yang lainnya.
2: Bedanya dari omongan-omongan pelanggan saya yang katanya saya suka parunya Prutamin karena tidak amis, terus tidak banyak bumbu embel-embelnya, tidak maksudnya kan orang juga terkadang ada orang yang tidak suka terlalu banyak rempah-rempah yang dicampurkan, dan itu memang kita saya yang di Prutamin itu memang tidak pakai campuran rempah-rempah yang begitu banyak. Mau pakai inilah, pakai ini ya, enggak.
1: Jadi itu bagaimana sebenarnya menjaga rasa dan tekstur Paru Rica ini agar tetap sama, terutama ketika pesanan sedang banyak-banyaknya
2: kan itu saya, makanya saya enggak lepas. Ya karena kalau saya sudah di luar kepala makanya paru yang bahan-bahan dasar dari Prutamin Kitchen itu memang saya tidak lepas karena saya sudah hafal mati di luar kepala. Saya ya bagaimana saya, caranya saya perbaiki kualitas, kebersihan dan bahan-bahan baku yang terbaik yang saya pilih, Kak.
1: Nah, ini terkait dengan bahan bakunya. Kalau misalkan bahan bakunya lagi naik ini, bagaimana caranya menjaga kualitas Paru Rica tanpa harus ikut menaikkan harga terlalu tinggi?
2: Ya tetap seperti biasanya, Kak. Jadi kalau bahan baku naik ya tidak ngaruh. Itu bukan alasan saya untuk menaikkan atau mengurangi kualitas dari Paru Rica yang saya buat. Tidak ngaruh. Cuman terkadang kalau memang harga stuck di situ lama, paling saya kurangin saja porsi untuk ke pelanggannya. Mengurangi sedikit porsi. Ya, dan itu saya sampaikan dulu, ini lagi naik bahan, jadi saya tidak naikkan harga, tapi saya kurangi sedikit porsinya. Dia bilang, oh iya, lebih baik begitu, Kak. Katanya rata-rata pelanggan bilang lebih baik kita seperti itu daripada menaikkan. Karena yang sanggup juga, Kak, kalau saya naikkan harga dengan UMK yang penjual-penjual sekarang yang marak begitu, saya takut, aduh, langgananku lari ini. Karena kan sekarang di Bone kalau udah lihat mie mahal, jangan mie deh mahal sekali.
1: Nah, kalau misalkan seperti itu, kemudian bagaimana caranya menghitung biaya setiap menu untuk memastikan bahwa usaha ini tetap menguntungkan?
2: Cara menghitungnya sih dari harga-harga bahan baku, ya Kak, iya. Cuman kayak gitu saya hitung. Oh ini segini, oh ini harganya sekarang segini. Tetap ada untungnya. Gas mis aja. Nah, ada untungnya.
1: Ketika pesanan mulai rame-ramenya, bagaimana menjaga makanan tetap berkualitas dan pesanan itu selesai tepat waktu?
2: Kalau lagi rame-ramenya saya keluar kontrol anak-anak, Kak. Kadang saya ikut bantu. Kan ke selain ini kita juga terima nasi kotak. Saya sering juga terima pesanan Jumat Berkah. Sering begitu, sering ada yang titip, sering apa. Jadi pada saat orderan di outlet banyak dan orderan nasi kotak juga ada, pasti saya yang terjun langsung awasi dan ikut membantu anak-anak yang jualan. Iya. Jadi iya, saya
1: karena biasanya semua, iya, pelanggan ya, pelanggan kan tidak mau tahu ya bagaimana riwuhnya kita di dapur. Betul. Yang mereka tahu bahwa janjinya tadi pukul jam sekian,
2: iya,
1: saya harus menerimanya juga jam segitu dengan packaging yang rapi, kemudian dengan kualitas makanan yang seperti biasanya.
2: Kadang pernah kalau saya mau ambil jam 7 pagi, saya mau makan di kantor, saya pesan begini, jadi saya itu kak sebelum subuh bangun mi, terus siapkan semua, anggota aku belum ada, saya kerja sendiri. Jadi pas anak-anak datang, dia bantu misalnya packing.
1: Saya kira misalkan ada pesanan yang pagi sekali ya, jam 7. Nah, karyawannya juga harus masuk subuh nih.
2: Iya, cuman beberapa. Saya minta bantuan, tapi selebihnya saya yang handle ya. Kalau memang subuh yang pagi banget yang anu, saya juga berat sama anak-anak sih kak, saya juga berat sama anggotaku.
1: Seberapa penting sih sebenarnya menjaga kebersihan?
2: Penting banget kak, karena kalau enggak bersih kadang pelanggan anu kotor di situ, anu kia. Jadi saya pesan itu kebersihan itu paling utama. Selain karena kalau bersih enak dilihat, dan itu juga menarik rezeki kalau kita bersih. Jadi tiap pagi saya briefing anak-anak, ingat ya bersih-bersih dulu. Utamakan bersih-bersih, terus lanjut ke di dapur. Bersih-bersih dulu yang utama. Kalau saya kak bersih-bersih dulu, pokoknya bersih dulu.
1: Iya. Nah, itu mungkin salah satu alasannya kenapa Perutami Kitchen tempatnya itu serba putih ya.
2: Iya kak. Biar kentar kayak kalau kotor.
1: Iya. Putih. Nah ini jika sebenarnya harus memilih nih, apakah Anda lebih memilih menambahkan menu baru atau meningkatkan produksi menu yang sudah sangat laris saat ini?
2: Kalau ditanya sekarang saya mau anu saja kak, apa namanya, meningkatkan produk yang laris. Karena kan saya lihat kalau dari pengalaman saya, kalau saya tambah menu baru tidak bertahan lama. Tetap yang bertahan paru rica, ayam geprek, cuman itu saya bilang saya pelajari, saya tidak dipercaya mi jual menu baru. Saya memang dipercaya cuman jual paru rica. Cuman itu. Jadi yang bisa diterima cuman cemilanku saat ini itu tahu, itu yang bertahan menu baruku.
1: Oh, jadi ada tahunya.
2: Ada
1: juga.
2: Ada tahu kak.
1: Dan tahunya itu kenakan harga berapa?
2: 15.000.
1: 15.000
2: 6 biji.
1: 15.000 isi 6 biji.
2: Jadi kenanya 2.500 lah kak satunya.
1: Nah, ini bagaimana caranya mengetahui menu yang benar-benar disukai pelanggan, bukan hanya berdasarkan komentar orang sesaat. Okelah, paru rica memang menjadi unggulan. Tapi bagaimana nih caranya memastikan betul bahwa kalau saya padupadankan dengan nasi goreng, nasi putih, sepertinya enak menurut kita ya sebagai penjual. Tapi bagaimana betul-betul kita memastikan bahwa bisa diterima di konsumen?
2: Pertama juga belum ada yang jual. Jadi kan orang penasaran. Dari penasarannya dia coba. Alhamdulillah melekat di hati. Melekat di hati. Jadi ya begitu, alhamdulillah, syukur banget ya ada bisa sebilang kak. Kalau soal itu bagaimana orang bisa suka ini baru rica.
1: Dan orang bone memang itu dia tadi, rasa penasaran tinggi.
2: Penasaran tinggi.
1: Dan doyan jajan.
2: Iya, doyan jajan. Benar-benar doyan jajan.
1: Iya, royal.
2: Tapi itu kak, kalau Frutamin Kitchen identik orang pecinta makan pedas. Iya, karena kan paru rica pedis. Sambal ayam geprekku juga kan pedis. Begitu iya.
1: Tapi semisalkan orang yang agak kurang suka pedis ataukah tidak bisa makan pedis tapi penasaran dan suka dengan paru rica, apakah itu bisa di request?
2: Bisa request kak. Bisa kan sebenarnya kalau sistemnya paru rica itu sekali masak. Jadi kadang pada saat itu Nggak bisa, paling cuman dia request ditambahin kecap. Tapi kalau dia mau order hamin satu, bisa. Dan banyak seperti itu, saya nggak mau pedis. Kadang juga nasi gorengnya dia bilang, muka saya nggak pedis, makanya sedikit gitu, sedikit parunya, dan tambah kecap gitu. Tapi kalau untuk orderan kalau dia mau yang kurang pedis, dia bisa request di hamin satu.
1: Boleh request di hamin satu, pokoknya jauh hari sebelumnya lah.
2: Iya kak.
1: Karena kalau pas di hari H, solusinya tambah kecap.
2: Iya, tambah kecap. Karena paru itu tidak mudah dibuat kak.
1: Jadi solusinya
2: paling
1: hanya itu.
2: Paling ribet juga. Iya.
1: Baik. Nah ini kan Protemi Kitchen ini kan tentu perlu melakukan promosi ya.
2: Iya.
1: Iya. Nah bagaimana caranya mengetahui bahwa promosi di media sosial itu benar-benar mendatangkan pembeli?
2: Iya, karena baru-baru ini saya pernah endorse satu konten kreator TikTok.
1: Iya.
2: Alhamdulillah betul-betul berdampak. Rame betul outletku kak. Saya bilang, wah astaga, ini semua pelanggan baru. Alhamdulillah. Akhirnya ada lagi yang tahu. Kan sebelum-sebelumnya itu terus itu. Pada saat sudah promosikan di TikTok pada saat itu orang-orang baru berdatangan. Dia tanya, baru usaha tak? Saya bilang, lama Mi, cuma ownernya tidak fokus. Sudah lama, dia bilang, saya ini dari sini, saya memang selalu cari-cari penjual paru di Bone. Begini-begini. Saya lihat FYP TikTok, saya lihat ini di mana. Jadi banyak yang hubungi kak. Di mana ini, di mana lokasi tak, di mana lokasi tak. Akhirnya bertambah pelangganku karena orang-orang baru yang datang lihat dari FYP TikTok.
1: Jadi memang media sosial itu sangat membantu usaha para UMKM ya.
2: Apalagi TikTok kak, asli berpengaruh sekali untuk sekarang. Dulu kan kita cuma mainnya selebgram yang main di Instagram.
1: Iya.
2: Sekarang itu memang orang benar-benar tembak bagian TikTok, sosial media.
1: Jadi
2: itu.
1: Sebagai owner Protemi Kitchen ini juga harus sering-sering mengupload menu, kemudian kegiatan-kegiatannya lah. Bagaimana gitu. Orang tertarik untuk melihatnya. Nah, ini menurut Anda sendiri mana yang lebih membuat pelanggan kembali? Menu yang baru ataukah pelayanan yang tentunya baik dari ownernya?
2: Alhamdulillah ya, menu menu yang kita pertahankan dan pelayanan dari anak-anak di rumah kak. Karena saya memang sering bilang pembeli adalah raja ya, kalau seperti itu. Jadi semenjengkelkan apapun pembeli, kau harus senyum, tetap senyum, tetap ramah. Karena orang juga bilang di situ bagus, sudah enak makanannya, bagus ki orang layani ki, saya sebut. Oh iya, jadi saya bilang kebersihan, senyumnya, saya sebut. Pokoknya etikanya dulu jadi penjual deh, saya sebut. Jadi kalau kamu selalu cemberut apa, jauh juga itu rezeki, bagaimana rezeki mau masuk, saya sebut.
1: Iya, karena terkadang ya ada mungkin yang menu yang sudah sesuai dengan selera kita, yang sesuai dengan lidah kita, tapi karena jauh media ke situ kembali lagi karena mesuing, kalau orang Bugis mesuing, cerewet anunya, penjualnya jangan mide
2: masa anu sekali judes.
1: Judes misalkan. Nah ini jika ingin memperluas usaha dan menerima lebih banyak pesanan, apa yang perlu dipersiapkan agar kualitas makanan ini tetap terjaga?
2: Yang perlu saya persiapkan itu dapur yang sangat luas kak. Impianku
1: alat
2: punya
1: tempurnya.
2: Alat tempurnya dapur yang luas. Jadi memang impianku sekarang ini mau perluas Protemi. Bagaimana dia bisa menjadi resto lah ceritanya. Dengan dapur yang bagus, dapur yang luas. Jadi kita bisa menyimpan stok-stok bahan baku. Kan kalau sekarang kan masih kecil kak, masih kecil. Jadi kita juga enggak. Jadi kan otomatis kalau kita kecil, pendapatan juga kan ya standar. Jadi kita stoknya cuma sedikit. Jadi pada saat kalau kita punya orderan yang tiba-tiba, kadang tertolak. Jadi kan kalau kita punya punya dapur yang luas, apa-apa ya, stok yang banyak, kan kita bisa ada orderan mendadak, kita bisa handle. Karena kalau persoalan tenaga pasti bisa, karena kan kita berapa orang kan, Kak. Iya. Jadi itu.
1: Iya, ini kan usaha bisa dibilang cukup lama, iya, Portami Kak. Kitchen dari tahun 2018 sudah melalui yang namanya jatuh bangun dan tentunya berbagai banyak cerita yang ada di dalamnya. Nah, pastinya ada orang-orang terdekat, keluarga, suami, iya, dan juga para karyawan yang selalu mendukung Andi Tenri. Apa yang ingin Andi Tenri sampaikan kepada mereka yang saat ini mungkin saja tengah mendengarkan kami?
2: Ya, mau ucap terima kasih, Kak, karena selama ini jatuh bangun saya selalu didampingi sama suami saya. Ya, alhamdulillah. Terus untuk anak-anak yang kerja sama saya, alhamdulillah dari awal saya buka, orang saya tidak pernah terganti. Karena saya ambil tetangga saya, tetanggaku, Kak, iya, tetangga-tetangga, dan tidak pernah tinggalkan saya. Jadi kalau saya sering ditanya, orang mau bertahan di itu-itu terus, alhamdulillah mungkin saya tidak minta aja kadang, kau mau kerja yang lain, Dek. Sepertinya kau mau butuh pendapatan yang lebih dari saya. Tidak, jadi saya suka jadi sini. Jadi saya mau ucapkan banyak terima kasih ke mereka, Kak. Sama ya, orang tuaku, suamiku yang memang dukung saya. Dan teman-temanku yang dari awal yang sebenarnya dia punya ide buat saya jualan ini. Itu. Cuman, ya, terima kasih banyak lah. Karena tanpa mereka saya juga tidak ada sampai di titik ini. Iya.
1: Itu karena mungkin karyawannya menganggap bahwa Portami Kitchen ini adalah milik mereka juga.
2: Iya, Kak.
1: Dan mereka bagaimana caranya untuk setia bukan hanya ke ibu owner saja, tapi bagaimana caranya untuk tetap membesarkan nama Portami Kitchen.
2: Kadang
1: ini
2: saya, aduh, capek tak. Jangan beda, jangan begitu, harus ke semangat. Ini begini. Jadi kadang anak-anak yang semangat di saya, Kak.
1: Baik, terima kasih banyak. Tentunya kita tidak terasa waktu sudah habis. Dan kita doakan tentunya semoga usahanya Portami Kitchen ini makin luas nanti. RRI tentunya nanti ya bakalan tiba-tiba ada calling nih dari ibu owner untuk launching mungkin tempat barunya.
2: Doakan, Kak.
1: Dan pendengar RRI Bone, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa membangun bisnis kuliner dengan menu yang variatif bukan sekedar menambah pilihan makanan. Dibutuhkan perhitungan yang matang, konsisten tentunya, kualitas makanannya juga, kemampuan membaca kebutuhan pasar, dan serta strategi agar setiap menu memiliki nilai bagi pelanggan dan bagaimana kelanjutan usaha ke depan. Terima kasih tentunya kita ucapkan untuk founder Portami Kitchen, ada Andi Tenri Pancerosani, atas waktu dan pengalamannya yang telah dibagikan untuk pendengar kita. Semoga menginspiratif untuk yang lainnya. Semoga dialog Sapa UMKM kali ini membawa spirit tentunya untuk para pelaku UMKM yang saat ini ingin memulai usahanya. Semangat tentunya untuk merintis bisnis kuliner. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mendengarkan kami di program RRI Bone berikutnya.

0: Waktu Indonesia Barat.
1: Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, buku 12 waktu Indonesia Tengah, kini tiba saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Siang.
2: Kalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
3: The reason why for me we struggle.
2: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
4: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
2: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
4: The next month in England. Yeah, it's nice to come and see all of you.
2: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup E AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional, kejurnas namanya kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di kejurnas prapon. Jadi kan kejurnas persiapan prapon. Kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Cinta Olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga perprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling Tino, dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa aja boleh ngomong?
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duit aku bisa disimpan.
3: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong ya, makasih yang bikinnya. Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, pak bu ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG, makanya kita selalu tempelkan di sini.
5: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
6: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
5: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
6: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
5: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
6: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang terus setia bersama Pro 3. Dan tentunya untuk Anda juga yang baru saja bergabung.

0: Pengoperasian bertahap ini diawali dengan pemantauan besar-besaran ke ribuan titik di seluruh wilayah Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dari target moderat sebanyak 35.000 unit hingga akhir tahun, sekitar 29.000 unit diantaranya telah siap dan 8.000 unit menjadi fokus utama pengisian pasokan barang kebutuhan pokok serta barang subsidi pada pekan ini. Nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan membahas topik mengenai warganet yang mengeluhkan cuaca panas ekstrim. Apa penyebabnya? Warganet mengeluhkan cuaca panas ekstrim ini di sejumlah daerah di Indonesia belakangan ini. Suhu udara yang terasa sangat panas bahkan sejak pagi hari dinilai mengganggu kenyamanan dan konsentrasi saat beraktivitas. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan cuaca panas yang dirasakan masyarakat ini dipengaruhi oleh kombinasi sejumlah faktor atmosfer dan kondisi iklim musiman. Mengutip laman resmi BMKG, peningkatan suhu udara di sejumlah wilayah Indonesia pada September hingga Oktober 2026 ini berkaitan dengan posisi semu matahari, kondisi tutupan awan, serta dinamika iklim. Posisi semu matahari yang bergerak dari sekitar ekuator menuju belahan bumi selatan membuat sejumlah wilayah Indonesia menerima penyinaran matahari yang cukup intensif. Nanti akan kami ulas juga selengkapnya apa penyebab dari cuaca panas ekstrim yang terjadi dan dikeluhkan oleh banyak warganet selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Dan pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan podcast Sampan Salam Pancasila dengan topik tantangan Pancasila di era AI, siapa yang mengendalikan pilihan kita, bersama dengan narasumber staf khusus Dewan Pengarah BPIP RP Dr. Johannes Haryatmoko dan juga pakar telematika Abimanyu Wahyu Widajat. Ini dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Dan kembali juga kami hadirkan pukul 16.10 waktu Indonesia Barat sudut dengar parlemen dengan topik data bermasalah bantuan masyarakat terancam bersama narasumber Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti. Berikutnya pukul 15.10 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan bincang sporta seputar potensi olahraga anak dengan topik kenali potensi anak dari gerak sehari-hari akan dipandu oleh Luna Elia bersama dengan narasumber Profesor Dr. Hidayat Humaid, akademisi keolahragaan. Ini akan kami hadirkan sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa Siang edisi 15 Oktober. Dan kami akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Geliat ekonomi kreatif Yapen dalam pameran kerajinan souvenir. Selengkapnya bersama reporter Agus Tanawani.
2: Pemirsa RRI, di mana saja Anda berada, video potensi daerah RRI sebelumnya kali ini mengangkat tentang potensi kerajinan masyarakat lokal di Kabupaten Kepulauan Yapen terkait dengan seni pengrajin noken, kabila, tapi juga perahu hias. Dan seperti apa hasil kerajinan mereka, saya ajak Anda untuk melihat bersama-sama hasil kerajinan dari para pengrajin di Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Pemirsa, kerajinan anyaman noken masih terus digeluti oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, di mana merupakan salah satu usaha yang juga terus ditekuni oleh beberapa ibu-ibu yang ada di Yapen, salah satunya di wilayah Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan saat ini saya bersama dengan salah seorang ibu. Dengan ibu siapa, ibu?
1: Martina
0: Taran. Iya. Sudah berapa lama buat noken ini, Mama?
1: Sudah 4 tahun.
0: Nah, ini noken yang dibuat ini dari bahannya dari apa nih?
1: Dari tali rumput.
0: Tali rumput. Tanaman ya?
1: Iya.
0: Terus prosesnya untuk mendapat satu noken besar begini butuh waktu berapa lama, Mama?
1: 4 hari.
0: Terus kalau dijual berapa harganya nih, Mama? Bervariasi ya? Jadi kalau yang dari yang kecil begini harganya berapa nih?
1: 100.
0: Kalau yang besar begini?
1: Itu ada yang 200, 300.
0: Oke.

0: Pemirsa, selain Noken Kabila, tapi juga di sini ada perahu hias yang dikerjakan oleh masyarakat lokal. Yang mana di sini saya sudah bersama dengan Pak Octavianus Wayor selaku pengrajin perahu hias. Ya, Pak Octavianus atau Pak Oto. Ini seberapa lama bikin perahu hias ini?
1: Memang sudah kegiatan ini sudah mulai tahun 1988 ke atas. Mulai kerjakan hasil kerajinan berupa motif bahkan panah hias, perahu hias, dan lain-lain.
0: Baik Pak, ini untuk hasilnya sendiri dijual dalam di harga berapa nih untuk ukuran perahu-perahu ini?
1: Jadi sesuai dengan ukuran 1 cm, 1 meter sampai 80 sampai 50 dan 30 cm. Jadi sesuai dengan ukuran-ukuran itu yang ditentukan oleh harga itu dipromosikan.
0: Baik, bagaimana minat masyarakat untuk membeli perahu ini?
1: Dari ya menarik dari motifnya ya, dan karya yang ini dibuat akhirnya bisa menarik untuk usaha membeli hasil kerajinan kami yang kami kerjakan.

0: Pemirsa, pengembangan dan pelestarian seni kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak terlepas dari peran dinas teknis dalam melihat bagian ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen, Ibu Christine. Ibu Christine, melihat dari pelatihan souvenir pembuatan noken tapi juga kabilata dan juga perahu hias, tentunya ada maksud dan tujuan pelaksanaan ini. Silakan Ibu Christine.
1: Ya, baik, terima kasih. Ada Gusti Tanawani. Di sini kami bidang ekonomi kreatif untuk membuat pelatihan ini, noken, kabila, dan perahu hias. Itu sebenarnya bukan dari dasar. Jadi kita hanya mengikuti perkembangan zaman, jadi dimodifikasi. Jadi kayak noken, yang hadir ini orang-orang yang memang sudah profesional membuat noken. Tetapi yang kami laksanakan ini bagaimana noken itu supaya lebih menarik lagi, dan akhirnya orang akan membelinya. Jadi saya menekankan kepada para pengrajin, pelaku ekonomi kreatif, untuk supaya menarik pembeli itu menjadi seorang rojali. Apa itu rojali? Rombongan jadi langsung beli, bukan rombongan hanya beli, rohali. Jadi itu yang saya tanamkan kepada pelaku craft yang ikut pelatihan selama 2 hari ini. Seperti perahu hias itu, yang selama ini mereka mungkin hanya memajang begitu saja. Tetapi di sini kita membuat perahu hias masuk di dalam kabila yang berupa tabung seperti pipa. Dan itu merupakan salah satu ide kreatif dari pelaku craft. Begitu juga dengan noken dan kabila, mereka menggambar, melukis di atas noken mereka lukisan asli dari Yapen.

0: Pemirsa, pelatihan pembuatan suvenir baik berupa noken, kabila, dan perahu hias ini mendapat apresiasi dan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen. Dan saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif, Bapak Niko Imbiri. Pak, melihat bagian ini, apa yang mau disampaikan terkait dengan pelatihan dan nantinya mereka akan melanjutkan pada wilayah masing-masing pengrajin ini, baik itu noken, tapi juga kabila dan juga perahu hias. Silakan Pak Edi.
1: Ya, baik. Pelaksanaan kegiatan ini kan kami ikut sertakan peserta, baik dari Distrik Kepulauan Barat, ada dari Kampung Awado, dari Ansus, ada dari Kampung Randawaya di Distrik Teluk Kampimoi, ada dari Distrik Kepulauan Ombai. Nah, kita harapkan pelaksanaan kegiatan ini hanya 2 hari, sehingga produk yang sekarang kita lihat mungkin masih terbatas, tetapi kedepannya kami mengharapkan pelaku ekonomi kreatif khusus yang bergerak di subsektor kerajinan tangan, pembuatan souvenir perahu hias, kabila, dan noken, mereka bisa meningkatkan produk mereka sendiri, sehingga ini kemudian akan menjadi oleh-oleh khas souvenir dari Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pemirsa, perhatian dan dukungan terhadap seni kerajinan Oken, Kabila dan Perahu Hias di Kabupaten Kepulauan Yapen perlu ditingkatkan agar warisan budaya leluhur ini tetap lestari dan dikenal oleh generasi muda. Melalui pembinaan, perhatian serta promosi yang berkelanjutan, kerajinan lokal ini tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakat Yapen, tetapi mampu membuka peluang ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Dengan demikian, kekayaan budaya Yapen dapat terus hidup, berkembang dan menjadi kebanggaan daerah hingga generasi mendatang. Dari Seluyi, saya Agus Tanawani, sampai jumpa.

0: Bareskrim Polri mengingatkan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hingga 13 Oktober 2026, polisi telah menetapkan 223 tersangka perorangan dari 273 laporan dengan luas lahan terbakar, mencapai lebih dari 5.000 hektar. Selain itu, 9 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan juga ditetapkan sebagai tersangka. Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Pipit Subianto menegaskan, penegakan hukum dilakukan untuk menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Polisi juga terus mendalami dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Anda masih berada di segmen video potensi daerah pameran dagang lokal 2026 sebagai ruang pengembangan dan pemberdayaan UMKM Papua Barat bersama reporter Pati Elwarin.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Manokwari City Mall. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan pameran dagang lokal Provinsi Papua Barat tahun 2026 sekaligus sebagai rangkaian acara hari ulang tahun Provinsi Papua Barat. Yuk, ikuti saya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sudah berada di salah satu stand pameran dagang lokal tahun 2026. Dan saat ini saya bersama salah satu pelaku UMKM, pedagang pernak-pernik Papua, Mama Lilis Kawai. Apa kabar, Mama?
3: Baik, puji Tuhan, sehat.
2: Iya. Mama Lilis, ini apa saja yang dipamerkan atau didagangkan pada hari ini?
3: Ya, untuk hari ini dagangannya tidak terlalu banyak karena beberapa waktu itu ada kegiatan, jadi stoknya sudah berkurang. Terus informasi untuk mengikuti kegiatan ini baru kemarin. Jadi mau tidak mau kita sebagai UMKM itu harus mengikuti undangan yang diberikan supaya ke depan mereka tahu bahwa setiap ketika kita disampaikan ada kegiatan kita tetap ikut, jadi pasti mereka akan mengikut sertakan kita. Jadi di sini cuma ada kalung, ada gantungan kunci, ada piring dari lidi, piring lidi dari Mansinam, ini dari lidi dari pohon kelapa di Pulau Mansinam yang kami buat. Ada teman-teman, dan di sini ada kalung, cuma beberapa saja. Di situ ada baju rajutan, ya seperti begitu saja, tidak okay. Terlalu banyak.
2: Ini kalau soal harga ini berapaan ini, Mama?
3: Harga berkisar dari 10.000 ke atas, bisa sampai mencapai 300. Seperti baju itu harganya 300.
2: Gini ya?
3: Ya.
2: Oke, Mama, mungkin harapannya ikut pameran ini?
3: Ya, harapan saya ke depan kalau ada kegiatan pameran seperti begini bisa libatkan kami lagi, untuk karena kalau kita ikut kegiatan begini memotivasikan kita untuk lebih semangat kerja seperti okay, begitu.
2: Baik. Ya, semangat Mama. Terima kasih banyak. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian pameran dagang tahun 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Papua Barat yang ke-27. Dari Manokwari, Papua Barat, saya Pat Kalwarin Kaibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prospek usaha kuliner di Kota Ambon yang sangat menjanjikan membuat pelaku UMKM terus berinovasi meningkatkan nilai tambah produknya. Bersama reporter Abdullah Leurima. Rima.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, bisnis kuliner di Kota Ambon mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena tersedia peminat dan hasilnya berlipat. Aneka jenis makanan dan minuman tradisional hingga kekinian ramai dijajakan di lokasi-lokasi strategis atau pameran UMKM yang digelar oleh pemerintah. Salah satu kuliner khas Nusantara yang banyak diburu adalah bakso Nyonya Gunung produksi Christine Salamina. Menu yang ditawarkan beragam dengan harga terjangkau antara Rp15.000 hingga Rp20.000. Di antaranya bakso biasa, bakso bakar, bakso titilan, bakso sawi, bakso tulang, serta bakso goreng.
5: Sebenarnya buka dari 2017, cuman jatuh bangun dan ganti nama, akhirnya baksonya ini baru dari 2024. Jadi akhirnya karena Beta suka bakso dan Beta punya suami dari Gunung, jadi Beta gadoin bakso Nyonya Gunung. Harapannya ke depannya itu memang banyak sekali yang Beta mau kreasikan, bukan cuma bakso, tapi ada juga olahan-olahan lainnya seperti khas Maluku, seperti ikan asar, dan juga banyak pangan lokal yang ada di sini Beta akan kembangkan itu.
4: Sementara itu di barisan minuman, Limacha Kyoto atau kedai minuman spesialis teh hijau asal Jepang populer di Kota Ambon. Menurut ia, salah satu penjual, menu unggulannya meliputi antara lain matcha original, matcha latte, matcha sisal, matcha pinkberry, matcha oatmeal, serta strawberry matcha oatmeal. Harga yang ditawarkan variatif antara Rp20.000 hingga Rp27.000.
6: Keunikannya itu karena dari matcha, pure matcha gitu, jadi pahit, ada juga yang matcha sedikit manis, dan itu ada manfaatnya juga itu untuk orang yang jerawat, minumnya itu pure matcha tanpa ada campuran manis. Ada 15 sampai 20 minuman. Minatnya itu kebanyakan tuh untuk Gen Z ya, untuk anak-anak sekolah. Ada juga untuk mungkin kakak-kakak yang sedang kerja kantoran, itu suka matcha karena minuman segini. Mungkin kedepannya lebih maju lagi dan mengadakan event-event yang mungkin lebih banyak daripada ini ya, karena tren-trennya masih sedikit, mungkin lebih banyak lagi.
4: Dua jenis kuliner yang lagi naik daun ini diminati Gen Z Kota Ambon sehingga transaksi digital juga telah disiapkan. Dan untuk memudahkan pemasaran, pihak pengelola menawarkan pesanan online melalui aplikasi GoFood dan GrabFood. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tanaman nentu di Sulawesi Tenggara berpotensi dikembangkan menjadi kerajinan bernilai ekonomi, memperluas pasar produk lokal, dan meningkatkan pendapatan perajin di berbagai daerah. Bersama reporter Ferry Musyafir.
7: Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki banyak potensi daerah yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah memanfaatkan tanaman merambat menjadi kerajinan tangan. Bagi masyarakat, ini disebut dengan kerajinan nentu. Berikut liputannya.
8: Bisa jadi motivasi buat kita.
7: Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi kerajinan berbahan tanaman nentu yang tumbuh liar di sejumlah kawasan hutan dan diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Tanaman merambat ini memiliki batang yang kuat, alot dan ringan sehingga cocok dijadikan bahan anyaman. Sarlin, perajin asal Desa Porehi, Kabupaten Muna, mengolah nentu menjadikan tatakan gelas, nampan, tas hingga tudung saji dengan harga mulai Rp10.000 hingga Rp1.5 juta. Dirinya mempelajari keterampilan menganyam secara otodidak sejak berusia 5 tahun dengan mengamati kakaknya. Menurut Sarlin, kunci menghasilkan kerajinan yang kuat dan rapi terletak pada keterampilan merapatkan setiap helai nentu serta membentuk dasar anyaman.
9: Ini kerajinan nentu. Kerajinan nentu ini bahannya dari nentu, jenis tumbuhan yang merambat di pohon. Bisa juga dikenal, kalau untuk Surabaya itu dikenalnya akar manon. Kalau untuk Lombok ketak namanya. Kalau kita di sini untuk Sulawesi Tenggara, utamanya Muna dan Kota Kendari masih tetap kita pakai namanya nentu.
7: Kerajinan nentu buatan Sarlin telah dipasarkan di berbagai daerah di Indonesia seperti Papua, Jakarta dan Makassar, serta pernah diperkenalkan hingga ke Jerman dan Belanda. Pada awalnya, ia memasarkan produk melalui promosi dari mulut ke mulut dan sistem titip jual kepada pedagang yang menawarkan barang ke kantor-kantor pemerintah. Namun cara tersebut belum menghasilkan penjualan optimal, sehingga Sarlin memperluas pemasaran melalui platform daring, mengikuti pameran kerajinan lokal dan nasional, serta menjajaki pasar ekspor. Tanaman itu juga tumbuh di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara, antara lain Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Tengah, Buton, Buton Utara, dan Bombana. Ketersediaan bahan baku tersebut membuka peluang pengembangan kerajinan lokal untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan perajin. Demikian tadi liputan kami tentang kerajinan Nentu, yaitu kerajinan yang berbahan dasar tanaman merambat yang dimanfaatkan masyarakat dan diolah sedemikian rupa menjadi kerajinan tangan hingga bernilai ekonomis. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 15 Oktober.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memperkuat pasokan bahan bakar minyak dengan melakukan penambahan stok sebanyak 3.000 kiloliter Pertalite di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto mengatakan, upaya dilakukan melalui penguatan pasokan BBM, optimalisasi pelayanan SPBU, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait, guna memastikan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan lancar dan tepat sasaran. Sebagai langkah penanganan, Lilik menyebut Pertamina Patraniaga melakukan monitoring secara intensif terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di setiap SPBU. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi maupun kondisi stok kritis sehingga dapat segera dilakukan percepatan supply dan build up stok guna menjaga ketersediaan BBM serta mengantisipasi potensi antrian yang lebih panjang. Berita dalam negeri lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Komisi 7 DPR di Balai Kota Jakarta, pertemuan terkait pengelolaan tempat bersejarah di Jakarta bersama reporter Yorike Fitri. Yorike.
1: Ya Hana, saat ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan dan juga anggota Komisi 7 DPR RI. Dan dari pantauan kami, pertemuan berlangsung sejak pukul 11 siang tadi dan berlangsung secara tertutup. Sementara itu terkait dengan pembahasan dan agenda saat ini pertemuan terkait dengan penataan kawasan tempat-tempat bersejarah yang saat ini masih berlangsung. Dan Hana, Komisi 7 dipimpin oleh Ketua Komisi 7 Saleh Daulay dan juga Wakil Ketua Komisi 7 Rahayu Saraswati dan Evita Nur Santi. Dari Balai Kota Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Lembaga Nasional Kesehatan Masyarakat Kongo menyebutkan jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini menembus angka 9.144 kasus dengan 4.410 kasus kematian. Ebola di Kongo mulai mewabah sejak April 2026. Hingga kini baik vaksin maupun pengobatan untuk jenis baru Ebola Bundibugyo belum memiliki izin resmi. Namun demikian, data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Ervebo yang dikirim Organisasi Kesehatan Dunia WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70.000 dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Berita olahraga, Garuda Yaksa FC menunjuk wakil wali kota Kupang Serena Francis sebagai manajer tim Garuda Yaksa FC Women untuk menghadapi kompetisi Indonesia Women's League musim 2026-2027. CEO Garuda Yaksa FC Dusan Bogdanovic mengatakan penunjukan Serena diharapkan mampu menyatukan potensi pemain, memperkuat koordinasi dengan tim pelatih, serta membangun pondasi pembinaan sepak bola perempuan yang berkelanjutan. Menurut Dusan, Serena memiliki pengalaman dalam pengelolaan sepak bola melalui perannya sebagai CEO sekaligus manajer tim Bintang Timur Akademi di Atambua sejak 2021. Serena juga pernah menjadi asisten manajer tim nasional Indonesia U16 dalam ajang Barcelona Football Festival di Spanyol pada 2023.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Untuk program ketahanan pangan di Desa Buapai Utara, alhamdulillah kita sudah poskan anggaran 20% daripada nilai dana desa. Itu kita laksanakan dalam bentuk kegiatan pertanian, yaitu sesuai dengan tematik yang diunggulkan oleh desa, yaitu menanam cabai. Dan tahap pertama kemarin menanam cabai di Desa Buapai Utara tahun 2026 ini sudah menghasilkan sekitar 70 juta rupiah itu satu kelompok tani.
2: Ada warga kami yang sampai sekarang ini masih mengelola ketahanan pangan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang diusahakan adalah tanaman hortikultura seperti tanaman cabai. Alhamdulillah ini masuk ke dalam dua yang mau tanam lagi, yang tahun kemarin sudah berjalan, sudah panen. Volumenya belum begitu luas, ya kan, volume kurang lebih 1 hektar kurang lebih. Kalau cabai ini untuk 1 hektar itu pemasarannya memang tidak lokal aja dulu.
3: Ada cewek tuh.
4: Bening lagi. Aduh.
3: Mana Den
4: yuk.
5: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
6: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
8: Ini.
9: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyampaikan rencana uji coba teknologi dry ice hari ini. Pemerintah menargetkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan mampu meningkatkan jarak pandang hingga 5.000 meter. Kementerian Kehutanan bersama sejumlah pihak menyelamatkan 232 satwa liar dari kebakaran hutan dan lahan. Jumlah didapat dari 6 provinsi, diantaranya 71 orang utan yang diselamatkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia dirasakan di negara tetangga mulai dari Malaysia hingga Singapura. Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, pihaknya memaksimalkan operasi darat hingga modifikasi cuaca untuk mencegah titik api muncul kembali. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Ambon akan membagikan puluhan ribu masker untuk siswa sebagai bentuk antisipasi terhadap penyakit ISPA akibat asap karhutla. Bersama reporter Rauda Autana. Rauda, seperti apa situasi terkininya di sana?
2: Baik Hana dan juga pendengar, dari Kota Ambon dapat kami informasikan, sebagai upaya mengurangi resiko paparan kabut asap dan polusi udara, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan menyiapkan pengadaan masker bagi pelajar. Program tersebut direncanakan menjangkau peserta didik mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Dr. Johan Stefanus Norimarna mengatakan, pembagian masker dilakukan atas arahan Wali Kota Ambon sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Dia menyebutkan jumlah peserta didik dari PAUD hingga SMP di Kota Ambon mencapai 48.000 orang. Jika ditambahkan pelajar SMA, jumlah keseluruhan diperkirakan mendekati 60.000 orang. Menurutnya, pembagian masker yang semula direncanakan dalam waktu dekat kemungkinan akan menyesuaikan jadwal masuk sekolah karena kegiatan belajar mengajar saat ini sedang diliburkan.
3: Dengan berita awal yang kita lagi usaha untuk pengadaan dari PAUD, SD, SMP sampai SMA. Emang SMA bukan kita punya tanggung jawab, tapi dia tetap warga kita ambil. So, ya, kita usahakan ya. Sebenarnya bagi dalam 1-2 hari ini sebenarnya kan cuma kena ribut. Kita akan baikkan dalam sekolah, paling tidak untuk mengajarkan untuk disiplin itu. Kalau siswa di Kota Ambon, siswa dari PAUD sampai SMP itu hampir 48.000 anak sekolah. Kalau tambah SMA itu bisa 50.000, lembaga hampir 60.000 kayak.
2: Pengadaan masker juga menghadapi tantangan karena persediaan di sejumlah apotek di Kota Ambon terbatas. Sementara kebutuhan untuk menjangkau puluhan ribu pelajar cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon juga berupaya memenuhi kebutuhan secara bertahap agar pembagian dapat segera dimulai. Dinas Kesehatan berharap pembagian masker nantinya disertai edukasi kepada pelajar mengenai pentingnya menggunakan masker dengan benar dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Dari Kota Ambon, Rauda Utana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengatakan pengelolaan dana haji perlu ditinjau ulang. Bersama reporter Rizky Basuki. Rizky.
4: Pola pengelolaan dana haji dinilai perlu segera ditinjau ulang agar mampu memberikan nilai kemanfaatan yang lebih optimal serta memberikan dampak yang lebih besar bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu berkaitan erat dengan proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang saat ini tengah berjalan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Pernyataan itu disampaikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf, kepada wartawan usai menghadiri penyelenggaraan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2026 di Jakarta International Convention Center hari ini.
5: Pola pengelolaan dana haji perlu kita review kembali. Bagaimana dan haji ini bisa benar-benar maksimal pengelolaannya sehingga memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada jamaah haji kita. Ini juga terkait dengan sedang berlangsungnya proses revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji yang dari DPR. Dari DPR sudah masuk ke pemerintah, pemerintah sudah memberikan suksesnya kepada DPR kembali dan mungkin dalam waktu dekat akan segera dibahas kembali.
6: Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Irfan menyatakan peninjauan ulang terhadap pola pengelolaan dana haji sangat penting agar optimalisasi hasil investasi dana haji dapat benar-benar dirasakan langsung dampaknya oleh para jemaah haji. Mengenai arah ideal pengelolaan dana haji ke depan, Gus Irfan menekankan pentingnya strategi diversifikasi penempatan dana. Karena itu, Menhaj mendorong agar penempatan dana haji tidak hanya terkonsentrasi pada satu instrumen atau satu titik investasi saja. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
0: Puskesmas Telinga Atas Manado terus mengejarkan program cek kesehatan gratis untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Bersama reporter Anugrah Pandi. Anugrah.
2: Ya, Puskesmas Telinga Atas Kota Manado terus menyelesaikan program cek kesehatan gratis. Selain memperluas akses pemeriksaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Hal tersebut disampaikan Kepala Tata Usaha Puskesmas Teling Atas, Marlaini Donas. Ia menjelaskan masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional atau Satu Sehat maupun datang langsung ke Puskesmas Teling Atas. Pemeriksaan disesuaikan dengan kategori usia, meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, gula darah, serta screening kesehatan. Sosialisasi PKG dilakukan melalui rapat lintas sektor, kegiatan posyandu, dan kunjungan ke SMP serta SMA.
3: Kemudian juga kami sosialisasikan langsung ke masyarakat lewat posyandu ataupun lewat kegiatan di masyarakat itu selalu kami sampaikan. Jika kita di sini hanya di kelompok masyarakat, sekarang kami kumpul di sekolah-sekolah SMP sama SMA.
2: Kedepan sosialisasi yang berkelanjutan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan, kejelasan informasi serta kemudahan akses agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Dari Manado, Anugrah Pandai melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai menyiapkan 220 ruang kelas darurat untuk mendukung kegiatan belajar siswa. Bersama reporter Mario Alberto. Mario.
4: Baik Hana dan pendengar RRI, pemerintah Kabupaten Manggarai saat ini menyiapkan bantuan pengadaan seng, paku, dan stimulan pembangunan sebanyak 220 ruang kelas darurat atau RKD bagi 130 sekolah terdampak gempa bumi. Bantuan ini mencakup satuan pendidikan PAUD atau TKK, sekolah dasar, dan SMP, baik negeri maupun swasta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dalam kondisi darurat, sekaligus menyediakan ruang belajar yang lebih layak dan nyaman bagi peserta didik, terutama menjelang musim hujan. Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit mengatakan, penyediaan ruang kelas darurat beratap seng merupakan langkah pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan pendidikan pasca gempa. Penggunaan tenda terpal sebagai tempat belajar sementara dinilai kurang memadai untuk menunjang kenyamanan peserta didik, khususnya menjelang musim hujan. Pengadaan seng dan paku tersebut didukung anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat. Pada tahap awal, bantuan disiapkan untuk 130 sekolah yang terdiri atas 23 PAUD atau TKK, 96 sekolah dasar, dan 21 sekolah menengah pertama, dengan total sebanyak 220 ruang kelas darurat. Melalui skema ini, pemerintah berharap kebutuhan material utama untuk atap ruang kelas darurat dapat terpenuhi. Sementara material pendukung seperti kayu, bambu, tali, serta bahan penutup bagian samping bangunan diharapkan dapat dipenuhi melalui swadaya orang tua murid dan juga dukungan masyarakat. Bupati juga menjelaskan pembangunan ruang kelas darurat beratap seng ini juga melengkapi bantuan ruang kelas darurat berupa tenda dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bantuan pemerintah pusat tersebut tetap dimanfaatkan sesuai dengan alokasi yang telah diberikan kepada masing-masing sekolah. Melalui penyediaan ruang kelas darurat tersebut, pemerintah Kabupaten Manggarai berupaya memastikan peserta didik tetap memperoleh akses pendidikan di tengah penanganan dampak gempa bumi. Ruang kelas darurat ini diharapkan menjadi solusi sementara yang lebih memadai hingga bangunan sekolah dapat diperbaiki dan dibangun kembali. Dari Rute yang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Manado, Sejumlah pencari kerja di Job Fair 2026 Nunukan berharap akan lebih banyak perusahaan yang membuka lowongan untuk membantu lulusan perguruan tinggi menemukan pekerjaan sesuai kualifikasi. Bersama reporter Ferry Herdiansyah. Ferry.
5: Dari lokasi kegiatan Job Fair 2026, pencari kerja menelusuri lowongan yang tersedia dan mencocokkannya dengan latar belakang pendidikan masing-masing. Namun pilihan pekerjaan yang sesuai belum tentu tersedia bagi setiap pelamar. Nuraini Maharani, lulusan Universitas Mula Muharman, mengatakan sejauh ini menemukan satu perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi dan minatnya. Ia mencari pekerjaan yang berkaitan dengan pendidikan atau administrasi. Menurut Nuraini, ketersesuaian antara kualifikasi perusahaan dan latar belakang pendidikan menjadi pertimbangan dalam mencari pekerjaan.
6: Untuk sekarang baru satu, karena kebetulan saya kan mengikuti kualifikasi dari perusahaan juga. Dan saya sendiri itu lulusan pendidikan, jadi cari yang berkaitan dengan pendidikan atau administrasi.
5: Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Nunukan atas kesempatan bagi yang diberikan melalui penyelenggaraan Job Fair 2026. Nuraini berharap kegiatan serupa terus dilanjutkan dengan melibatkan lebih banyak perusahaan. Harapan tersebut menjadi masukan bagi penyelenggara Job Fair 2026 berikutnya agar semakin banyak perusahaan yang menyediakan lowongan yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi pencari kerja. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Blitar mengungkapkan Kota Blitar menempati peringkat pertama nasional dalam daftar kabupaten kota dengan indeks integritas pendidikan tertinggi berdasarkan survei penilaian integritas pendidikan 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama reporter Ninda Alivia. Ninda.
7: Ya baik, Hana dan juga pendengar, Kota Blitar menempati peringkat pertama nasional dalam daftar kabupaten kota dengan indeks integritas pendidikan tertinggi berdasarkan survei penilaian integritas atau SPI pendidikan tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan data SPI pendidikan KPK yang dipublikasikan Jatim Stat, Kota Blitar memperoleh skor 81,03, di mana Kota Blitar juga menjadi satu-satunya daerah dari Jawa Timur yang masuk dalam 10 besar nasional pada publikasi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Ali Nurdin, menjelaskan SPI pendidikan merupakan survei rutin yang diselenggarakan KPK dengan responden yang ditentukan langsung oleh lembaga tersebut. Pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang menjadi responden dalam survei tersebut. Meski memperoleh skor yang tertinggi dalam pemeringkatan tersebut, Dinin menegaskan capaian itu masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti sebab berdasarkan penilaian KPK, Kota Blitar masih berada dalam kategori adaptif. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.
8: Nah, respondennya pun juga ditentukan oleh KPK sendiri. Kebetulan tahun ini informasi yang diperoleh dari website KPK kita mendapatkan nilai 81 ya, kategori adaptif.
7: Wali Kota Blitar Syakul Muhyiddin, ya, atau yang akrab disapa Mas Ibin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pendidikan terkait dengan hal ini yang telah berkontribusi dalam membangun integritas di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur ataupun penyediaan fasilitas gratis bagi peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan generasi muda agar mampu meraih kesuksesan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya Ninda Alivia dari Blitar, Jawa Timur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI 3 Matra bersama Australian Defence Force atau Angkatan Pertahanan Australia menggelar latihan gabungan bersama Sandi Kris Wumera di Pantai Banungan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Bersama reporter Diana. Diana.
9: Ya, pendengar, sebanyak 2.174 personel gabungan Tentara Nasional Indonesia bersama Australian Defence Force atau Angkatan Pertahanan Australia melaksanakan operasi gabungan bersama dengan Sandi Kris Wumera 2026 di wilayah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Latihan gabungan bersama ini dimulai pada tanggal 10 Oktober hingga 20 Oktober 2026 dan hari ini Kamis 15 Oktober TNI bersama Angkatan Pertahanan Australia melaksanakan latihan operasi amfibi di Pantai Banongan Situbondo.
10: Kalau skenario bahwa ini adalah latihan di mana khususnya bahwa tema latihan ini adalah dalam rangka menjaga stabilitas kawasan, yaitu menjaga daerah wilayah untuk menjaga keamanan, yaitu dengan cara melibatkan pasukan darat, yaitu dengan pasukan marinir, dengan baik dari marinir dari TNI maupun dari ya angkatan dari pihak Australia.
9: Melalui latihan gabungan bersama dengan Sandi Krismumera 2026, kedua negara terus mempererat kerjasama pertahanan dan meningkatkan kemampuan gabungan kedua prajurit guna mendukung stabilitas keamanan kawasan. Latihan gabungan bersama Krismumera 2026 ini didukung alutsista atau alat utama sistem persenjataan matra darat, laut, dan udara dari kedua negara sebagai wujud komitmen TNI dalam memperkuat kemitraan strategis, mendukung diplomasi pertahanan, dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dari Pantai Banongan, Situbondo, Diana Dinar melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bandara Internasional Kuala Namu mengalami penyesuaian operasional penerbangan maskapai akibat paparan kabut asap karhutla. Bersama reporter Ilham Daulay. Ilham, seperti apa update-nya?
11: Operasional penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu menghadapi penyesuaian akibat sabaran kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Kabut asap terjadi dimulai kemarin hingga saat ini, Kamis 15 Oktober 2026. Namun hari ini, keadaan cuaca mulai membaik. Junior Manager of Corporate Communication PT Angkasa Pura Aviasi Muhammad Jul Andrika mengatakan, akibat sabaran kabut asap sesuai data yang terima mereka, pada Rabu 14 Oktober 2026 kemarin sempat terjadi sejumlah penerbangan mengalami keterlambatan, baik domestik maupun internasional. Saat itu sebanyak 7 penerbangan yang mengalami keterlambatan, 2 diantaranya sudah melakukan penerbangan, 1 domestik dan 1 rute internasional. Sementara 5 penerbangan lagi menunggu kondisi dengan masing-masing menunggu koordinasi dengan masing-masing maskapai untuk keberangkatan karena melihat kondisi cuaca sebelum berangkat. Ia menyebutkan hingga malam tadi semua penerbangan baik domestik maupun internasional pada penerbangan hari Rabu tersebut sampai yang sempat delay juga sudah berangkat semua penerbangan dengan kondisi lancar dan aman.
12: Ada 7 flight yang mengalami keterlambatan, namun 2 di antaranya sudah satu domestik, satu untuk internasional. Kita dapat update terakhir informasi ini jam 10.30 dengan 2 flight yang sudah boarding. 5 flight lagi masih menunggu koordinasi dengan maskapai. Apa selainnya pesawat akan diberangkatkan tergantung dengan cuaca kabut asap ini.
11: Jadi sampai malam bang, setahu abang yang malam itu diberangkatkan tuh bang.
12: Informasi dan informasi kita dapetin juga semuanya kondisi normal dan juga sudah diberangkatkan.
11: Ia menambahkan, sejak terjadinya sabaran kabut asap di Sumatera Utara, belum ada terjadinya pembatalan penerbangan sejak kemarin dan sampai saat ini di Bandara Internasional Kuala Namu. PT Angkasa Pura Aviasi mengimbau calon penumpang, khususnya memiliki penerbangan, untuk secara berkala memastikan kembali status dan jadwal penerbangan melalui maskapai masing-masing sebelum menuju bandara. Informasi mengenai perkembangan operasional penerbangan akan terus diperbaharui sesuai kondisi terkini. Data penerbangan terdampak bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi cuaca. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PLN UP3 Banten Selatan saat ini fokus terhadap penguatan dan perluasan jaringan distribusi ke area permukiman baru serta wilayah pedalaman di Banten Selatan. Bersama reporter Ridwan Maulana. Ridwan.
13: Baik, terima kasih. Pendengar, capaian rasio desa berlistrik di wilayah Banten Selatan yang meliputi Kabupaten Paneglang dan juga Kabupaten Lebak telah menembus angka 100% secara menyeluruh. Saat perencanaan pada PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Banten Selatan, Wahyu Satria menyatakan seluruh desa di wilayah Banten Selatan saat ini telah terjangkau aliran listrik. Adapun program yang berjalan saat ini berfokus pada perkuatan jaringan-jaringan distribusi ke dusun serta pemukiman baru. Menurutnya, penjangkauan pembangunan sarana pendistribusian jaringan ini dikatakannya terus digencarkan guna merespon dinamika pemukiman warga yang kian berkembang di wilayah pedesaan dan perkampungan. Pada tahun anggaran sebelumnya, PLN UP3 merealisasikan perluasan pembangunan jaringan di 9 desa yang tersebar di wilayah Pandeglang dan juga Lebak.
8: Ini untuk rasio desa berlistri di Banten Selatan itu yang untuk 2 kabupaten ya, itu sudah 100%. Kalau pembangunan yang sedang kami laksanakan itu lebih cenderung ke perpuasan ya Pak ya. Seperti misalnya di satu kampung ini sebetulnya belum tuntas, masih ada lah. Atau katakanlah misalnya ada pemukiman baru, kampung baru.
13: Program pengembangan kelistrikan pedesaan saat ini pun dilanjutkan dengan menyasar 8 titik lokasi perluasan jaringan. Pengusulan perluasan jaringan didasarkan pada permohonan pemangku kepentingan desa yang membutuhkan tambahan suplai listrik bagi warga. Menurutnya, kondisi medan di wilayah Banten Selatan menjadi tantangan utama dalam pengerjaan jaringan ke wilayah terpencil. Petugas lapangan kerap melakukan pengangkutan tiang serta komponen jaringan listrik secara manual dalam melintasi akses jembatan gantung sejauh 1,5 km. Pemerintah bersama PLN menargetkan sinergi perluasan jaringan listrik dapat terus diperkuat demi menopang pertumbuhan ekonomi warga khususnya di wilayah Banten Selatan. Aktivitas masyarakat lokal diklaimnya akan makin berkembang seiring meratanya keadaan pasokan listrik di wilayah kawasan Banten Selatan. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepulauan Nusantara.
1: Ratusan unit SPPG yang telah dibangun masih menunggu aktivasi dari Badan Gizi Nasional sebelum dapat beroperasi. Bersama reporter Ihwan Wijaya. Ihwan.
2: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Lampung Bengkulu, Ahmad Heri Setiawan mengatakan, proses aktivasi SPPG dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki tingkat stunting tinggi. Selain itu, pendengar, menurut Ahmad Heri, aktivasi juga difokuskan BGN di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dia menjelaskan, saat ini BGN masih fokus melakukan aktivasi SPPG di wilayah Indonesia bagian timur, dan baru nanti selanjutnya secara bertahap menyasar ke wilayah Sumatera. Ia menyebut di Lampung masih terdapat sekitar 360 SPPG yang belum mendapatkan kejelasan kelanjutan proses aktivasi. Selain itu, sebanyak 74 SPPG di wilayah 3T yang telah dibangun juga belum dapat beroperasi lantaran belum memperoleh aktivasi dari BGN.
3: Kemarin Pak Kepala Badan Gizi Nasional Pak Sudirman sudah mengaktivasi di wilayah itu sebanyak 680 SPPG yang terdiri dari 330 merek yang akan bertahap sampai di wilayah Sumatera, wilayah timur dulu, karena dia ditekankan adalah daerah yang stunting dan sangat stunting. Jadi utamakan terlebih dahulu 360 kita tiga aglomerasi yang sudah membangun 74 merek, karena memang aktivasi dari BGN dan Pak Sudirman tidak ada
2: Ahmad Heri menambahkan kondisi tersebut tidak terlepas dari penyesuaian kebijakan dan pembenahan tata kelola program. Ia memastikan hingga kini petunjuk teknis pelaksanaan juga tengah dikaji kembali untuk menyesuaikan kebijakan terbaru. Sejauh ini KPPG Lampung Bengkulu terus memberikan pemahaman kepada para pengelola terkait kebijakan yang sedang diperbarui, termasuk petunjuk teknis yang masih dalam proses pengkajian. Dia berharap proses evaluasi dan penyesuaian kebijakan segera rampung sehingga SPPG yang telah dibangun dapat segera beroperasi. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Ihwan Wijaya, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Utara menyatakan kewajiban perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas di Kalimantan Utara masih sebatas imbauan. Bersama reporter Adinda Ramadhani. Adinda.
4: Oke, baik pendengar. Kewajiban perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas di Kalimantan Utara baru sebatas imbauan. Padahal sudah ada aturan yang mewajibkan kuota 2% di badan usaha milik daerah dan instansi pemerintah, serta 1% di sektor swasta. Ketentuan kuota tersebut tertuang dalam peraturan daerah Kaltara. Namun, hingga kini pelaksanaannya masih sebatas urusan administratif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara, Asnawi, mengungkapkan pihaknya sendiri belum memiliki pekerja disabilitas.
5: Baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu hanya menghimbau, menyurati masing-masing perusahaan maupun WMD itu untuk memfokus teman-teman disabilitas. Jujur saja, jadi di Senaker itu tidak ada pekerja disabilitas, ya kan? Tidak ada disabilitas. Nah, mungkin juga kita yang mencari, kan? Ya kan? Mencari, oh, ini orang disabilitas bekerja, kamu di sini. Tidak bisa juga seperti itu, ya kan? Ini kan berkaitan dengan anggaran, apa segala, gitu. Nah, itu melihat juga pekerjaan yang ada di kantor, ada enggak kaitannya yang masih bisa mereka layani.
4: Di sisi lain, pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas pelayanan bagi disabilitas seperti kursi dan jalur akses, namun kesiapan itu baru menjangkau layanan, belum sampai pada penyediaan lapangan kerja. Sebagai langkah awal, Disnaker Trans Kaltara akan menggelar pelatihan khusus agar penyandang disabilitas siap diserap di dunia kerja. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Adinda Rahmadhani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kota

0: Bekasi mendorong masyarakat Kota Bekasi melakukan aktivasi identitas kependudukan digital mengingat IKD saat ini menjadi syarat untuk menjadi penerima perlindungan sosial digital. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau di Dukcapil Kota Bekasi mendorong masyarakat Kota Bekasi untuk melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Mengingat IKD saat ini menjadi syarat untuk menjadi penerima perlindungan sosial digital. Menurut Kepala Dukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, aktivasi IKD bisa dilakukan ke kantor kelurahan maupun kecamatan atau langsung ke kantor Dukcapil Kota Bekasi. Namun demikian, seiring adanya keperluan masyarakat terhadap aktivasi perlindungan sosial digital, Dukcapil Kota Bekasi akan melakukan jemput bola, mengingat beberapa kelurahan sudah mengajukan permintaan jemput bola aktivasi IKD di tingkat RW. Berikut pernyataan dari Kepala Dukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat.
2: Kami pihak Dinas Kependudukan, saat ini pelayanan kami sudah ada di 56 kelurahan, ada di 12 kecamatan. Jadi silahkan yang mau aktivasi IKD itu langsung bertemu dengan operator kami
3: yang di kelurahan ataupun di kecamatan.
2: Nah, tapi saat ini dengan adanya perlinsos ini, kami juga sudah melakukan berbagai upaya jemput bola.
3: Oke.
2: Jadi di beberapa kelurahan saat ini ada beberapa lurah yang sudah meminta melakukan aktivasi IKD di tingkat RW. Jadi RW bisa mengajukan kepada Pak Lurahnya untuk nanti kita terjunkan tim. Tapi memang ini juga kami pihak.
1: Dan Taufik juga menjelaskan bahwa saat ini jumlah masyarakat Kota Bekasi yang sudah melakukan aktivasi IKD baru mencapai 420 ribu jiwa atau sekitar 23% dari total wajib EKTP di Kota Bekasi sebanyak 1,9 juta jiwa. Menurut Taufik, masih banyak masyarakat belum melakukan aktivasi IKD dikarenakan masyarakat ragu terhadap keamanan data pribadi. Mengingat ada beberapa kasus penipuan digital mengatasnamakan di Dukcapil Kota Bekasi dengan modus menawarkan aktivasi IKD. Dan terkait kasus tersebut juga pihaknya meminta masyarakat mengabaikan jika ada pihak mengatasnamakan di Dukcapil Kota Bekasi untuk menawarkan hal serupa. Pasalnya prinsip dasar pelayanan administrasi kependudukan adalah pelaporan di mana warga yang membutuhkan layanan yang datang ke kantor layanan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Maros mengungkapkan pengerjaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus dikebut guna mendukung ketahanan pangan nasional. Bersama reporter Kristianto.

0: Nanti kami akan hadirkan informasinya bersama reporter kami, Kristianto. Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kesehatan mengaktifkan posko kesehatan di 18 kecamatan, serta menyiagakan 6 puskesmas yang melayani selama 24 jam untuk mengantisipasi dampak kabut asap akibat karhutla. Bersama reporter Muhammad Irfan.
1: Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kesehatan menyiagakan posko kesehatan selama 24 jam di 18 kecamatan untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Palembang, Putri Damayanti, mengatakan pembentukan posko tersebut merupakan arahan pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan di tengah kondisi udara yang tidak sehat. Selain itu, 6 puskesmas yakni Puskesmas Pembina, Sukarame, Basuki Rahmat, Alang-Alang Lebar, Saya Lincar, dan Puskesmas Simatang Borang yang telah memberikan pelayanan selama 24 jam. Menurut Damayanti, sebelumnya, Pemkot Palembang telah menerbitkan surat edaran sejak Agustus sebagai langkah antisipasi terhadap dampak cuaca dan karhutla. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara seperti membakar sampah dan merokok, serta menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, dan mencukupi waktu istirahat.
2: Siaga di 24 jam ya.
1: Iya.
2: Puskesmas itu, Puskesmas Pembina, Puskesmas Sukarame, Puskesmas Basuki Rahmat, Puskesmas Alang-Alang Lebar, Puskesmas Seislincah, dan Semang Borang. Karena memang puskesmas ini sudah dua.
1: Sementara itu, petugas kesehatan Posko Monpera, Valentina, mengatakan pihaknya rata-rata melayani 15 pasien setiap hari yang umumnya yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dengan rentan usia dewasa hingga lanjut usia. Petugas melakukan screening dan pemeriksaan awal untuk mengetahui kondisi pasien, memberikan pengobatan sesuai kebutuhan, serta menyampaikan informasi mengenai penanganan kesehatan secara mandiri.
3: Posko pelayanan kesehatan gratis terkait dampak karhutla, rata-rata sehari kami melayani 15 orang, Bapak. Tentu saja pasien yang datang adalah pasien yang rentan, Bapak, terkena dampak karhutla, yaitu yang dengan gejala ISPA, dengan kisaran umur dewasa sampai lansia.
1: Dinas Kesehatan Kota Palembang mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap meningkat, serta segera memeriksakan diri ke posko kesehatan jika mengalami gejala gangguan pernapasan melalui pelayanan kesehatan gratis ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Badan Narkotika Nasional berkomitmen memperketat dan membatasi peredaran vape untuk mencegah penyalahgunaan cairan narkotika golongan 2 etomidet. Bersama reporter Zulfikar Ali.
4: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen membatasi peredaran dan memperketat pengawasan rokok elektrik atau vape untuk mengantisipasi penyalahgunaan cairan etomidit alias obat bius yang sering disalahgunakan sebagai obat penenang. Langkah tersebut dibahas bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN, Provinsi Kaltim, dan lintas instansi melalui forum diskusi di kantor Gubernur Kaltim pada Selasa kemarin. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pengawasan peredaran vape perlu diperkuat karena banyak menyasar anak muda. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan penerbitan surat edaran sebagai dasar pembatasan di tingkat provinsi hingga kabupaten kota.
5: Rokok elektrik itu cairannya sekarang ini banyak disalahgunakan, kemudian dimasukkan obat-obatan terlarang, dimasukkan sabu-sabu cair dan lain sebagainya, sehingga peredaran rokok elektrik perlu dibatasi dan perlu kita pertegas. Dan kalau perlu nanti kita akan lakukan FGD yang lebih besar untuk kemudian kita membuatkan surat edaran pelarangan di tingkat Kalimantan Timur, dan kita juga membuat surat ke pemerintah pusat untuk melakukan pelarangan peredaran vape di tingkat nasional.
4: Wagub mengungkapkan kebanyakan vape yang masuk ke Indonesia berasal dari luar negeri seperti Singapura, Brazil, dan India. Sebab di negara tersebut vape telah dilarang, sehingga produknya dipasarkan ke negara dengan permintaan tertinggi. Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Timur Brigjen Pol Rudi Mulyanto menyebut, pembatasan vape dilakukan karena Kalimantan Timur masuk dalam 5 besar peredaran rokok elektrik. Hal ini berarti celah bagi etomidit atau zat terlarang untuk disalahgunakan semakin besar.
6: Jadi kalau vape kan sekarang di mana-mana ada. ya kan, kita masuk 5 besar peredaran vape ini. Yang kita takutkan adalah refillnya itu, ya, bisa diisi oleh cairan ganja sintetis, etomidet, ketamin. Nah, itu untuk kontrol itu yang sulit. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin koordinasi dengan Pemda Kabupaten Kota. Contohnya untuk Kota Bontang sudah membuat surat edaran pelarangan vape, ya, karena di sana ada korban satu meninggal dunia.
4: Sebagai langkah pencegahan, BNN Kaltim berharap pembatasan peredaran vape dapat diperkuat melalui kebijakan pemerintah daerah, disertai edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan cairan rokok elektrik. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memperkuat upaya pengendalian kebakaran guna menekan penyebaran asap lintas batas negara. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, penanganan titik api menjadi prioritas utama pemerintah. Pemadaman kebakaran dari sumbernya merupakan langkah yang penting untuk mengurangi produksi asap yang berpotensi terbawa angin menuju negara lain. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf hari ini meresmikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Desa Sidorejo, Lamongan, Jawa Timur bersama reporter Farin Regi. Farin.
3: Baik, pendengar, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau sekaligus meresmikan koperasi Desa Merah Putih di Desa Sidorejo, Kabupaten Lamongan siang tadi. Kunjungan ini menjadi momentum penguatan peran koperasi desa, termasuk dalam mendukung penyaluran bantuan sosial secara bertahap. Dalam peninjauan tersebut, Mensos melihat kesiapan operasional KDMP Sidorejo yang telah dilengkapi manajer, pegawai, serta fasilitas penunjang. Meski demikian, penyempurnaan tata kelola dan sosialisasi kepada masyarakat masih diperlukan agar peran koperasi semakin optimal. Kusipul Sawana kerapnya berharap KDMP dapat memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai dan lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal. KDMP juga diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Berikut pernyataan dari Kusipul.
4: Sekaligus sosialisasi kepada masyarakat desa. Hadir kepala desa serta seluruh jajaran juga. Ya, di mana operasional KOPDES ini sudah dilengkapi dengan manajer, dengan pegawai, dan dengan fasilitas-fasilitas yang lain sebagai penunjang dari operasional operasi desa Merah Putih. Kita harapkan ke depan yang makin sempurna, makin baik dari sisi tata kelola, dari sisi sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu secara utuh tentang manfaat dari hadirnya koperasi desa Merah Putih ini.
3: Melalui pendampingan pemerintah dan penguatan ketersediaan barang, KDMP Sidorejo diharapkan semakin optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat, memperluas pemasaran produk lokal, serta mendukung perputaran ekonomi desa. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Regi, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan pedayung dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur memeriahkan Festival Sungai Kayan 2026 di Tanjung Selor, Bulungan bersama reporter Ramlan.
5: Sebanyak 3.500 pendayung dari Kaltara dan Kalimantan Timur memeriahkan Festival Sungai Kayan tahun 2026. Ajang yang berlangsung pada 14 hingga 17 Oktober 2026 ini melibatkan 122 perahu dari berbagai kelas sebagai upaya melestarikan budaya dayung tradisional masyarakat Bulungan. Bupati Bulungan Syarwani mengapresiasi keikutsertaan pedayung dari berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Berau Kaltim yang turut memeriahkan festival tersebut. Menurutnya, Festival Sungai Kayan tidak sekadar menjadi arena kompetisi, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi dan mempersatukan masyarakat lintas daerah melalui tradisi yang telah mengakar di Bulungan.
6: Ya, kami sangat berterima kasih ada respon, ada dukungan yang bahwa antusias untuk hadir di Festival Sungai Kayan ini tidak hanya dari lokal Kabupaten Bulungan, tapi juga saudara-saudara kita dari Kabupaten Berau, yang memang ada satu kelas 50 yang kita buka untuk open sampai di wilayah Kalimantan Utara pada umumnya dan Kalimantan Timur melalui teman-teman dari Berau. Jadi ini yang kita apresiasi, semangat kebersamaan kita, semangat kecintaan sama olahraga, sama warga masyarakat yang mencintai olahraga dayung tradisional.
5: Bupati mengatakan keterlibatan sekitar 3.500 pedayung putra dan putri dengan 122 perahu dari berbagai kelas menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap festival tersebut. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekaligus memperluas promosi agar Festival Sungai Kayan semakin dikenal di tingkat nasional. Ia mengakui untuk memperluas jangkauan promosi hingga tingkat nasional diperlukan upaya keberlanjutan. Namun, penyelenggaraan Festival Sungai Kayan ini menjadi langkah penting dalam menjaga konsentrasi agenda tersebut. Bupati berharap Festival Sungai Kayan tidak hanya menjadi perlombaan tahunan, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya dan promosi pariwisata yang mampu memperkuat identitas daerah. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramblan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen Warta Nusantara Siang edisi 15 Oktober. Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan melemah ke level 5.814,72 atau turun 128,3 poin saat penutupan sesi pertama perdagangan siang ini. Bersama reporter Namira Kaguma. Namira.
7: Ya, Anda dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada sesi pertama perdagangan hari ini. Pada jeda siang, IHSG turun 2,16% atau 128,3 poin ke level 5.814,72 setelah dibuka pada angka 5.917,14 pagi tadi. Sepanjang perdagangan sesi pertama, IHSG sempat menyentuh di level tertinggi 5.917,7 sedangkan level terendah berada di angka 5.804,21. Sementara pergerakan IHSG didominasi sebanyak 621 saham melemah, 80 saham naik, dan 89 saham stagnan. Analis menyebut IHSG hari ini bergerak terbatas di kisaran level 5.800 hingga 6.000. Menurutnya investor juga perlu mewaspadai kenaikan harga minyak dan ekspektasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Dari Amerika Serikat, investor menantikan data inflasi produsen dan penjualan retail yang dijadwalkan akan dirilis hari ini. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Inggris pada Agustus diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 0,1%. Beralih ke sektor industri, kapasitas produksi bahan baku baterai di Indonesia diproyeksikan melampaui 900 ribu ton pada akhir tahun 2027. Peningkatan ini didukung oleh hilirisasi nikel dan beroperasinya fasilitas pengolahan serta permurnian nikel. Pertambahnya pasokan bahan baku tersebut diharapkan dapat mendukung industri baterai dan kendaraan listrik melalui ketersediaan material dengan harga yang kompetitif. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio. Sari Berita. Polusi asap di Makassar, Pemkot bagikan masker. Dukung ketahanan pangan, pembangunan irigasi tersier Maros terus dipercepat. Berikut Warta Berita selengkapnya. Polusi asap di Makassar, Pemkot bagikan masker. Berikut laporan Edwin Masun.
2: Pemerintah Kota Makassar membagikan masker gratis kepada siswa sekolah sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap dan penurunan kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Sekretaris Daerah Kota Makassar Adi Sulkifli Nanda bersama jajaran perangkat daerah membagikan masker kepada siswa SMP Negeri 6 Makassar. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Kota Makassar memburuk. Menurutnya, berdasarkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kualitas udara dalam 2 hari terakhir berada pada kategori sangat tidak sehat.
3: Dan ini kita masih untuk menganjurkan untuk menggunakan masker. Nah, makanya ada langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita mensosialisasikan untuk penggunaan masker kepada masyarakat, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, kemudian untuk anak-anak sekolah, kami juga menyampaikan kepada dinas pendidikan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, ya, memperbanyak aktivitas di dalam ruangan saja. Ya, kemudian nanti saya minta juga kepada dinas kesehatan untuk segera membuat laporan, ya, setiap hari terkait mengenai apakah ada peningkatan penyakit ISPA oleh adanya gangguan pencemaran udara ini. Dan terakhir, kami minta kepada BMKG bekerja sama dengan Infocom untuk menyampaikan setiap hari terkait mengenai pengukuran kualitas udara yang ada di aplikasi Lontar.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aji Sulaiman, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko paparan udara tercemar, terutama bagi anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kualitas udara dan mengutamakan pembelajaran di dalam ruangan selama kondisi belum membaik.
4: Pembagian masker dalam rangka kewaspadaan, sebenarnya antisipasi terhadap kondisi yang tidak begitu baik untuk anak-anak kita di sekolah.
5: Artinya satu suntuan siswa sendiri masih dibolehkan untuk?
4: Masih dibolehkan karena memang kita mengacu kepada edaran dari Kementerian Pendidikan.
5: Tapi ada kemungkinan nggak untuk didaringkan atau diliburkan ketika?
4: Nanti kita lihat kalau nilai dari kualitas udara yang tidak begitu baik, tentu kami akan mengambil langkah antisipasi yang secepatnya.
2: Pemkot Makassar mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat diperlukan, serta menghindari pembakaran sampah untuk membantu mengurangi pencemaran udara.
1: Dukung ketahanan pangan, pembangunan irigasi tersier Maros terus dipercepat. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
6: Pembangunan jaringan irigasi tersier di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus dipacu untuk memperlancar distribusi air ke lahan persawahan dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Maros menargetkan seluruh pekerjaan irigasi tersier tahap kedua rampung pada akhir November 2026. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Sapras Dinas Pertanian Kabupaten Maros, Samsul Bahri, mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring untuk memastikan pembangunan jaringan irigasi berjalan sesuai rencana. Pemantauan dilakukan di sejumlah wilayah diantaranya Kecamatan Lau dan Maros Baru. Program tahap kedua ini mencakup 20 unit pembangunan jaringan irigasi yang tersebar di 5 kecamatan dan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani. Hingga saat ini, progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah saluran telah rampung, sementara pekerjaan di lokasi lainnya terus dikebut. Namun, musim kemarau panjang menjadi salah satu kendala karena kelompok tani kesulitan memperoleh air untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan fisik.
7: Dengan adanya irigasi ini yang biasanya cuma satu kali tanam, ini bisa 2 kali. Ya, dan harapannya tadi kelompok tani ini dapat menaikkan produktivitas sampai 6,5 ton per hektar.
6: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Poktan Julukana, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau Abdurrahman mengatakan, pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 153 meter di wilayahnya diharapkan memperluas jangkauan pengairan hingga sekitar 51 hektar lahan persawahan. Menurut Abdurrahman, ketersediaan jaringan irigasi yang memadai sangat penting bagi petani untuk menjaga kelancaran musim tanam, baik pada musim hujan maupun kemarau. Selain membantu pemerataan distribusi air, pembangunan ini diharapkan mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pompa untuk mengalirkan air ke sawah. Ia berharap pembangunan irigasi tersier dapat terus dilanjutkan hingga menjangkau seluruh area persawahan yang belum terlayani. Dengan demikian, semakin banyak lahan pertanian yang peroleh pasokan air secara optimal dan petani dapat mempertahankan dua musim tanam dalam setahun.
8: Ya Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden lewat program Asta Citanya melalui kebijakan dari Pak Menteri, Pak Amran Sulaiman, terlupa kepada Pak Gubernur, Pak Bupati Maros, melalui Kepala Dinas Pertanian, Pak Kabid, atas realisasi pembangunan irigasi tersier di wilayah kami.
6: Dinas Pertanian Kabupaten Maros berharap pembangunan jaringan irigasi tersier ini dapat memperluas akses pengairan, menjaga keberlanjutan musim tanam, serta mendorong peningkatan produksi pertanian. Penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai target juga diharapkan membuat manfaat pembangunan segera dirasakan oleh para petani. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jumlah pendaftar nikah massal gratis di Makassar melampaui kuota. Kembali dilaporkan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar akan melakukan verifikasi terhadap pendaftar program nikah massal gratis tahun 2026. Menyusul jumlah pendaftar yang telah melampaui kuota yang disiapkan sebanyak 210 pasangan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Makassar, Kaharudin Bakti mengatakan calon peserta akan melalui proses verifikasi dan penetapan sesuai persyaratan yang berlaku. Kaharudin menjelaskan verifikasi dilakukan secara bertahap oleh Dinas Sosial bersama Kantor Urusan Agama atau KUA. Dinas Sosial melakukan pemeriksaan awal kelayakan peserta, sementara KUA memverifikasi persyaratan administrasi dan status kependudukan. Program ini tidak hanya menyasar warga dalam kelompok desil 1 hingga 5. Warga di luar kelompok tersebut tetap berpeluang mengikuti program sepanjang memenuhi kriteria warga kurang mampu dan melampirkan surat keterangan dari kelurahan berdasarkan asesmen lapangan.
9: Yang ke-419, ya, Bapak Wali Kota mempunyai program yang diamanahkan ke Dinas Sosial untuk melaksanakan nikah massal gratis. Insyaallah kita akan pelaksanaannya nanti itu kita bagi dua tahap. Ya, tahap pertama adalah proses pernikahannya, kemudian tahap kedua proses resepsinya. Pendaftar online yang tercatat per hari ini ada 1.181. Ini animo masyarakat yang besar. Yang sudah melengkapi berkasnya, proses registrasi itu ada 486 pasang.
2: Lebih lanjut dijelaskan, program ini diharapkan membantu masyarakat yang telah menikah tetapi belum memiliki pencatatan resmi, sehingga memperoleh kepastian hukum dan kelengkapan administrasi kependudukan.
1: BPBD Bone menggelar diskusi publik dan workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana atau RPB serta rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB. Berikut laporan Suryani Arifin.
10: Upaya mewujudkan wilayah yang tangguh bencana terus ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Bone melalui pendanaan APBD tahun anggaran 2026. Kegiatan yang dijadwalkan memfokuskan hari pertama pada pembahasan RPB serta dilanjutkan penyusunan RKPB pada Jumat esok. Sebanyak 75 peserta dari unsur TNI, Polri, perangkat daerah, perguruan tinggi, perbankan, hingga organisasi relawan dan keagamaan turut hadir untuk menyinkronkan data di lapangan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bone, Andi Muhammad Rizki Firdaus menegaskan pentingnya kolaborasi dan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan.
11: Kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman, koordinasi dan sinergi para pemangku kepentingan dalam perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone, sekaligus menghimpun masukan dan menyusulkan data dari seluruh pihak yang terkait. Untuk itu, kami mengundang 75 orang dari 64 utusan instansi dan ketiga. Mereka berasal dari TNI Polri, instansi pertikaian BUMN, perbankan.
10: Diskusi ini juga menghadirkan tim ahli Leonardo Sambo serta perwakilan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulsel Muhammad Dodi Rahmat memberikan apresiasi atas langkah Pemkab Bone dan menegaskan pentingnya pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif.
12: Bencana sekarang ini tidak bisa lagi dengan cara-cara yang lama yang sifatnya hanya reaktif, tapi harus bergeser kepada paradigma preventif dan pengurangan risiko bencana. Dokumen RPB dan RPKB ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
10: Diharapkan sinergi antara Pemkab Bone dan BPBD Provinsi Sulsel ini dapat melahirkan dokumen penanggulangan bencana yang benar-benar operasional demi perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Ampuri catat ribuan jemaah umroh berangkat tiap bulan. Berikut kita ikuti laporan Aan Ariska.
13: DPD Ampuri Sulawesi, Maluku, dan Papua Sulampua mencatatkan jumlah jemaah umroh dari wilayah Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam sebulan, jumlah jemaah yang diberangkatkan melalui penerbangan dari Makassar diperkirakan mencapai 3 hingga 4.000 orang. Ketua DPD Ampuri Sulampua Ashar Ghazali menyebutkan jumlah tersebut bisa meningkat jika jemaah memilih rute penerbangan melalui Malaysia dan Singapura. Dengan rute tersebut, jumlah jemaah yang diberangkatkan dapat mencapai 4 hingga 6.000 orang per bulan.
14: Sekitar 3.000 sampai 4.000 jemaah ya yang berangkat dari lewat penerbangan dari Makassar.
15: Oh, dari Makassar.
14: Iya.
15: Di wilayah Sulawesi, Maluku,
14: Sulsel.
15: Sulsel aja ya.
14: Hub Makassar.
15: Oh, Makassar.
14: Iya, bandara Hub Makassar. Terbang dari Makassar baik dia direct ataupun dia lewat Malaysia, lewat Singapura. Kurang lagi sekitar 4.000 sampai bahkan 6.000 sudah. Karena sudah ada beberapa penerbangan yang memberangkatkan jemaah umroh dari sini ya, selain dari dalam negeri ada dari luar negeri.
13: Sementara itu, dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan mencatatkan jumlah jemaah umroh yang berangkat setiap bulan berkisar 5 hingga 7.000 orang. Angka ini menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan memiliki peran penting sebagai salah satu titik keberangkatan jemaah umroh, khususnya bagi masyarakat di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
1: Siswa kelas 5 SD Negeri Jepe Bone meraih juara pertama lomba menulis cerita pendek Festival Tunas Bahasa Ibu 2026. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
16: Prestasi membanggakan diraih siswa kelas 5 SD Negeri 23 Jepe Kabupaten Bone, di mana meraih juara pertama lomba menulis cerita pendek tingkat kabupaten dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu 2026. Kompetisi tersebut telah digelar tepatnya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanah Tiratang, Kabupaten Bone. Guru pembimbing SD Negeri 23 Jepe Nurwanti mengatakan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari ketekunan berlatih serta pendampingan guru dalam mengembangkan ide dan menyusun alur cerita. Dikatakan, Festival Tunas Bahasa Ibu merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah. Selain itu, melalui lomba menulis cerpen, para siswa didorong untuk menuangkan kreativitas dan gagasan dalam bentuk karya sastra yang mengangkat nilai-nilai budaya dan bahasa ibu. Olehnya itu, akan terus mendorong siswa-siswa lain untuk mencintai bahasa ibu dan mengembangkan bakat menulis mereka.
17: Keberhasilan ini merupakan buah kerja keras siswa dan bimbingan penuh dari guru pembimbing sekolah. Lomba Festival Tunas Bahasa Ibu diselenggarakan untuk melestarikan bahasa ibu di kalangan anak-anak sekolah dasar, salah satunya melalui cabang menulis cerpen. Aisyah Ayudia Inara mengikuti lomba tersebut setelah melewati seleksi tingkat sekolah dan tingkat kecamatan sebelumnya. Prestasi ini bukan hanya milik dia saja, melainkan milik seluruh warga sekolah. Kami akan terus mendorong siswa-siswa lain untuk mencintai mencintai bahasa ibu dan mengembangkan bakat menulis mereka.
16: Ditambahkan, Festival Tunas Bahasa Ibu merupakan salah satu wadah untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah melalui berbagai kegiatan kreatif. Prestasi Aisyah diharapkan menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk terus berkarya sekaligus ikut melestarikan bahasa dan budaya daerah.
1: Setahun beroperasi, Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Bone membuka akses pendidikan bagi anak putus sekolah untuk kembali belajar dan meraih cita-cita. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
10: Setahun beroperasi, Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Kabupaten Bone memberi dampak nyata bagi siswa dari keluarga kurang mampu, mulai dari terpenuhinya kebutuhan dasar hingga terbukanya kesempatan mengembangkan bakat dan meraih cita-cita. Program yang dimulai pada akhir September 2025 ini juga memberi kesempatan kepada anak yang sempat putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan. Nurhaini, salah satu wali siswa, merasakan manfaat sekolah rakyat bagi anak yatim yang diasuhnya. Selain membantu kebutuhan makanan dan pakaian, sekolah ini juga membantu mengembangkan keterampilan anak melalui pendampingan guru.
18: Tapi setelah saya masukkan di sekolah rakyat, nampak sekali skillnya. Anak ini nampak sekali skill. Mungkin karena gurunya di sini atau pembimbingnya dan pembimbingnya juga ramah-ramah, terutama kepala sekolahnya luar biasa, saya jempoli. Terima kasih Ibu Kepseknya di sini, betul-betul cara mendidiknya juga luar biasa.
10: Manfaat tersebut juga dirasakan Muhammad Pratama, siswa kelas 8 yang pernah putus sekolah selama 1 tahun karena keterbatasan ekonomi. Kini ia aktif mengikuti pramuka, PMR, karate, dan futsal, serta pernah meraih juara dalam gebyar prestasi tingkat kabupaten.
19: Saya suka belajar di sini. Guru-gurunya menyenangkan dan fasilitasnya lengkap. Sebelumnya saya bersekolah di Makassar, kelas 1 SD. Tapi karena keterbatasan ekonomi, akhirnya saya sempat putus sekolah selama 1 tahun. Kini di sekolah rakyat sudah berani bercita-cita. Semoga cita-cita saya menjadi tentara bisa tercapai.
10: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone Reski Juniarti menjelaskan, proses belajar kini didukung gedung permanen di lingkungan Rompe Kelurahan Bajoye, Kecamatan Taneteriatan Timur dengan lahan seluas 8,9 hektar. Fasilitas yang telah digunakan antara lain 3 asrama, gedung sekolah dengan 18 ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sarana penunjang lainnya.
20: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial.
10: Reski berharap ketersediaan fasilitas dan pendampingan yang memadai dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta membantu siswa mengembangkan potensi dan meraih cita-cita.
1: Incar 2 emas Porprov 2026, tim kriket Bone gelar pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Berikut laporan Suryani Arifin.
10: Tim kriket Bone mengincar 2 medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, sebanyak 27 atlet terbaik Bone resmi diterjunkan untuk mengikuti pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Pemusatan latihan sudah dimulai sejak Selasa 13 Oktober lalu. Ketua Pengurus Kriket Bone Andi Sadikin menyatakan, para atlet digembleng secara fisik dan taktik untuk memantapkan kesiapan bertanding. Target 2 emas ini diakuinya menjadi tantangan tersendiri, mengingat raihan tersebut meningkat dari Porprov sebelumnya di Sinjai, di mana Bone hanya membawa pulang 1 medali emas.
21: Kriket 27 ini, acara 2 emas, dalam mudah-mudahan, sementara sekarang mulai ATC sementara berlangsung, ya harapannya ya, mudah-mudahan dapat memperoleh medali emas, 2 medali emas, kalau berdasarkan pengalaman yang waktu di Sinjai ya. Hanya 1 emas, jadi insya Allah mudah-mudahan dengan 2 emas dan memang kita ini fokus di atlet di sini.
10: Menghadapi persaingan ketat, tim kriket Bone memilih fokus mengandalkan potensi atlet lokal. Meski sebagian besar skuad masih minim pengalaman, proses latihan dimaksimalkan agar terjadi transfer pengalaman dari para atlet senior.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan warta berita siang ini edisi Kamis 15 Oktober 2026, selanjutnya menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100%
2: Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Jadi di siang hari ini ya, kita akan mengajak Anda pendengar untuk merefresh ingatan, memflashback ke belakang. Asik. Mengenang ya, nah, mengenang
2: deja vu, Kak.
1: Ah, deja vu juga parah ya.
2: Iya.
1: Masa kecil.
2: Iya, masa kecil, Kak. Hal apa yang paling berkesan?
1: Hal apa yang paling berkesan di masa kecil itu adalah kebebasan untuk bermain.
2: Iya, Kak. Kalau iya, kakak kan? Sendiri, Kak.
1: Iya. Kebebasan bermain kubi itu saya rindukan. Kayak dulu tuh kita bangun tidur, pergi sekolah sebentar, baru seterusnya main nih sampai sore, main masak-masak. Saya ingat sekali dulu itu kalau pulang sekolah,
2: yeah,
1: kan masih SD, itu pulang biasa jam 10, masih pagi lah ya, dilanjutkan dengan main, ganti baju dulu, makan, terus main masak-masak. Jadi saya dulu punya seperangkat alat masak-masak.
2: Asik. Sama rumah-rumah ya, Kak.
1: Rumah-rumahnya bikin sendiri tapi.
2: Dari karung.
1: Dari karung terus cari pohon pisang.
2: Betul.
1: itu seru banget. Ali juga main rumah-rumahan?
2: Tidak, Kak. Kalau rumah-rumah tidak.
1: Apa yang dulu dilakukan Ali di masa kecil?
2: Pergi cari kerang di sungai.
1: Asik, petualang ya.
2: Kayak bolang.
1: Kenapa? Memang kayaknya prevensinya anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan dulu tuh agak berbeda ya.
2: Berbeda memang.
1: Kalau kita perempuan sukanya tuh bergerombol, rame-rame, main masak-masak. Kalau enggak main make up-an.
2: Betul.
1: Ah, lucu banget. Terus juga yang diingat tuh dulu ada mainan yang namanya bongkar pasang.
2: Ah, bongkar pasang, Di.
1: Kamu punya?
2: Punya, Kak. Kalau saya wayang juga ada.
1: Wayang? Wayang gimana maksudnya?
2: Dia wayang apa? Apa lagi?
1: Kartu-kartu, ya. Yang banyak itu.
2: Ya, kalau di kampung
1: terus
2: namanya wayang.
1: Main tepok-tepok
2: ya,
1: itu.
2: Ya, betul, Kak.
1: Kamu menang atau?
2: Menang, Kak.
1: Asik.
2: Wayangku satu tas.
1: Didonasikan kemana tuh?
2: Dijual, Kak. Kalau kali musuhku, aku jual, Ki.
1: Jiwa-jiwa bisnis. Sedari kecil.
2: Nah, walaupun ada pebisnis,
1: kita ya yang hadir. Asik. Baik. Nah, kalau Anda pendengar nih, kira-kira kenangan masa kecil apa yang masih teringat sampai sekarang? Kalau makanan yang dulu Ali sering banget makan.
2: Kalau dulu, Kak, paling berkesan itu saya pernah Ki makan nasi goreng dicampur teh.
1: Gak pernah.
2: Kan saya dulu tinggalnya sama, kalau kami itu dipanggilnya Dato, kalau kakek nenek. Nah, dulu itu tinggal sama Dato, kalau bapak sama mama itu di Makassar. Jadi itu nasi goreng terus dicelup di teh baru dimakan.
1: Nasi goreng dicelup pakai teh,
2: iya.
1: Teh tawar tapi.
2: Teh tawar.
1: Teh tawar.
2: Iya.
1: Kirain kayak dicampur tehnya gitu digoreng, ternyata enggak.
2: Enggak, Kak. Enggak.
1: Gimana rasanya? Ceritain. Menarik sekali ini.
2: Menarik sih, cuman kalau dibilang enak, enak, Kak. Kalau saya pas waktu itu. Dan itu memang sering jadi sarapan saya kalau mau ke sekolah.
1: Oh, begitu. Ya, jadi, Kak, harus ada nasi gorengnya, ada juga tehnya.
2: Kadang itu, Kak.
1: Tapi teh itu kan rasanya agak sepet gitu kan?
2: Iya, Kak. Kadang itu, kadang juga kasih manis, kadang enggak juga.
1: Oh, apakah saya harus mencoba nasi goreng dengan teh ini?
3: Tapi nasi goreng kampung.
2: Ya, nasi goreng
1: kampung. Oh, nasi goreng kampung. Ya, benar, yang enggak ada tambahan kecapnya.
2: Ya, tidak ada, Kak. Memang nasi goreng kampung polos.
1: Yang OG, yang biasanya pakai garam.
2: Ya, garam, ya,
1: bawang merah.
2: Gitu, Kak.
1: Kalau saya dulu makanan kecil, aduh ingat banget. Nasi.
2: Iya.
1: Itu kalau baru matang. Kalau kita memasaknya pakai teknik diliwet pakai tungku api, biasa kan di bawahnya tuh ada sisa-sisa kerak nasinya.
2: Iya.
1: Kan kalau masih hangat dia

0: masih empuk kan ya.
1: Iya.
0: Itu diambil terus diparutkan kelapa, ditambahkan garam biar ada rasa-rasanya sedikit, terus dibikin kayak bulet-bulet gitu. Ah, enak banget. Dinikmatinya pagi-pagi
1: sebelum kalau sudah dibulat-bulat itu langsung makan kan?
0: Langsung dimakan. Jadi rasanya apa ya? Ada tekstur kerasnya karena dia kerak nasi, terus ada gurihnya dari kelapa, ada asin-asinnya juga tadi. Enak. Enak. Aduh, jadi kangen nenek saya. Karena nenek saya yang membuatkan itu. Sama juga dulu itu ya. Mungkin pada masa itu memang akses untuk mendapatkan bahan pokok juga masih terbatas. Atau kalau misal belum ada penjual sayur yang lewat. Tapi saya udah, aduh lapar. Itu biasanya pakai ini, nasi hangat. Dikasih air panas. Terus ada lombok.
1: Lombok tumis.
0: Lombok biji. Nah, dikasih garam sedikit. Udah kayak sayur sop. Wah, itu juga enak sih.
1: Memang kadang juga kak saya. Kalau tidak ada sayur itu pasti air putih saja.
0: Dan itu apa ya, nostalgia banget.
1: Banget asli banget. Kak. Apalagi rumah nenek.
0: Gak tahu kenapa ya. Kalau rumah nenek tuh vibesnya beda.
1: Beda banget.
0: Kan kak. Kayak ada sepi-sepinya dikit, tapi hangat.
1: Asli. Apalagi orang yang lama tinggal di rumah nenek kak.
0: Betul.
1: Kan ada beberapa orang begitu.
0: Betul. Duh, jadi kangen nih ya. Jadi pengen makan itu tadi yang pakai kelapa. Oke, kita terima dulu telepon berikut ini. Sudah terdengar dering-dering teleponnya.
1: Iya.
0: Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, 100% Indonesia.
2: Banggakan karya. Apa itu lagi?
1: Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia.
0: Ditahu di siapa ini Ali?
1: Belum kak.
0: Belum. Ini Deng Nompo.
1: Deng Nompo.
0: Ya, di Cek Nek Ponto.
2: Iya, betul sekali.
1: Salam kenal Deng Nompo.
2: Iya, salam kenal juga. Berarti kita baru kenalan ini.
1: Iya.
0: Deng Nompo tabe bisa kita kecilkan volume radio tak?
2: Oke, saya pindah tadi.
0: Iya. Kasih topik untuk Deng Nompo.
1: Ya, ini topiknya Deng Nompo tabe. Kalau ingat masa kecil, apa yang paling berkesan? Makanan kah atau masa kecil pas bermain?
2: Paling kesan itu anu. Paling saya suka itu main kalsor ya, kalsor begini. Enaknya main kelereng.
1: Main kelereng.
2: Iya.
0: Betul. Sama siapa ki main? Banyak orang?
2: Ya banyak, biasa 10 orang. 12 orang.
1: Sering jadi menang di tempok.
2: Ya sering juga.
0: Ya tahu.
2: Jago. Biasa setiap hari menang.
0: Oh, setiap hari menang. Berarti banyak kelereng tak dong?
2: Iya, waktu masih kecil banyak.
0: Sekarang di mana semua itu kelereng tak?
2: Ya, waktu masih kecil itu dijual.
0: Sama teman. Berarti
2: kalau
0: kayak
2: ada yang kalah. Iya, kalau ada yang kalah pasti ada yang beli juga.
1: Kalau
2: ada yang kalah pasti ada beli.
0: Seperti
2: iya,
0: itu.
2: Kalau begini.
1: Baru dikasih tempat mediano di numpuk kalau... di toples di.
2: Anu, pakai ini, pakai botol toh?
0: Oh, pakai botol.
1: Oh, botol di.
2: Iya, pakai botol, tapi masih botol dulu sampai penuh. Kalau sudah penuh itu, kan kalau sudah penuh tiga, baru saya jual pas satu.
0: Kalau ngomongin penuh. Ini, main kelereng juga saya dulu suka main kelereng sih. Walaupun gak jago-jago banget ya, biasa tuh kayak karena teman mainnya laki-laki, jadi kayak dikalasi.
1: Tangan kiri atau tangan kanan?
2: Perempuan. Perempuan main kelereng.
0: Iya.
2: Berarti jago ini.
0: Jago sekali dari.
1: Bilang orang Makassar. Bisa.
0: Menang ji tahu ada nompo. Jago ja. Banyak dulu.
2: Sorry, sering kalah.
0: Baik.
1: bisa diadu.
0: Boleh diadu. Boleh diadu.
2: Kalau di sini perempuannya itu, kalau di sini perempuannya itu kalau main kendaraan ini main domino saja.
0: Oh, main domino.
2: Iya, iya, kalau perempuan kalau tapi itu malam sih.
0: Oh iya.
2: Malam campur sama perempuan juga. Mm-mm. Malam kalau karetnya pakai kendaraan.
1: Tak main karet gitu di nampak kalau perempuan.
2: Hah?
1: Enggak main karet. Main karet biasanya di nampak kalau perempuan.
2: Iya, kalau sekarang itu perempuan tuh main karet. Kalau sasar begini.
0: Kita
2: iya.
0: juga main karet ki dulu.
2: Iya suka juga.
0: Oh tahu anak. Ada tuh main karet yang sampai tinggi sekali.
1: Iya itu.
0: Apalagi namanya itu.
2: Oh sampai lama sampai ke tanah.
1: Iya di nampak.
2: Nggak tahu apa namanya kalau di sini namanya karet.
0: Iya. Kalau makanan, kalau makanan di Nompo ada enggak sih makanan yang dulu pas tak kecil sering sekali kita makan, kita cemili.
2: Waktu masih kecil.
0: Mm.
2: Apa ya?
0: Apa tuh? Lupa ya?
2: Ay, ada tapi di sana ingat.
0: Oh lupa. Iya. Jajanan masa kecil pastinya ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
2: Iya.
0: Mau diputarkan lagu apa nih Nompo? Ada Sampai Menutup Mata Mahal Ini, Ku Tak Sanggup, Kris Dayanti dan Anugerah Terindah dari NMES.
2: Itu yang terakhir.
0: Yang terakhir, Anugerah Terindah.
2: Iya.
0: Salam-salamnya.
2: Iya, jelas indah.
0: Salam-salamnya.
2: Ya, salam-salamnya. Siapa ya? Ibu Rosnian Yasir, Nurikma, Tantri, Sir Sinta, Bunda Sapi, Pak Dukus, Pak Gapu, Pak Aldi, Pak Gelesewan, Pendato, Singati Dulukmu, Kak Uki, Kak Siti,
1: yeah.
2: Ibu Niar, Dewi Dita Kalar, Nur Mina, Nur Eni, Sir Dewi, Pianis Tasmun, Ibu Samsia Maisar, Ibu Ana Argas, Ibu Mas Ali, Inden Baji, Tika di Sabang, Kobi, Andian Disa, Yuda, Edi Saputra, Ding, Pemustaha, Wihda dan semuanya, me tambah kau cari Karisna.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, dia nampak.
2: Iya.
0: Sehat selalu,
2: ya, Ki. Iya, lanjut tugas ke Pak Ma. Iya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dia nampak.
0: Oke, dia nampak mengingatkan kita kalau ada namanya permainan kelereng.
1: Iya.
0: Atau disebutnya juga gundu.
1: Kalau saya, Kak, pontu-pontu.
0: Itu bahasa mana? Bahasa Maros.
1: Maros, Kak. Ada ruta-ruta.
0: Lucu. Seru deh. Ada berapa style sih main kelereng?
1: Kalau di kampung itu, Kak, dia dia bilang amba.
0: Oh, iya. Ya. Kayak dari jarak jauh gitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Tapi itu harus dilempar dulu enggak sih? Kayak kita di dekatnya itu lingkaran yang dibuat, terus dilempar ke dulu itu kelereng sampai di mana nanti kita mau amba itu.
1: Iya.
0: Begitu, kan? Iya, Kak.
1: Kalau terannya itu yang paling jauh dia di luar.
0: Iya, betul. Ya. Terus ada kalau misal kelereng tak tertinggal di dalam itu lingkaran
1: iya.
0: Dan ada yang keluar. Juga
1: nah,
0: kita itu bisa ambil semua iya, apalagi istilahnya semua.
1: Kalau istilahnya ruta kalau di kampung, Kak.
0: Okay.
1: Dia langsung masuk, langsung ambil semua.
0: Iya toh, iya seru ya, loh asli, tapi enggak tahu kenapa saya enggak pernah menang. Maksudnya enggak pernah bisa ambil semuanya.
1: Oh,
0: begitu.
1: Oh, enggak kenceng cara tak kapan Kak mau ngambak.
0: Enggak jago memang sentil-sentil. Kalau main karet pernah?
1: Ai. Kalau karetnya itu, Kak, saya yang tembak-tembak itu di patek-patek.
0: Oh, iya ya. Pakai bambu enggak atau cuma pakai tangan?
1: Tangan jika terus kita ambil kayu dua terus dikasih karet itu membentang baru dikasih karet di atasnya bilang tanam berapa. Asik. Berapa tanamnya
0: apa sasarannya itu
1: karet jika di
0: tidak sasarannya apa yang di depannya atau cuman dilontarkan saja siapa yang jauh begitu
1: tidak Kak kan ini yang dikekir ini nih yang karet yang dipasang.
0: Oh Allah.
1: Misal saya Rian Farid tanam 10 jadi tanam 10 jadi kalau kena kita jatuh itu kita penyata.
0: Kalau itu saya juga ingat ada dia dari bambu.
1: Iya.
0: Bambu kecil.
1: Iya.
0: Dibikin kayak selongsong begitulah. Dikasih rongga di dalamnya. terus dibuatkan peluru tapi dari kertas yang dibasahi.
1: Oh, tembak bambu kak?
0: Iya, itu juga seru deh. Nah. Jadi pengen bikin. Semua-semuanya mau dicoba, tapi memang itu kayak masa-masa yang sangat menyenangkan.
1: Asli kak.
0: Ada juga yang ini, main jengkal.
1: Jengkal.
0: Pernah dengar enggak?
1: Pernah kak, oh yang begini kak.
0: Nah,
1: oh,
0: iya, iya, betul, iya. Sebutkan nama ini, sebutkan nama itu.
1: Iya.
0: Ih, seru.
1: Nama-nama pacar.
0: Kita udah di apa? Diajarin dari dulu tuh gak cukup satu. Baik, karena kan kalau enggak, kalau misal satu kali lompat enggak kena berarti kan lolos.
1: Iya.
0: Berarti harus lompat lagi. Iya, mikir lagi dong pacarku ya, yang lagi. Selanjutnya siapa ya? Siapa ya? Gitu. Iya. Jadi apa ya? Ada unsur-unsur doktrinnya juga.
1: Asli,
0: enggak boleh
1: pacar. Kalau Karisna pernah main cangkek?
0: Apa itu? Gimana?
1: Cangkek itu yang kayu kak, yang dipukul baru dipukul begini.
0: Oh iya, ya. Tapi saya nyebutnya bukan cangkek. Saya nyebutnya main singkong.
1: Oh singkong ya, singkong juga namanya kak. Kadang singkong.
0: Seru sih itu.
1: Asli kak.
0: Atau kalau enggak, dia pakai sandal.
1: Ya sandal juga kak.
0: Yang disusun.
1: Iya, yeah, tiga.
0: Iya. Jadi harus lari-lari. Asli. Main bom juga.
1: Oh bom. Tiang ya, ke tiang kak.
0: Iya tiang ke tiang. Tapi biasa ditandai pakai batu.
1: Iya kak, kadang juga.
0: Aduh,
1: begitu.
0: Aduh seru banget. Pantesan dulu saya merasa kalau hidup saya sehat. Karena setiap hari lari. Setiap hari berolahraga dengan main itu.
1: Jarang di rumah.
0: Atau kalau tidak pergi di pematang sawah, cari belut.
1: Oh belut.
0: Wah di sana kalau di Polman ya, di dekat rumah saya banyaknya belut.
1: Saya enggak pernah pika. Itu dipancing.
0: Dia dipancing. Jadi itu kalau misal sawah baru sudah ditanami atau bahkan yang sudah dipanen tapi masih ada airnya, itu bakalan kelihatan lubang ini
1: belutnya.
0: Jadi harus dipancing dan pancingnya pun cukup pakai tali nilon.
1: Oh, tali nilon.
0: Nilon saja. Terus ada kailnya. Umpannya pun juga cacing.
1: Oh, cacing dia.
0: Iya.
1: Terus kalau dapat dimakan, Kak?
0: Lah iya dong, enak. Kamu udah suka ya?
1: Nggak pernah dicoba kak.
0: Nggak pernah coba belut?
1: Iya.
0: Masa?
1: Katanya orang itu kayak ikan ji.
0: Memang.
1: Atau ada rasa khasnya?
0: Sebenarnya tuh kalau dari rasa yang sudah diolah,
1: iya.
0: Kayak ikan ji. Cuman kan gini, dia tuh ada tulang yang di punggungnya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya mau diolah, itu harus digeprek dulu. Jadi kayak dipipihkan, melebar nih, dan tulang-tulangnya itu jadi hancur. Nah kadang itu yang bikin kita merasa ada sensasi lain pada saat mengonsumsi belut, ya karena ada tulang-tulangnya itu. Apalagi kalau misal ya, diolahnya tuh dibakar dulu.
1: Wah.
0: Terus dimasak sayur santan.
1: Diolesi belutnya.
0: Diolesi juga dengan bumbu-bumbu. Waduh. Apa ya, enak banget. Enak banget. Dan di sana kita tuh sampai dijual.
1: Mau dijual kak?
0: Saking banyaknya biasa.
1: Oh.
0: Dapat gitu kan, satu kali mancing sekelompok. Kita tuh selalu berkelompok. Kayak 4 orang, 5 orang, rame-rame gitu. Satu bawa wadahnya. Dua orang memang memancing cari lubang belutnya. Gitu-gitu sih.
1: Kalau sudah dijual dibagi rata.
0: Beli jajan. Ya ampun.
1: Dejavu banget sih kak.
0: Apa? Nostalgianya luar biasa loh asli. Ini kayak ternyata kita pernah melalui masa kecil yang semenyenangkan itu.
1: Non HP
0: Sama sekali. Kayak kalau sudah capek pulang mandi makan nonton TV.
1: Padahal tidak ada bilang posisi Sherlock dong. Tidak
0: iya, nggak ada janjian.
1: Iya.
0: Yang penting udah tahu pulang sekolah titik kumpulnya di sini ya sudah datang sudah. Semua. Atau kalau anda misal ada yang kayak agak terlambat didatangi rumahnya.
1: Dan no wacana,
0: tidak ada wacana sama sekali. Iya, okay, kita akan terima telepon terlebih dahulu ya.
1: Iya, Kak.
0: Yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Duh, terputus.
0: Terputus sambungan teleponnya ya. Bisa dicoba kembali 0821-3333-9440. Kita sapa dulu ada Pak Radin di Maros. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lagi apa kini Pak Radin?
3: Duduk santai,
0: cari angin.
3: Jaga-jaga warung.
0: Jaga warung. Pak Radin, ada topiknya Ali.
1: Ini Pak Radin. Kalau ingat masa kecil tak, hal apa yang paling kita ingat berkesan?
3: Saya dulu kecil-kecil pergi tangga kupu-kupu.
1: Oh, kupu-kupu.
3: Main taruh-taruh itu kemiri.
1: Oh, kemiri yang dilempar itu. Pak Radin.
3: Iya.
1: Oh, Karis tak pernah.
3: Seperti gulik juga itu.
1: Oh, seperti kelereng di.
3: Anu ya, kamiri, pakai kamiri.
1: Oh iya, Pak Radin.
3: Yang ada kamiri di dulu kan banyak. Simpan juga ada garis bulat lagi gitu.
1: Ya, baru dilempar dikasih kena.
3: Kalau dia keluar gitu dari
1: lingkarannya
3: belakang itu, itu diambil.
1: Oh.
3: Kalau itu kita punya anu itu, induk itu yang dikasih lempar itu tinggal di dalam, diambil semua.
1: Oh, diambil semua di kayak di
3: taruh namanya taruh.
1: Ya, taruh. Iya.
0: Yeah. Ih, seru, serunya. Oh, pakai ini biji kemiri.
1: Ya, kemiri.
3: Iya, kemiri.
0: Oke. Baiklah ya. Jadi tahu lagi ternyata ada permainan-permainan yang menggunakan biji kemiri. Mungkin juga masih ada yang lain ya sepertinya.
1: Ya, masih ada.
3: Banyak.
0: Kalau tadi saya nangkap belut. Iya. Kamu nangkap kerang. Karena Pak Radin dekat Bantimurung, beliau nangkap apa? Kupu-kupu.
3: Nangkap kupu-kupu. Ya, di sini pinggir sungai.
1: Oh, pinggir sungai.
0: Pak Radin memang sebanyak itu kah kupu-kupu di sana?
3: Iya, masih sekarang masih ada anak-anak yang tangkap.
1: Oh, masih dilestarikan.
0: Iya sih, pasti.
3: Kalau datang musimnya itu ya.
1: Oh, ada musimnya Pak Radin.
3: Iya. 87.
0: Baik. Terima kasih Pak Radin ya sudah berbagi cerita. Jadi tahu nih permainan-permainan masa kecil Pak Radin dan juga ternyata kearifan lokal kita tuh luar biasa.
1: Oh, asli gak
0: dari
1: banyak.
0: Permainan itu
1: tadi. Ya,
0: oke deh. Lagunya siapa Pak Radin? Ada Krisdayanti dengan Ku Tak Sanggup. Ada
3: Anu. Itu Krisdayanti.
0: Krisdayanti, Ku Tak Sanggup. Oke. Silakan menyapa siapa?
3: Ada Pak Gapu Abdi Sewang yang berlihat tadi. Ya, Denom Pejenep. Sirsinta MU, Ibu Dewi, Kunyit Kalar, ada Rosdani Yasir, Kauki, Selara, namanya Nita semua di shopping, Indah di shopping juga, ada Tika, semuanya ini wari.
1: Iya, Pak Radin.
3: Salam pagi bertugas.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Menghadirkan lagu yang telah direquest dari pendengar kami. Ada Anugerah Terindah dari NMES dan Ku Tak Sanggup dari Krisdayanti.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lengkap sudah perjumpaan kita pada sore hari ini setelah saya menemani Anda sedari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak Ali ya. Nantinya yeah, Ali masih akan menemani Anda di 100% Indonesia bersama rekan saya Syaiful Malik. Dengan membahas kenangan masa kecil apa yang masih gimana sih?
1: Kenangan masa kecil apa yang berkesan, Kak?
0: Kenangan masa kecil apa yang berkesan? Kalau ngomongin kenangan masa kecil tuh banyak, semuanya berkesan
1: banyak,
0: menurut saya ya.
1: Dari permainan, makanan,
0: teman-temannya. Terus kegiatannya, permainannya.
1: Banyak, Kak.
0: Interaksinya lucu banget dulu tuh kayak bisa jadi satu detik ini kita marahan sama teman kita, tapi nanti 5 detik ke depan udah baikan gitu. Coba aja ya, kehidupan dewasa sesimpel itu. Ternyata enggak bisa.
1: Enggak bisa.
0: Satu kali dikecewakan, diingat. Enggak sih. Mungkin untuk beberapa orang seperti itu.
1: Kembali dari orangnya, Kak.
0: Memang kehidupan dulu sama sekarang tuh jauh beda.
1: Jauh sekali, Kak.
0: Karena kan kita lebih memahami sekarang itu seperti apa. Waduh, jadi panjang nih pembahasannya ya. Jadi lebih ke sosial banget ini.
1: Gak jadi pamit saya.
0: Terima kasih, Sarissa Supratia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100% Indonesia. Dan masih ada Ali. Halo Ali.
1: Iya, Kak.
0: Oke, okay, kita ingatkan lagi Ali untuk topiknya.
2: Oh, topiknya hari ini. Tapi pendengar, ini topiknya hari ini, kalau ingat masa kecil, hal apa yang paling berkesan atau pendengar yang ingat?
0: Oke, okay, kalau ingat masa kecil, hal apa yang paling berkesan, iya, begitu?
2: Iya.
0: Oke, okay. Kalau Farid, apa Farid?
3: Kalau makanan, Kak.
0: Bukan makanan, Farid. Masa kecil.
2: Masa kecil.
0: Tapi bisa tunjuk makanan, bisa ji.
2: Bisa makanan, permainan.
0: Mungkin masakan buat ibu waktu kecil atau apa?
3: Kalau kenangan,
0: ada yang lebih, Kak, out of the box?
3: Kalau ini kan saya dulu. Kalau siang-siang gini, Kak, lebih dekat sama nenek.
0: Oh, lebih dekat sama nenek.
3: Kalau tidur siang gini tuh, Kak, dicampak-campak sama nenek. Terus ada namanya lagu Makassar, Royong, kata itu kalau orang Makassar di Pak Royongan, Kak. Baru beberapa bait dinyain gitu.
0: Tidur.
3: Udah tidur,
0: Kak. Lelap gitu ya.
3: Iya,
0: Kak. Masih kita tahu liriknya sedikit.
3: Lebih ini sih, Kak.
0: Apa?
3: Cukup. Gitu-gitu.
0: Cukup, Pak.
3: Gitu. Lagu-lagu orang ini, Kak, orang-orang dulu, Kak.
0: Okay. Umur berapa itu, Farid?
3: Masih umur, dari umur 4 tahun saya sudah sama nenek, Kak.
0: Jadi itu yang beliau masih teringat begitu ya,
3: ya,
0: sampai,
3: Kak,
0: teringat sekarang.
3: Sampai sekarang.
0: Oke, okay. Nanti kalau punya anak dilanjutkan.
3: Masanya gue nggak apa.
0: Oke, okay, dan silakan pendengar yang masih ingin bergabung di nomor berapa, Farid?
3: 08.
0: Ali, Ali maksudnya. Selesai mi kita Farid tugas. Ali mi sekarang.
2: Yeah, 0821 3333 9440.
0: Oke, okay, kita terima telepon dari Tika di Sabang. Kak Tika, Ali.
2: Iya. Yeah. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
4: Presi kan, karya
2: Indonesia. Indonesia. Bagaimana kabarnya ini, Kak Tika?
4: Alhamdulillah baik. Sedikit tanya, Kak Idam.
0: Apa itu?
4: Kayak over suara tak di radio, kayak.
0: Kayak over.
4: Lagi bergemuruh. Iya, kayak. Kayak di lap suara kayak.
0: Sekarang bagaimana?
4: Kalau di radio, kalau di handphone bagus. Halo? Enggak ada suara, tak ada.
0: Oh, enggak ada suara. Oh, saya yang salah pencet ya. Sekarang bagaimana?
4: Alhamdulillah bagus nih.
0: Oke, okay. Atau kami di studio perlu berbisik?
4: Okay. Biasanya kok biasanya bagus. Ya, biasanya bagus merdu kayak over, kayak saking bergemur kayak begitu, kayak menempel sekali suara tadi ini mikrofon.
0: Oh, kayak Ali itu dia makan mic-nya ya, kayak begitu kedengarannya. Kita berbisik saja, Ali. Oke, okay, topiknya apa?
4: Jangan dong kalau berbisik.
0: Apa topiknya, Ali?
2: Begini, Kak.
0: Pelan-pelan saja, Ali. Dia enggak bisa, alergi suara kencang ini.
2: Ini Kak Tika, kalau ingat masa kecil, hal apa yang paling berkesan untuk Kak Tika?
0: Kalau tadi Farid dicampak-campak sambil nyanyikan Ak Royong. Kalau kita
4: kalau saya masa bermain itu kayak

0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Pro Dangdut, kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita di hari Kamis 15 Oktober 2026. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat dan semangat. Dan untuk Anda juga yang akan beraktivitas di luar ruangan, tetap menggunakan masker begitu ya. Meskipun untuk indeks kualitas udara di Kabupaten Bone hari ini sudah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, tapi bagi beberapa polutan mungkin ada kekhawatiran kesehatan sedang bagi sejumlah orang yang sensitif terhadap polusi udara. Jadi ada baiknya Anda tetap menggunakan masker saat ingin meninggalkan rumah ataupun beraktivitas di luar ruangan. Kabut asap sudah berkurang ya, tapi semoga saja akan semakin membaik besok dan akan betul-betul lenyap sehingga langit juga akan kembali biru lagi seperti biasanya. Dan untuk Anda pendengar yang mau gabung, kami tunggu di 085 1915 1891. Ada lagu Baby Z, Berdiri Bulu Romaku, Gita Beda Arah, Boyen Kamu Hoax, Guyon Waton featuring Denny Caknan, Widodari Halalin Aku dari Dewi Persik, Dinda Permata Tak Sanggup Lagi, Dua Anggrek Goyang Nasi Padang. Ada juga lagu Evi Tamala, Selalu Rindu, Gara-gara Dikomporin dari Ine Sintia. Kemudian Hesti Cinta Pertama, Ical Pemenang Hati, Is Dahlia Rindu, Jenita Janet Galon, dan Jamret Cinta dari Jirayut.

0: Yang terakhir Cinta.
1: Oh iya, itu nih Irfan.
0: Iya, lagunya untuk siapa Irfan?
1: Aji bangun tuh sih cikut tenang kau sih ada kau semaji rumah ta. Aji apa maji di Mico? Aji juga indah di Sopi ada ketika nuansa semuanya pengen berdandu dandu lagi kita.
0: Iya.
1: Irfan, lanjut tugas kita sama kita kau masih maju rumah di Irfan.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Irfan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan di Bune. Dan kita masih tunggu pendengar lainnya juga di 0851-9151-8901. Atau boleh kirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp kami di nomor yang sama

0: Luhut. Ada juga Taida dengan putra Kalilinya. Ada Pak Alwi di Bonsai.
1: Iya.

0: Untuk tersayangku di semoga sehat seterusnya.
1: Amin.
0: Semuanya pendengarnya Prodandu tanpa terkecuali. Untuk Ursa lanjut tugas. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Untuk hari Kamis di jam 4 sore nanti atau pukul 16 kita akan bergabung dengan Pro 1 Makassar untuk mengikuti Beranda Astacita, Beranda Astacita Nasional yang akan menghadirkan paket dari RRI Pontianak, Investasi dan Anak Muda, RRI Jayapura, Cara Cerdas Berinvestasi Saham Perusahaan Besar, RRI Gunung Sitoli, Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial, dan RRI Langgur, Pengembangan Wisata Pesisir dan Peluang Investasi Kafe di Kota Tual. Jadi untuk Pro Dangdut hanya sampai di jam 4 sore saja. Dan kita akan dengarkan dulu Jamre Cinta dari Jirayut.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: 91 FM

0: Masih di 91 FM RRI Bone. Dan pendengar, kami tunggu partisipasi Anda kembali di 0851915189901. Tapi kali ini hanya untuk satu penelpon saja. Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bentari, Dokter.
0: Apa kabar Bentari?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabarnya
1: gimana?
0: Saya juga baik. Bentari mau pilih lagu apa?
1: Dipilihkan saja.
0: Dipilihkan. Oke, lagunya untuk siapa, Mentari?
1: Iya, lagunya buat anggota sejatiku. Ucapannya selamat sore.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Alia Pak Ida bersama dengan Andre. Ada Heria. Ucapannya selamat sore. Udah ada Ufa,
0: iya.
1: Ada Ufa di?
0: Betul.
1: Semoga sehat ke keluarga, sukses selalu ke depannya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Yang ada di Sopeng. Dan pendengar, Mentari jadi penelpon terakhir kita untuk lagu. Nanti saya akan pilihkan lagunya Iis Dahlia ya, Rindu. Dan terima kasih banyak kami siapkan untuk Anda yang sudah mendengarkan. Beranda Asta Cita Nasional akan segera hadir untuk Anda melalui RRI Pro 1 Network yang akan kita relay melalui Pro 1 RRI Makassar. Dan di pukul 17 nanti akan hadir juga Gema Saripati Maju bersama RRI Sekorwil 4. Saya Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menantikan Beranda Asta Cita Nasional yang akan menghadirkan paket siaran dari RRI Pontianak dengan tema investasi dan anak muda. RRI Jayapura, cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar Gunung Sitoli, langkah awal generasi muda cerdas finansial, dan RRI Langgur, pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.

0: Yuda dan Fika Yutomori,
1: kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti Beranda Astacita Nasional.
1: Atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya, karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan dibalik kita membelinya. Jadi gak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, gak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu yeah. ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi risikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah. Contohnya
1: iya. Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya ya. Begitu ya, kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal itu, bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas, mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif, ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
7: apa itu?
8: Apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya. 6%, 8%.
7: Pajak belum
8: lagi. Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin
7: grup-grup
8: punya, ya grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
7: Nggak masuk akal kok.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
7: itu pasti, Bang.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot, nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak, jadi misalnya 1:5, awalnya satu lot saham jadi 5 lot saham, harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000, tapi kalau kinerjanya bagus bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya satu lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
7: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lo Keng Hong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
7: Terima kasih. Siap. Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda
2: di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang, ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya, ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan

0: serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo

0: e-commerce mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank, jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman gak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya au.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Stoli kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Yeah. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Yeah. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan ini, ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman, cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung, kira-kira ini kan pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun, ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh, insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu, karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih Bang, respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang pertama dapat, yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang, jangan-jangan datang cuma karena tempatnya. Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita, ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Sekarang kafe Abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang Abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya Abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di, misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus, karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga, kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah, karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini Abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh nggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu, saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu. Lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Oke.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strike.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pemerintah RRI Pro 1 sewilayah 4 Makassar Kendari Palu rekan Saiful Malik. Selamat sore rekan Saiful.
1: Di berbagai bidang. Pastikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang.

0: Ya, baik. Untuk informasi selanjutnya kita beralih ke berita dari RRI Mamuju. Pendengar, anak tidak sekolah di Sulawesi Barat turun jadi 23.231 dari 34.000 anak di tahun 2025. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
1: Nah, itu yang data terbaru ya, dengan sebaran ya itu Pulman tetap yang nomor satu saat ini ya, sekitar 8.000, baru Mamuju dan seterusnya.
2: Anak tidak sekolah atau ATS di Sulawesi Barat turun menjadi 23.231 anak per 8 Oktober 2026. Angka itu turun dari sekitar 34.000 anak pada Desember 2025. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena, dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju, Rabu 14 Oktober 2026. Penurunan terjadi dalam sekitar 10 bulan terakhir. Berdasarkan data itu, Kabupaten Polelimandar masih tertinggi dengan sekitar 8.000 ATS, disusul Kabupaten Mamuju. Penurunan tersebut disebut sebagai kerja bersama 6 kabupaten. Menurut Nehru, upaya yang dilakukan lewat rapat koordinasi, diskusi kelompok terfokus, dan pendataan bersama kabupaten, dinas juga merekrut sekitar 140 relawan untuk mengkonfirmasi data ATS di lapangan.
1: Data terbaru ya, yang baru saja dirilis ya, yang kita lihat, kami salah satu sumber data kami itu adalah dari dashboard data ATS dari Pusdatin. Pusdatin itu pusat data dan informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Per minggu lalu, per 8 Oktober itu, kami di Sulbar itu kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan dari sekitar 34.000 Desember 2025 dan kemudian lebih kurang 10 bulan ini terjadi penurunan angka sehingga kita dapat sekitar 23.231 anak tidak sekolah sekarang.
2: Lebih lanjut, pada 22 September lalu, bertepatan dengan hari ulang tahun Sulawesi Barat, dinas meluncurkan gerakan kembali bersekolah tahap kedua untuk sekitar 340 anak. Warga juga dapat melapor lewat hotline aduan ATS yang telah disediakan oleh dinas terkait. Nehru menyebut ATS persoalan kemanusiaan yang harus segera ditangani agar generasi muda siap menghadapi bonus demografi. Ia mengajak masyarakat melaporkan ATS di sekitarnya. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Baik pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Ampana. Di sana bersama rekan Novian. Selamat sore, Novian.
3: Selamat sore, rekan Randy.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Ampana sore ini.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana kami hadirkan informasi wujudkan kesejahteraan masyarakat. PMK Tojo Una-Una diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta layanan kesehatan yang cepat dan mudah.
4: Ketersediaan lapangan kerja serta pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh publik Touna menjadi tuntutan masyarakat Tojo Una-Una yang hingga saat ini terus disuarakan. Amin, salah satu tokoh pemuda, mengatakan layanan dasar ini merupakan keharusan yang perlu diwujudkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, lapangan kerja dan kesehatan dua hal yang sangat prinsip untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat itu, baik untuk kesejahteraan maupun untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5: Harapannya bisa menuntaskan program-program sesuai visi-visi, terutama yang ini adalah krisis lapangan pekerjaan dan juga bisa di bidang kesehatan bisa memaksimalkan pelayanan-pelayanan kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una. Harus, karena itu adalah janji politik yang harus dituntaskan.
4: Pemkab Tojo Una-Una, tutur Amin, harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik para investor, membuka usaha dan menyerap tenaga kerja lokal. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga dituntut mampu memberikan jaminan serta kemudahan bagi seluruh masyarakat Touna untuk memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan cepat dalam pelayanan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Randy di Mamuju.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Kendari, pendengar, akan kami hadirkan wawancara. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore, rekan Jihan.
6: Ya, selamat sore rekan Randi dari RRI Kendari. Kita akan silakan
0: informasinya.
6: Baik, terima kasih. Kita akan ikuti paket wawancara RRI Kendari bersama Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii mengenai aktivitas pelayaran feri di pulau terpencil bersama reporter RRI Kendari, Gafar.
7: Saat ini saya bersama dengan Pak Rudi Lenong Hide, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii. Selamat pagi, Pak.
8: Pagi.
7: Ya. Pak, kira-kira menurut Bapak berapa jumlah armada yang saat ini melayani rute Kendari Wawenii dan bagaimana pola operasional ini?
8: Untuk saat sekarang itu Pak satu unit yang beroperasi. Alhamdulillah dengan adanya satu unit ini untuk pelayanan maksimal berjalan lancar.
7: Cukup maksimal Pak. Ya. Dalam satu unit ini berapa kapasitas masing-masing kapal Pak, baik untuk penumpang maupun kendaraan dan barang ini, Pak?
8: Kalau untuk kapasitas penumpang itu Pak, untuk orang 256, nah, itu sudah batas maksimal. Sementara untuk kendaraan Pak, itu kami selalu melihat dari kondisi jumlah kendaraan yang ada. Ada di situ kan ada golongan, masing-masing golongan, mulai dari golongan 4 sampai golongan 9.
7: Mengenai barang Pak gimana?
8: Kalau barang ini Pak, biasa itu rata-rata biasa itu naik ke mobil-mobil ekspedisi. Oh, iya. Terus ada pun itu barang-barang yang kecil itu Pak, itu namanya barang curah ya. Barang curah itu ada tempat khususnya juga di kapal Pak. Itu dikondisikan tempatnya sehingga tidak menghalang aktivitas yang lain yang ada di kapal.
7: Bagaimana perkembangan jumlah penumpang yang menggunakan layanan penyeberangan feri Kendari Wawenii Pak beberapa tahun terakhir ini?
8: Alhamdulillah Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini itu jumlah penumpang itu sangat-sangat maksimal.
7: Lalu bagaimana Pak untuk memastikan ketersediaan layanan penyeberangan ini terutama pada saat-saat terjadi lonjakan penumpang pada biasanya hari raya Idul Fitri, Natal maupun hari-hari besar lainnya?
8: Itu kami dari pihak teman-teman Sabandar maupun ASDP itu kita selalu melakukan rapat tertutup, diskusi. Yang paling pertama itu kita merubah jadwal. Merubah jadwal itu yang tadinya itu 2 trip, kita jadikan itu 4 trip. Sehingga untuk pelayanan itu tidak menghalang untuk pengguna jasa yang lain. Artinya semua bisa terrealisasi menyeberang.
7: Lalu Pak, kira-kira seberapa penting transportasi penyeberangan ini bagi masyarakat Konoe Kepulauan yang secara geografis daerah ini berada di wilayah Kepulauan Sar?
8: Dengan adanya aktifnya kapal feri untuk Kendari Wawenii ini Pak, ini tingkat kepuasan masyarakat khusus Konoe Kepulauan Pak itu sangat-sangat terbantu ya dengan adanya aktivitas kapal feri ini Pak Matramas.
7: Pak, apakah kapasitas armada yang tersedia saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan sana, Pak?
8: Sangat-sangat sangat puas, Pak, dengan pelayanan yang ada. Ini, Pak, karena kondisi yang ada, itu yang biasa terkendala oleh pengguna jasa ini khusus Konoe Kepulauan. Ketika itu dia dock ferry, dock kapal, itu memang ada gantinya. Ada ganti, tetapi ganti itu lebih kecil dari kapal yang ada sekarang, yang aktif sekarang, tetapi tetap pelayanan berjalan dengan lancar Pak.
7: Kira-kira apakah ada kendala dalam pelayaran penyeberang feri ini terhadap aktivitas masyarakat di Kendari Wawenii Pak?
8: Untuk kendala Pak sampai hari ini termasuk sorotan juga pengguna jasa Pak. Nah, saya ini sudah berapa kali di telepon baik via telepon maupun langsung, itu kadang keterlambatan berangkat Pak dari jadwal yang ada. Tetapi saya sudah berupaya koordinasi dari teman-teman SDP maupun Sabandar supaya jangan sering keterlambatan dari jadwal yang ada.
7: Ya, terima kasih Pak. Demikian wawancara saya pendengar dengan Pak Rudi Lenong Hide, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii. Saat ini saya bersama dengan Pak...
6: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali menuju rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih. Berikutnya pendengar kami hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi.
9: Iya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
0: Silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
9: Baik. Mencegah resiko gangguan pernapasan akibat kabut asap yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa pekan terakhir, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli membagikan ratusan masker kepada pengguna jalan di daerah ini. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Ahmad Bukadas.
10: Saudara, di tengah kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan sangat berpotensi terjadi. Apalagi masih adanya perilaku masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan juga kerap menjadi pemicu timbulnya kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol Muhammad Kafi Marjuni saat diwawancara RRI mengungkapkan, pihaknya sejauh ini terus mengajak serta mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di tengah kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Buol saat ini, karena sangat berpotensi menimbulkan bencana kebakaran. Selain membuang puntung rokok sembarangan, BPBD Kabupaten Buol juga mengingatkan masyarakat agar pada saat membuka lahan perkebunan tidak menggunakan cara membakar, sebab kebiasaan tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan yang dapat merugikan masyarakat serta merusak lingkungan.
11: Saat ini kita harus mengkampanyekan kepada masyarakat, ya, jangan membuang rokok, puntung rokok sembarangan, kemudian jangan dulu melakukan pembakaran hutan karena memang betul-betul sudah terjadi kekeringan. Sudah beberapa saat ini belum ada hujan sampai detik ini.
10: Berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Buol, selama cuaca panas melanda daerah tersebut, sudah ada beberapa kali terjadi kebakaran hutan dan lahan, di antaranya di Desa Kodolagon, Talagi, serta Manyala, di mana mayoritas penyebab kebakaran itu disinyalir pembersihan lahan yang dilakukan oleh warga.
11: Barangkali ya ada yang melakukan, itu yang saya bilang tadi ya, ada tiba-tiba memang barangkali dia melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba ya terjadi meluas kebakarannya. Ada juga di desa Wakat juga itu di pohon sagu malah meninggal, kasihan, malah bapak ada satu yang meninggal.
10: Untuk itu Kalak BPBD Kabupaten Buol ini berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah itu agar menahan diri tidak membuka lahan dengan cara membakar di tengah kondisi cuaca panas saat ini guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
9: Iya, demikian laporan dari RRI Toli-Toli, kembali bersama rekan Randi di Mamuju.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari RRI Toli-Toli.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gemasari Pati Maju, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4. Berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Selamat sore rekan Saiful.
13: Selamat sore Randi.
0: Baik, silakan informasi dari Makassar.
13: Baik Randi, terima kasih. Pendengar, polusi asap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar membagi-bagikan masker. Laporan disampaikan Edwin Masud.
14: Pemerintah Kota Makassar membagikan masker gratis kepada siswa sekolah sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap dan penurunan kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Sekretaris Daerah Kota Makassar Adi Sulkifli Nanda bersama jajaran perangkat daerah membagikan masker kepada siswa SMP Negeri 6 Makassar. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Kota Makassar memburuk. Menurutnya, berdasarkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kualitas udara dalam 2 hari terakhir berada pada kategori sangat tidak sehat.
15: Ya, ini kita masih untuk menganjurkan untuk menggunakan masker. Nah, makanya ada langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita mensosialisasikan untuk penggunaan masker kepada masyarakat, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, kemudian untuk anak-anak sekolah, kami juga menyampaikan kepada dinas pendidikan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, memperbanyak aktivitas di dalam ruangan saja. Ya, kemudian nanti saya minta juga kepada dinas kesehatan untuk segera membuat laporan ya setiap hari terkait mengenai apakah ada peningkatan penyakit ISPA oleh adanya gangguan pencemaran udara ini. Dan terakhir kami minta kepada BMKG bekerjasama dengan Infocom untuk menyampaikan setiap hari terkait mengenai pengukuran kualitas udara yang ada di aplikasi Lontar.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aji Sulaiman, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko paparan udara tercemar, terutama bagi anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kualitas udara dan mengutamakan pembelajaran di dalam ruangan selama kondisi belum membaik.
16: Pembagian masker dalam rangka kewaspadaan, sebenarnya antisipasi terhadap kondisi yang tidak begitu baik untuk anak-anak kita di sekolah.
17: Artinya satu suntuan siswa sendiri masih dibolehkan untuk?
16: Masih dibolehkan karena memang kita mengacu kepada edaran dari Kementerian Pendidikan.
17: Tapi ada kemungkinan nggak untuk didaringkan atau diliburkan ketika?
16: Nanti kita lihat kalau nilai dari kualitas udara yang tidak begitu baik, tentu kami akan mengambil langkah antisipasi yang secepatnya.
14: Pemkot Makassar mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat diperlukan, serta menghindari pembakaran sampah untuk membantu mengurangi pencemaran udara.
13: Demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud. Saya Syaiful Malik bersama rekan Z Daning. Kembali ke RRI Mamuju, Randy.
0: Baik, terima kasih rekan Syaiful. Berikutnya pendengar, kami ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa di sana. Selamat sore, rekan Sri.
6: Selamat sore, Randy.
0: Baik, silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Bone. Ini terkait kriket Bone yang incar 2 emas Porprov. Tim kriket Bone gelar pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
18: Tim kriket Bone mengincar 2 medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, sebanyak 27 atlet terbaik Bone resmi diterjunkan untuk mengikuti pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Pemusatan latihan sudah dimulai sejak Selasa 13 Oktober lalu. Ketua Pengurus Kriket Bone Andi Sadikin menyatakan, para atlet digembleng secara fisik dan taktik untuk memantapkan kesiapan bertanding. Target 2 emas ini diakuinya menjadi tantangan tersendiri, mengingat raihan tersebut meningkat dari Porprov sebelumnya di Sinjai, di mana Bone hanya membawa pulang 1 medali emas.
19: Kriket 27 ini, cara 2 emas, cara mudah-mudahan. Sementara sekarang mulai TC sementara berlangsung nih. Biar harapannya ya, mudah-mudahan dapat ini, dapat bisa ini memperoleh medali emas, 2 medali emas kalau berdasarkan pengalaman yang waktu di Sinjai ya. Hanya satu emas, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan dua emas dan memang kita ini fokus di atlet di sini.
18: Menghadapi persaingan ketat, tim kriket Bone memilih fokus mengandalkan potensi atlet lokal. Meski sebagian besar skuad masih minim pengalaman, proses latihan dimaksimalkan agar terjadi transfer pengalaman dari para atlet senior.
6: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfah. Dan berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau bersama rekan Lau. Baik, terima kasih rekan Sri Ulfah. Dan berikutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau bersama rekan Laode Muhammad Syahribul. Selamat sore rekan Laode.
20: Selamat sore rekan Randi.
0: Silakan informasi dari Bau-Bau.
20: Baik, sejumlah insiden kecelakaan kapal di berbagai wilayah di perairan Indonesia serta ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan manifest mendorong kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau sosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
21: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK.
1: Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau menyosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembagian jaket pelampung atau life jacket itu turut dihadiri pihak Dinas Perhubungan setempat berlangsung di Pelabuhan Jembatan Batu Kota Bau-Bau. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku pelayaran terhadap pentingnya keselamatan penumpang. Pemilik dan operator kapal termasuk ABK diingatkan untuk memastikan kondisi kapal dan kelengkapan keselamatan sebelum berlayar.
21: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK yang membawa speedboat dan kapal-kapal rakyat agar menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi kapalnya dan memastikan kondisi kapalnya siap untuk berlayar, mulai dari kondisi bodi kapal, mesin kapal, alat-alat keselamatan yang tersedia, serta memuat penumpang sesuai dengan kapasitas alat keselamatan yang dimiliki kapalnya dan yang tercantum di sertifikat.
1: KSOP Bau-Bau juga mengingatkan operator kapal agar mencatat jumlah penumpang dalam manifest dan memastikan data tersebut sesuai dengan identitas penumpang. Selain itu, pengangkutan barang berbahaya harus ditangani dengan benar atau ditolak apabila tidak memungkinkan ditangani secara aman. Sadudin mencontohkan bahan bakar minyak yang dibawa menggunakan jerigen sebagai salah satu barang yang perlu diwaspadai. Bahan mudah terbakar tersebut berisiko memicu kebakaran jika penanganannya tidak tepat, terutama ketika berada dekat sumber api atau aktivitas merokok. Menurut Sadudin, sosialisasi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan terhadap keselamatan transportasi laut. Langkah tersebut dilakukan menyusul terjadinya sejumlah kecelakaan kapal dan persoalan jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan manifest. Setelah sosialisasi, KSOP Bau-Bau menyerahkan bantuan jaket pelampung kepada pemilik kapal rakyat. Bantuan tersebut diharapkan mendukung pemenuhan perlengkapan keselamatan dan meningkatkan perlindungan penumpang selama pelayaran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih. Dan berikutnya pendengar, kita hadirkan informasi dari RRI Mamuju terkait kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 5 tempat kejadian perkara di wilayah Kota Mamuju. Laporan langsung dari rekan Muhammad Rusdiansyah. Selamat sore rekan Rusdi.
2: Sore rekan Randi.
0: Baik, silakan informasi untuk sore hari ini.
2: Baik, baik pendengar. Tadi siang kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di 5 lokasi berbeda di wilayah Mamuju. Pendengar, dalam pengungkapan ini polisi menangkap 3 orang tersangka termasuk seorang residivis yang diduga sebagai pelaku utama. Polisi juga menyita 6 unit sepeda motor serta 1 mobil rental yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil curian. Pendengar, salah satu tersangka ditangkap di wilayah Donggala, Sulawesi Tengah setelah sempat melarikan diri. Ketiga tersangka kini telah ditahan dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
22: Nah, dari pengembangan itu sudah ada 2 tersangka yang kami lakukan penangkapan. Dan tentunya akhirnya mengerucut kepada otak pelaku atau pelaku utama dari sindikat penjaringan curanmor ini kepada pelaku atas nama inisialnya YH alias HN. YH alias HN umur 24 tahun yang pada saat kami lakukan pendalaman pengembangan yang bersangkutan sudah tidak berada di wilayah Mamuju. Bahkan pada saat itu kami melakukan pengembangan, ya ternyata diindikasikan bahwa pelaku ini berada di wilayah di luar Sulawesi Barat. Kemudian kami lakukan tindak lanjut dan kami berhasil mendeteksi keberadaan pelaku. Jadi melarikan diri dari setelah rekannya tertangkap, kemudian melarikan diri, ya, melarikan diri dari Mamuju, Pasangkayu, Palu, sampai dengan Tedunggala. Nah, jadi posisinya terakhir yang bersangkutan berada di Donggala, Sulawesi Tengah. Dari hasil proses penyelidikan dan pendalaman informasi, termasuk juga segala bentuk petunjuk yang bisa kami olah, dan kami bisa memastikan bahwa pelaku berinisial YH alias HN tadi berada di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Nah, setelah proses memastikan keberadaannya, kami dapat lakukan penangkapan, ya, apalagi pada pukul 2 dini hari, dan pada saat itu yang bersangkutan berusaha melarikan diri, sehingga kami ambil tindakan tegas kepada pelakunya, tindakan tegas terukur, dan yang bersangkutan bisa dilumpuhkan dan bisa diamankan.
2: Ya, baik pendengar, itu tadi wawancara kami bersama Kombes Pol Ferdian Indrafami, Kapolresta Mamuju. Pendengar, polisi juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan kunci ganda untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor. Demikian laporan kami dari Mamuju. Kembali ke studio, Randi.
0: Baik, terima kasih laporannya rekan Muhammad Rusdiansyah. Dan baik pendengar, selanjutnya kita hadirkan news feature produksi RRI Palu. Di sana bersama rekan Umi Kalsum Jawa. Selamat sore, rekan Umi.
3: Selamat sore, rekan Randy di RRI Mamuju. Pendengar.
0: Silakan. Informasi dari RRI Palu.
3: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik sinergi hulu hilir mengangkat marwah durian Sulawesi Tengah, bersama dengan rekan Ikadek Andika.
4: Pada waktu itu memang kita belum yakin bahwa durian ini akan menghasilkan hasil yang cukup luar biasa.
5: Dari bahan baku dibawa oleh petani atau pengepul menuju gudang, tim QC kami melaksanakan yang namanya quality control dulu.
23: Dengan adanya 7 packing house yang ada di Sulawesi Tengah, nah itu semuanya sudah berlabel ekspor.
24: Ketika kekayaan alam Sulawesi Tengah disebut, pikiran kita tidak lagi sekedar melayang pada hamparan nikel atau pesona teluknya. Di balik tanahnya yang subur, tersembunyi sebuah permata hijau beraroma khas yang kini tengah berjuang merebut panggung dunia, yakni buah durian. Dari dataran subur Parigi Motong hingga deburan ombak di Teluk Palu, rantai panjang sebuah mahakarya pertanian sedang dirajut. Pertanyaannya, mampukah Sulawesi Tengah menjelma menjadi raja durian dunia di tengah dinamika tantangan global? Hal tersebut terlihat dari titik paling hulu, di mana tanah kering yang dirawat dengan peluh para petani. Salah satunya di Desa Braban, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong. Denyut dari perekonomian masyarakat di tempat ini, sebagian besar bergantung pada batang-batang pohon durian. Iwayan Wina, salah satu petani setempat yang membudidayakan durian sejak tahun 2000, menyaksikan bagaimana komoditas ini bertransformasi dari buah yang tak dihitung pasar menjadi primadona bernilai ekonomis tinggi.
4: Tahun 2000, pada waktu itu memang kita belum yakin bahwa durian ini akan menghasilkan hasil yang cukup luar biasa, karena pada waktu itu kami berpikir tentang pasar, karena pasar pada waktu itu kan memang belum banyak dikenal orang. Dan yeah, akhirnya tahun demi tahun, akhirnya saya tambah lagi, kembangkan lagi di tahun 2008, mulai berkembang dan mulai banyak yang membelinya, ada pengiriman-pengiriman, sehingga sampai saat sekarang ini berkat durian lah petani yang ada di Desa Braban semua menanam durian, karena melihat dari omset hasilnya cukup lumayan.
24: Namun, merawat mimpi besar tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di balik manisnya buah berukuran raksasa dengan varietas unggulan tersebut, para petani di hulu kini menghadapi ujian berat. Ancaman serangan penyakit tanaman seperti bangkalan merontokkan produktivitas kebun hingga membuat hasil panen merosot tajam. Wayan bersama petani lainnya menyadari, tanpa pendampingan teknis masif dan uluran tangan pemerintah, impian besar ini bisa menemui jalan terjal Namun, secerca harapan kini mulai menyala seiring perhatian serius pemerintah daerah yang turun langsung mendampingi para petani di tingkat tapak. Dari kebun-kebun rakyat yang penuh tantangan, rantai pasok ini bergerak dinamis menuju fase berikutnya, industrialisasi dan standarisasi mutu di tingkat hilir. Disinilah, rumah pengemasan atau packing house menjadi benteng utama penentu kualitas. PT Pondok Durian Sulawesi di Parigi misalnya, hadir menyaring setiap butir durian lokal dengan standar higienitas dan kurasi berlapis, sebelum layak menyapa lidah konsumen global. Iputu Edi Tangkas Wijaya, selaku Managing Director PT Pondok Durian Sulawesi, memaparkan bagaimana proses ketat itu dijalankan dari balik pintu gudang produksi.
5: Dari bahan baku dibawa oleh petani atau pengepul menuju gudang, tim QC kami melaksanakan yang namanya quality control dulu. Mana buah yang grade A, grade B, grade C. Sesudah kita terima, kita timbang, kita marinasi dulu atau ditempatkan pada tempat yang bagus dengan tingkat kelembaban yang diatur, itu kurang lebih selama 3 hari. Dengan kematangan kurang lebih di angka 80-90%, buah itu kita masukkan ke rumah produksi.
24: Teknologi pembekuan Air Blazer Freezer atau ABF dan ketelitian tim quality control memastikan rasa otentik durian Sulawesi Tengah tidak kehilangan esensinya, meski harus menempuh perjalanan ribuan kilometer. Namun, sebagus apapun kualitas di hulu dan sehigienis apapun pengolahan di hilir, rantai pasok ini takkan sampai ke tangan dunia tanpa urat nadi transportasi yang handal. Disinilah babak akhir ekosistem ini ditentukan. Terminal Peti Kemas atau TPK Pantolan Palu berada di posisi strategis Teluk Palu yang menghadap langsung ke Selat Makassar, serta berada di alur laut Kepulauan Indonesia, Akli 2, membuatnya menjelma menjadi gerbang utama penggerak ekspor kawasan timur Indonesia. Digitalisasi sistem melalui integrasi aplikasi TOS Nusantara membuat arus data ke pelabuhan berjalan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi penuh. Terminal Head TPK Pantolan Palu, Hairul Rizal, menjelaskan, kesiapan infrastruktur pelabuhan ini dapat membuka keran ekspor langsung atau direct call menuju pasar global.
23: Truk put kita di tahun 2020

kunci putu standar internasional, hingga deru aktivitas bongkar muat dan digitalisasi logistik di terminal peti kemas. Sinergi hulu hingga hilir ini membuktikan satu hal, yakni stigma mahalnya biaya logistik dari timur Indonesia kini perlahan runtuh. Sulawesi Tengah tidak lagi sekedar bermimpi. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kokoh, komoditas unggulan daerah kini bergerak di atas rel kemajuan, siap berlayar menembus batas benua, dan mengukuhkan diri di kancah global.

0: Demikian paket feature produksi RRI Palu. Kami mengucapkan terima kasih kembali ke rekan kami di RRI Mamuju, Randy.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum. Dan pendengar, news feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita sore ini di Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, Bone. Untuk hari ini Kamis 19 Oktober 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam

0: berjuang menghadapi masa depan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Kenapa Cil?
1: Diam satu HP Maman dong. Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

Peringkat Pro 1 sembari menanti kumandang adzan maghrib pukul 17.57 menit, kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk hari ini. Pendengar, surah yang akan dibacakan yaitu surah Ali Imran ayat 133 hingga 135, dibacakan oleh Nikmar Ruslan dan terjemahan oleh Yunjung Jamaluddin.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Bersyukur berarti kita tetap menghargai apa yang Allah sudah berikan sambil terus berusaha. Karena kita belajar bersyukur, hati kita juga belajar untuk merasa cukup. Kita tidak lagi hanya melihat apa yang hilang, tapi mulai melihat apa yang masih kita miliki. Jadi, sebelum mengeluh hari ini, coba lihat kembali hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Mungkin ada kesehatan yang masih kita rasakan, ada keluarga yang masih menyayangi, ada kesempatan untuk belajar, dan masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Semua itu adalah nikmat. Maka, jangan tunggu kehilangan sesuatu untuk menyadari betapa berharganya hal tersebut. Belajarlah bersyukur setiap hari. Karena bisa jadi kehidupan yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang dulu pernah kita doakan. Dan ketika kita mampu bersyukur atas apa yang ada, hati akan menjadi lebih tenang.

Kita merasa sangat kecewa kepada seseorang karena kesalahannya. Kadang satu kesalahan seseorang bisa membuat kita lupa bahwa dia juga pernah berbuat baik kepada kita. Kita sering berharap orang lain bisa memahami kesalahan kita. Tapi ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, memaafkannya justru terasa sulit. Padahal kita semua manusia. Kita pernah salah. Kita pernah berkata yang mungkin menyakiti orang lain. Kita pernah melakukan sesuatu yang membuat orang lain kecewa. Dan tentu saja, kita juga pernah berharap diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Begitu pula dengan orang lain. Bukan berarti kesalahan harus dianggap benar. Tetapi ketika seseorang benar-benar ingin berubah, mungkin tidak ada salahnya kita memberikan kesempatan. Karena memaafkan bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi. Memaafkan adalah pilihan untuk tidak terus membawa kesalahan orang menjadi beban di dalam hati. Hari ini mungkin ada seseorang yang masih kita simpan dalam hati karena kesalahannya. Kalau memang bisa dimaafkan, cobalah perlahan untuk memaafkan. Karena kita pun berharap ketika suatu hari melakukan kesalahan, ada orang yang mau memaafkan kita.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar sore ini, dan berikut kami akan hadirkan beberapa informasi terkini di Sulawesi Selatan di rri.co.id untuk hari ini 15 Oktober 2026 di hari Kamis. Dan pendengar, maraknya tawaran investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat perlu menjadi perhatian bersama. Masyarakat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat diimbau agar lebih berhati-hati sebelum mempercayakan uangnya kepada lembaga atau pihak yang menawarkan produk.

sebagai lembaga jasa keuangan. Selain memeriksa legalitas, masyarakat juga perlu menilai kewajaran keuntungan yang dijanjikan, tawaran imbal hasil yang terlalu tinggi dan tidak masuk akal, patut dicurigai terlebih jika masyarakat didorong untuk terus menambah dana investasi. Pendengar OJK juga mengingatkan bahwa dalam sejumlah modus penipuan, pelaku bisa memberikan keuntungan pada tahap awal untuk membangun kepercayaan korban. Namun, ketika korban menanamkan dana lebih besar, uang tersebut justru beresiko tidak dapat dikembalikan. Nah, masyarakat yang ingin memastikan legalitas produk keuangan dapat memanfaatkan kanal resmi OJK melalui situs kontak 157.ojk.go.id. Dan itu dia pendengar salah satu informasi yang kami hadirkan untuk mengingatkan kita bahwa keuntungan besar tidak selalu berarti investasi yang aman. Sebelum mengeluarkan uang, pastikan legalitas penyelenggara dan pahami risikonya. Jangan sampai keinginan memperoleh keuntungan justru berujung pada kerugian.

0: Edwin akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang

0: rindut ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus temani Anda di musik dan informasi. Dan pendengar, di musik dan informasi malam hari ini kami masih menghadirkan untuk Anda info-info terkini apa saja di rri.co.id untuk hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dan pendengar, informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda malam hari ini di portal berita kami rri.co.id. kalau tadi informasi mengenai OJK imbau masyarakat waspadai investasi ilegal, nah kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi lainnya. Kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memberikan dan membahas 4 rancangan produk hukum daerah Kota Makassar. Hasilnya 3 rancangan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, sementara 1 rancangan dikembalikan untuk diperbaiki. Dan penyusunan aturan daerah yang matang, yang disiapkan dengan baik, tentu penting agar kebijakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dan pendengar, informasi lain di rri.co.id, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan regulator untuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak. Masyarakat juga diimbau membeli BBM sesuai ketentuan dan memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dan informasi lain pendengar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad Syarifuddin melantik Burhan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Goa yang baru pada Kamis hari ini 15 Oktober 2026, dan pergantian ini diharapkan memperkuat profesionalisme, integritas, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk cek fakta malam ini, pendengar, beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah, berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Syarat dan ketentuan berlaku, kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, masa berlaku STNK aktif. Faktanya, pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, DJP maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukan kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Dan pendengar, demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam mendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Kita Indonesia. Dan pendengar, dalam program Kita Indonesia malam hari ini kita akan berbincang membahas topik nilai Pancasila perkuat persatuan bangsa bersama dengan narasumber Bapak Ukrima Rizal STMM. Beliau Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol. Dan pendengar, beragam suku, agama, budaya dan bahasa merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tentu harus kita jaga bersama. Namun keberagaman juga membutuhkan sikap saling menghormati, toleransi dan semangat persatuan. Dan Pancasila bukan sekedar dasar negara tetapi juga pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana memperkuat persatuan bangsa dan juga bagaimana agar nilai-nilai Pancasila dapat membawa persatuan bangsa khususnya di Sulawesi Selatan di tengah perkembangan tantangan perkembangan teknologi dan media sosial. Kita akan membahasnya pendengar dalam program Kita Indonesia malam hari ini dan kami sudah terhubung dengan Bapak Ukrima Rizal STMM selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ukrima Rizal. Assalamualaikum Pak Ukrima Rizal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ukrima Rizal sudah bersama kami di RRI Makassar di sela aktivitas.
1: Suara saya terdengar, Bang?
0: Sangat jelas terdengar, Pak Ukrima. Baik.
1: Halo.
0: Ya, bisa didengar suara dari studio, Pak Ukrima? Halo, Pak Ukrima.
1: Suara saya terdengar jelas atau gimana?
0: Sangat jelas, Pak. Ya? Terdengar jelas.
1: Jamil.
0: Baik. Baik, pendengar kami masih menanti terhubung dengan Pak Ukrima Rizal STMM selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Dan pendengar, hari ini kita membahas topik nilai Pancasila perkuat persatuan bangsa bersama narasumber kita dari Kesbangpol Sulawesi Selatan, Bapak Ukrima Rizal STMM. Dan kita coba untuk bisa menyapa kembali beliau, Pak Ukrima. Halo Pak Ukrima, sudah bisa mendengar jelas suara di studio? Baik pendengar, kami masih menanti untuk bisa terhubung dengan Pak Ukrima Rizal STMM selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kita coba untuk kembali terhubung bersama beliau, Pak Ukrima Rizal. Halo Pak Ukrima. Baik pendengar, nampaknya komunikasi kami dengan Pak Ukrima ini masih mengalami kendala ya. Dan tetaplah bersama kami dalam program Kita Indonesia. Kami kembali sesaat lagi.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon, seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

0: Ini produk buatan sendiri ya?
1: Iya nak. Semua kami produksi sendiri. Bahannya juga sebisa mungkin kami beli dari pemasok lokal.
0: Wah, menarik. Berarti kalau saya membeli produk ini, bukan hanya mendapatkan barang, tetapi juga ikut membantu usaha Bapak.
1: Nah, betul. Dari hasil penjualan ini, kami bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan terus mengembangkan usaha.
0: Saya baru sadar, ternyata memilih produk lokal bisa memberikan dampak yang lebih luas.
1: Iya nak, kalau semakin banyak masyarakat memilih produk UMKM, usaha kecil punya kesempatan untuk berkembang. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga bisa bertambah.
0: Berarti kita sebagai masyarakat juga punya peran dalam memperkuat ekonomi.
1: Oh, tentu. Tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dengan membeli produk lokal, menggunakan jasa usaha masyarakat sekitar, dan membantu mengenalkan produknya.
2: Pendengar, Anda masih terus bersama kami dalam program Kita Indonesia, dan malam hari ini membahas mengenai nilai Pancasila perkuat persatuan bangsa bersama Bapak Ukrimah Rijal STMM selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ukrimah.
3: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak ya, tadi apa jaringannya ini saya agak lambat, minta maaf karena jaringan terus suaranya agak sedikit terkendala. Saya mohon maaf atas keterlambatannya.
2: Sudah sangat jelas Pak Ukrimah, terima kasih banyak Pak sudah berkenan bersama kami di RRI Makassar malam hari ini. Sehat kabar tak Pak?
3: Alhamdulillah sehat, semoga semua teman-teman para pendengar RRI dengan seluruh peserta live streaming juga sehat-sehat, diberikan kesehatan semua.
2: Baik,
3: dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.
2: Baik, Pak Ukrimah, di awal kebersamaan kita mungkin terkait dengan topik yang dibahas malam hari ini, nilai Pancasila perkuat persatuan bangsa, ada pengantar yang ingin disampaikan ke pendengar RRI Makassar. Silakan Pak.
3: Iya, sebagai pengantar pembuka diskusi kita pada malam hari ini ya, tentu kita ketahui bersama bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai landasan filosofis pandangan hidup bangsa kita, itu tidak kita dapat dengan cara yang mudah ya. Tentu Pancasila lahir ini dan undang-undang dasar tentunya sebagai dasar negara itu lahir dari sebuah kesadaran, keprihatinan dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan kita di masa lalu. Terlalu banyak yang dikorbankan oleh para pendahulu kita ya. Kita tahu bersama sejarahnya, mau darah sampai air mata, keluarga ditinggalkan, hingga kita meraih kemerdekaan, itu luar biasa perjuangannya. Dan tentu kita sebagai penerus daripada kemerdekaan ini dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak boleh melupakan apa menjadi warisan utama dari para pendahulu kita. Yang pertama tentu negara kita NKRI, yang kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan negara, sebagai landasan dasar negara kita. Tentu itu menjadi pandangan hidup kita berbangsa bernegara hingga hari ini dan tentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila tentu wajib menjadi pedoman kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Sekira itu sebagai pengantar.
2: Dan tentu ini menjadi Pancasila menjadi pedoman agar masyarakat bisa hidup berdampingan secara harmonis begitu Pak Ukrimah ya, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Dan Pak, ini seperti yang kita ketahui juga di Sulawesi Selatan begitu, banyak sekali tentu beragam suku dan budaya seperti Bugis, kemudian Makassar, Toraja, termasuk juga masyarakat Mandar yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana Pak kemudian kita menjadikan keberagaman yang ada di Sulawesi Selatan ini sebagai kekuatan untuk membangun persatuan?
3: Ya, tentu dengan adanya keberagaman tersebut, ya tadi sudah sampaikan bahwa kita harus hidup berdampingan. Keberagaman ini tidak dimiliki oleh banyak bangsa dan negara di negara-negara luar, yaitu Indonesia dengan berbagai macam kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, itu luar biasa ya, dengan berbagai macam pulau, ribuan pulau, puluhan ribu pulau tersebar di mana-mana. Tentu keberagaman ini, terkhususnya di Sulawesi Selatan kita pun sendiri dengan berbagai macam pulau, ya, dengan berbagai macam suku, ras, budaya dari macam-macam etnis yang ada di Sulawesi Selatan. Tadi sudah disebutkan Bugis Makassar, Toraja Mandar dan beberapa yang lain. Itu menjadi sebuah kekuatan bersama. Ya, tentu kita harus hidup berdampingan secara harmonis. Keragaman ini menjadi sebuah perekat tentunya, ya, bagi kita semua untuk menjalankan kehidupan kita sebagai sebagai seorang warga negara yang tentu mencintai negara kita. Semangat persatuan dan bagaimana kita merasa memiliki terhadap negara kita NKRI sebagai rumah bersama. Tentu Sulsel sebagai salah satu provinsi yang yang memiliki sejarah panjang juga dalam negara kita Indonesia. Ya, kita melihat berbagai macam sejarah di masa lalu, bagaimana kemudian perjuangan para pemuda Sulsel dalam mendukung pergerakan kemerdekaan hingga Pancasila ini berdiri. Tentu kita harus merawat dan menjaganya bersama-sama. Sulsel menjadi bagian penting dari perekat negara kita, ya, Indonesia. Begitu.
2: Baik. Dan alhamdulillah kalau di Sulawesi Selatan ini walaupun beragam dan ada perbedaan begitu, tetapi situasinya alhamdulillah hidup rukun dan toleransi begitu, Pak Mukrima, ya.
3: Iya. Iya, jadi memang di Sulawesi Selatan memang kita diukur, ya. Ada ukuran-ukuran indeks-indeks yang diukur secara makro, ya, dari berbagai macam lembaga. Dan walaupun dengan berbagai tantangan dinamika yang terjadi, tentu Sulsel masih dalam taraf kondisi dengan indikator yang dianggap toleran, ya, dengan berbagai macam kondisi yang dinamika yang terjadi sampai akhir-akhir ini kita lihat berbagai macam di media yang terjadi. Tetapi secara umum, ya, Sulawesi Selatan masih dalam taraf koridor dan masuk ke dalam daerah dengan nilai toleransi yang cukup tinggi, termasuk dengan nilai-nilai demokrasi yang cukup tinggi. Sekira itu kelebihan dari Sulawesi Selatan.
2: Baik, jadi termasuk daerah dengan nilai toleransi yang tinggi begitu, Pak, ya, dan demokrasinya. Nah, untuk tantangan dan dinamika seperti apa kemudian yang perlu diwaspadai begitu, Pak?
3: Ya, tentu ancaman-ancaman. Jadi kita berbicara tentang ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, ya, dalam kehidupan kita. Tentu ancaman berupa paham-paham radikalisme, kemudian media sosial yang tidak sesuai dengan yang budaya kita. Tentu berbagai macam informasi yang kemudian dapat mengarahkan kepada opini tertentu yang dapat merusak kebersamaan kita, tentu itu menjadi tantangan kita. Tetapi, ya, tadi sampai kadang keberagaman kita punya dengan nilai-nilai Pancasila, menerapkan nilai Pancasila, terutama sila ketiga persatuan Indonesia, tentu itu menjadi kekuatan utama kita di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Apalagi kita di Sulawesi Selatan menyunjung tinggi namanya kebudayaan, kebersamaan, kepersaudaraan Sirina Pace. Itu menjadi kekuatan utama kita di Sulawesi Selatan. Sekira memang tadi Mas sampaikan bahwa tantangannya cukup besar, di depan juga saya sampaikan dengan berbagai macam dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, kita masih tetap berdiri sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah daerah yang tetap menjunjung tinggi, saling menghormati, ya, saling gotong royong. Itu yang harus kita masih rawat, yang harus kita kembangkan di masa yang akan datang. Itu tidak boleh hilang untuk kemudian kita wariskan kepada anak cucu kita ke depan. Seperti itu.
2: Baik. Kalau pemerintah provinsi sendiri, Sulawesi Selatan sendiri, Pak Mukrima, termasuk Kesbangpol, hal-hal apa sih atau program-program apa yang kemudian dilakukan untuk menjaga keberagaman tadi dan tetap mempertahankan Sulsel sebagai daerah dengan nilai toleransi yang tinggi?
3: Tentu yang pertama adalah sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan umum, khususnya yang terkait dengan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, tentu berbagai macam program di Badan Kesatuan Polisi dan Bangsa Pemerintah Provinsi Selatan, kita banyak program-program yang menyentuh langsung bagaimana kemudian masyarakat dapat meningkatkan pemahamannya terhadap wawasan kebangsaan, bagaimana menumbuhkan sikap bela negara terhadap bangsa, ya, kemudian bagaimana kemudian lebih memahami ideologi Pancasila sebagai sebuah dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga memiliki layanan-layanan umum lainnya yang menjadi tugas pokok kita, ya, di Kesbangpol Sulawesi Selatan, bagaimana kemudian mengharmonisasi seluruh potensi, mengharmonisasi seluruh bagian-bagian masyarakat yang tadi saya sebutkan yang beragam ya, dari suku, bangsa, agama, ras dan budaya, yang kemudian kita bawa bersama untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter sesuai dengan dokumen perencanaan RPJMD kita 2025-2029 yang menjadi visi misi Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur.
2: Baik, dan kita juga mengajak pendengar untuk bergabung. Silahkan pendengar di 0821-3333-9440 untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi dalam diskusi ini. Dan termasuk yang berkomentar Pak Ukrima yang belum tahu sebenarnya katanya Kesbangpol itu seperti apa tugas dan fungsinya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat yang belum mengetahui.
3: Ya, terima kasih. Jadi memang Kesbangpol sebagai salah satu perangkat daerah, organisasi perangkat daerah di pemerintah Provinsi Selatan yang bertanggung jawab seperti saya sampaikan tadi dalam urusan pemerintahan umum. Ya, di mana sebagian besar kegiatannya itu banyak bersentuhan langsung dengan bagaimana pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bagaimana kemudian menjadi perekat antar forum komunikasi pimpinan daerah. Jadi Kesbangpol salah satunya punya tugas juga bagaimana kemudian merekatkan tadi berbagai macam lembaga-lembaga vertikal yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan forum komunikasi pimpinan daerah. Bagaimana kemudian Kesbangpol menjaga bertugas sebagai salah satu perangkat daerah yang mengharmonisasikan koordinasi ya antar lembaga sehingga tercipta kondisi ketertiban kemudian pertahanan keamanan ketahanan nasional bagi masyarakat. Selain itu juga kita sebagai salah satu perangkat daerah yang berfungsi sebagai pembina daripada organisasi masyarakat. Nah, hampir sebagian tentu masyarakat sudah, terutama yang lembaga-lembaga masyarakat tentu sebagian besar sudah tahu, dan kami mempunyai layanan untuk layanan pendaftaran dan pelaporan keberadaan daripada organisasi masyarakat. Ini salah satu kasih, termasuk juga bagaimana kemudian kita menjadi pembina dari partai-partai politik. Nah, seperti itu. Saya kira sebagian besar seperti itu mas tugas fungsi kami di Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan.
2: Baik, sudah terjawab pendengar ya untuk Anda yang ingin tahu begitu, untuk yang sudah bertanya. Dan salah satunya tadi tugas yang dilakukan kemudian adalah pembinaan ideologi Pancasila. Dan tentu Pancasila ini sering kita dengar dan dihafalkan sejak sekolah begitu Pak Ukrima. Namun tadi Pak Ukrima juga menyampaikan bahwa penting bagaimana kemudian bukan hanya dihafalkan tetapi menerapkan nilai-nilainya secara nyata. Nah, ini bagaimana caranya Pak Ukrima menerapkan nilai-nilainya secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari?
3: Ya, tentu dalam aplikasi sehari-hari sesuai dengan profesi kita masing-masing ya. Ya, bahwa Pancasila dalam lima silanya masing-masing itu kira mulai dari kita bangun sampai tidur, ya, lima sila yang kita punyai dalam Pancasila itu kita laksanakan. Mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya, kita tahu bersama mulai kita bangun, ya, khusus yang beragama Islam, ya, kita sudah melaporkan diri kita, mengabdikan diri kita kepada Yang Kuasa. Kemudian setelah kita beraktivitas di luar, ya, mau di kantor, mau di tempat umum, tentu sila kedua, kemanusiaan yang adil berada, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin hingga keadilan sosial, itu kemudian bisa kita laksanakan. Yang lebih teknis sebenarnya contoh bagaimana kemudian itu diaplikasikan, bagaimana kemudian kita mendukung program-program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan, bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan bagaimana kemudian kita bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, bagaimana kemudian kita menggunakan sumber daya yang ada secara lebih bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan untuk keberlanjutan di masa anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Bagaimana juga kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif, nepotisme, dan kecurangan juga kecurangan yang dapat merugikan hak-hak orang lain. Bagaimana kita saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing masyarakat. Tentu ini juga menjadi poin penting dan menjadi aktivitas kita sehari-hari di baik secara pribadi, keluarga dan masyarakat. Ini seperti saya sampaikan tadi mulai dari bangun sampai tidur hingga bangun kembali, lima sila ini kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Baik, dan banyak contoh hal-hal sederhana yang bisa kita mulai begitu ya, dengan menghormati orang yang berbeda keyakinan, membantu sesama seperti yang disebutkan begitu, dan banyak nilai-nilai lain dari Pancasila. Dan Pak Ukrima, ini tadi disebutkan juga bahwa Kesbangpol sendiri ini melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan tentunya, dan sejauh ini seperti apa pelibatan ormas atau kepemudaan dalam program-program kebangsaan kemudian?
3: Ya, banyak program-program ya, program pemerintah yang kita libatkan. Misalnya ada kegiatan-kegiatan penanganan kedaruratan kebencanaan, kita melibatkan masyarakat. Bagaimana kemudian kita melibatkan tadi untuk generasi muda di Paskibraka, ya, kita juga salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap Paskibraka. Kita sebagai organisasi yang bertugas membina Paskibraka. Selain itu juga bagaimana kemudian Kesbangpol ini mulai programnya membina organisasi masyarakat, melibatkan di kegiatan-kegiatan sosial seperti kita biasa lakukan pawai kebangsaan, kirab kebangsaan, termasuk kita kegiatan-kegiatan keluargaan, dan bagaimana kemudian organisasi masyarakat dilibatkan dalam deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, dan hambatan yang mungkin bisa menjadi potensi besar untuk mengganggu ketertiban dan keamanan serta pertahanan, baik secara lokal kita di Sulawesi Selatan maupun secara global di secara nasional di Indonesia. Kira begitu.
2: Baik, jadi banyak program kegiatan yang melibatkan ormas termasuk pemuda begitu Pak ya. Dan iya, juga aktif Pak pelatihan wawasan kebangsaan mungkin di perguruan tinggi atau sekolah-sekolah atau seperti apa Pak?
3: Iya. Sebenarnya di kita punya program namanya P4GN ya sebenarnya ya. Tapi itu spesifik terkait dengan pencegahan narkoba. Ya bagaimana kemudian Kesbangpol sebagai tim sekretariat P4GN pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Selatan itu bekerja sama dengan instansi terkait. Nah, ini kita dalam waktu dekat rencana akan melaksanakan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah bagaimana kemudian anak-anak sekolah itu lebih paham dan mengenal bagaimana narkotika dan psikotropika itu, bagaimana bentuknya, kemudian dampaknya seperti apa, dan dampak jangka pendek, jangka pandangnya seperti itu. Kita menggandeng Badan Narkotika Nasional. Dan mudah-mudahan ini segera bisa kita laksanakan, karena kita tahu bersama bahwa kondisi sekarang ya kemarin kita lihat bersama di media sosial penggerbekan besar-besaran terkait dengan kampul narkoba ya cukup masih dilakukan di beberapa wilayah termasuk di Sulawesi Selatan. Tentu kita tidak mau bahwa generasi muda kita ya menjadi generasi muda yang hilang, lost generation, karena tadi salah satunya adalah pengaruh narkoba, belum lagi dengan pengaruh media sosial yang bisa membuat memframing ya opini dan melalui media sosial. Ini kemudian salah satunya juga bagaimana kita mengedukasi adik-adik kita di siswa di sekolah-sekolah bagaimana kemudian bijak terhadap media sosial seperti itu.
2: Baik, untuk pendengar kita yang ini yang ikut berkomentar katanya yang paling banyak kemudian kompor katanya di media sosial Pak, banyak hoax, banyak muncul kesalahpahaman begitu, ujaran kebencian banyak muncul. Ini sebenarnya seharusnya seperti apa menyikapinya Pak?
3: Iya. Sekira sudah banyak ya platform-platform yang bisa kita gunakan untuk mengajari kita, menjadi referensi kita bagaimana bijak bermedia sosial. Tentunya adalah saring sebelum sharing ya.
2: Saring
3: sebelum sharing itu ya. Kata kuncinya. Nah, kita tahu bersamalah bahwa banyak berita-berita yang kita yang kita terima itu sebenarnya seperti tadi kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ya. Bagaimana kemudian kita melaksanakan ajaran agama kita? Bagaimana kalau dalam Islam namanya tabayyun ya? Kita tidak boleh memutus sesuatu sebelum betul-betul kita tahu faktanya seperti apa, sehingga opini itu tidak terbentuk begitu saja. Nah, ini yang penting menurut saya. Yang kedua adalah kita jangan langsung tergerak untuk dengan berita yang ada belum kita klarifikasi seperti saya sampaikan tadi, klarifikasi atau tabayyun dalam Islam, langsung kita menghakimi sesuatu melalui media sosial. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya para pendengar RRI belum tentu seperti itu yang terjadi secara fakta di lapangan. Banyak yang orang-orang yang kemudian memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk ya misalnya mengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Nah, kita sebagai orang-orang yang menggunakan dan aktif bermedia sosial tentu menjadi lahan mereka gitu. Nah, kita terjebak dalam permainan mereka. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah lagi-lagi kembali kepada tadi nilai Pancasila sebagai ideologi kita sebagai dasar negara. Bagaimana kita mengaplikasikan nilai Pancasila tadi, sila pertama sampai sila kelima, mulai dari bangun sampai tidur. Lagi-lagi tidak kemana-mana, Pak. Kembali ke nilai-nilai Pancasila tadi. Ya, kalau kita mengalihkan semua ke nilai-nilai Pancasila, mulai sila pertama sampai sila kelima, tentu kita tidak akan mudah terpecah. Karena semua hal-hal yang sifatnya positif dalam rangka membangun kebersamaan, harmonitas, kemudian bagaimana membangun keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan, kuncinya adalah di sila-sila Pancasila. Mengapa kemudian tidak serta-merta para pendahulu kita membentuk, mencetuskan Pancasila, ya, undang-undang dasar, sudah dikaji, kemudian disesuaikan dengan kondisi. Saya kira Pancasila dan undang-undang dasar ini kemudian bisa menyesuaikan dari berbagai macam zaman. Kita tahu bahwa berbagai macam generasi yang ada di Indonesia, dan itu yang kita tahu bersama sampai sekarang ini generasi terakhir, generasi beta. Pancasila ini relevan dengan seluruh generasi, bukan hanya generasi-generasi dahulu, tetapi kemudian menjadi seperti saya sampaikan tadi, warisan utama daripada pendahulu kita yang harus kita rawat bersama. Bagaimana cara merawatnya? Ya, tentu kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kira begitu.
2: Baik, jadi harus bijak bermedia sosial begitu ya, dan menyebar informasi yang bermanfaat. Termasuk ketika membuat ujaran kebencian di media sosial begitu, atau memprovokasi radikalisme dan sebagainya, ada undang-undang ITE juga begitu, Pak Okrima, ya, yang mengatur.
3: Iya. Kalau berbicara undang-undang itu sudah pasti, Bang. Ya, kalau berbicara undang-undang itu pasti. Ya, tapi yang paling penting sebenarnya kesadaran sebagai seorang individu.
2: Iya.
3: Ya, kesadaran bahwa apa yang kita ketik itu harus kita pertanggungjawabkan. Itu aja. Kalau kita tidak mendapatkan di dunia, pasti akhirnya kita dapatkan. Bayangkan aja, Bang, ya. Ya, bagi seluruh pendengar RI, kita membuat satu pendapat, ya, kemudian pendapat kita itu dijadikan rujukan berbagai macam orang. Ketika pendapat kita itu salah, selama pendapat kita itu dijadikan referensi orang, selama itu kita, kalau memang itu salah, selama itu kita dosa. Bayangkan kalau kita tidak kemudian mengklarifikasi apa yang kita sudah tulis, ketik walaupun beberapa huruf, tetapi menjadi referensi dan membuat orang kemudian berpendapat yang kemudian bisa merugikan orang lain atau orang banyak, ya, bagaimana dosa kita? Apakah kita bisa pertanggungjawabkan yang seperti itu? Makanya lagi-lagi saring sebelum sharing.
2: Saring sebelum sharing.
3: Ya, baik. Tadi sudah dikatakan bahwa kalau dianggap tidak bermanfaat, tanyalah kepada diri kita. Kalau EBGAD udah pintar banget tuh, tanya kepada rumput bergoyang, tanya kepada diri kita. Ini kira-kira bermanfaat. Kita udah tahu tuh, kalau kita mau nyaring kirim sesuatu, dalam hati udah bertanya nih, ini bermanfaat enggak? Ini ada manfaatnya apa enggak? Merugikan orang apa enggak? Pasti udah ada tuh. Jadi sebelum dikirim dan sebagainya, tanya diri kita, kira-kira ini bermanfaat untuk saya, untuk orang lain apa enggak, gitu. Jangan sampai kita membentuk opini yang kemudian menggiring orang, ya, sampai berpendapat, membuat opini tertentu yang kemudian bisa merugikan orang itu, orang banyak, termasuk bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat.
2: Baik, kita baca ke komentar lagi, Pak. Ini yang menanyakan, kemudian kasih tips dong, Pak, untuk para keluarga orang tua agar keluarganya, anak-anak khususnya ini bisa terdidik menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti apa? Silakan, Pak.
3: Ya, tentu dalam konteks sekarang, ya. Ya, kita tahu bersama, oh, yang kurang kita dalam kehidupan berbangsa bernegara satu aja sebenarnya, termasuk di keluarga, keteladanan.
2: Keteladanan.
3: Ya, itu yang paling yang kita rasakan saat ini. Ya, kita enggak usah jauh-jauh, tipsnya satu aja, mulai dari diri kita sendiri, ya. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai ayah, sebagai sesuai dengan peran kita masing-masing, terutama di keluarga. Kalau bahasa dalam agama kita, inna ibda bin nafsi, mulai dari diri kita. Ya, kalau mau suruh orang lainnya, kita dulu sendiri perbaiki, gitu kan. Jangan suruh orang berbuat sedangkan diri kita lupa, gitu. Suruh anak sembahyang tapi kita enggak sembahyang, gimana caranya? Ya kan? Gitu. Jadi yang paling penting adalah mulai dari diri kita. Kenapa kemudian ini saya mau sedikit terangkan terkait dengan Pancasila, ya. Kenapa kemudian Pancasila itu dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemudian terakhir dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kenapa enggak kemudian keadilan sosial diposisikan pada posisi ketiga, enggak posisi keempat, itu kan? Pasti ada maknanya. Nah, Pancasila itu dari sila pertama sampai sila kelima itu sebuah

0: katakan ke apa namanya bermusyawarah dengan hikmat, kemudian yang di sila keempat itu kebijaksanaan, ya, dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Hanya orang-orang yang bersatu yang bisa menciptakan itu. Kemudian ketika kita bermusyawarah bermufakat dengan baik, ya, melalui petani persatuan dan kesatuan, sadar akan kecintaan kita kepada negara kita, keluarga dan masyarakat, baru bisa menciptakan tadi keadilan sosial. Yang pertama tadi kuncinya mulai dari sila pertama, ibda bin nafsi, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal-hal kecil, lingkungan terkecil, mulai dari keluarga, baru kita masuk ke lingkungan yang lebih besar lagi, masyarakat, dan tentunya khalayak ramai. Nah, ini yang penting menurut saya, dan saat ini mulai hilang bagaimana kita menciptakan keteladanan. Hanya menyuruh orang berbuat kebaikan, tetapi kita lupa diri kita sendiri.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Ukrima, dan juga untuk yang bertanya tadi, ya, ini keteladanan yang paling penting dan dimulai dari diri sendiri. Baik Pak Ukrima, ini sebagai penutup pembahasan kita kali ini, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Mungkin ada harapan yang Bapak ingin sampaikan untuk pendengar RRI, masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya generasi muda, agar nilai Pancasila semakin kuat dan persatuan bangsa tetap terjaga. Silakan Pak.
0: Ya, yang pertama tentu seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa Pancasila kita tidak terima begitu saja. Banyak yang dikorbankan oleh para pendahulu kita sehingga Pancasila ini bisa ada sebagai sebuah warisan terbesar bagi kita dan tentu para penerus kita di masa yang akan datang. Kita jangan menyia-nyiakan warisan itu sebagai sebuah warisan yang dianggap sebagai sebuah sejarah, bagian dari sejarah saya, tapi kita tidak aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu peran generasi muda, ya, itu sangat penting. Ya, saudara-saudara kita, pendahulu-pendahulu kita, ya, orang-orang tua kita dulu yang berjuang dan menelurkan namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar itu orang-orang muda. Nah, kita tahu bersama bagaimana peran generasi muda sejak 1908, ya, yang ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional, kemudian 1928. Bagaimana Sumpah Pemuda, bagaimana kemudian tahun 1945 kemerdekaan. Hampir semua, ya, tokoh-tokoh yang berperan pada saat itu adalah orang-orang yang masih berusia muda. Rata-rata umurnya 43 ke bawah. Ya, kita tahu bersama sekarang Sulawesi Selatan, ya, walaupun sudah melewati masa puncak bonus demografinya, tetapi hampir sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan itu dan Indonesia juga sebagian besar itu dalam kategori umur yang produktif. Kalau kita lihat teori generasi, sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan dipenuhi oleh generasi milenial dan generasi Z, Gen Z. Itu kurang lebih sekitar 47%. Ini kalau kita merunut sejarah masa lalu, ya tentu kita bisa menjadikan Indonesia ini, Sulawesi Selatan, sebagai daerah yang besar, tentu menuju ke daerah atau negara yang besar. Nah, seperti dengan cita-cita para penduduk kita menjadikan bangsa ini kuat, bangsa ini maju, dan bisa berkiprah di secara global. Nah, ini tentu sejalan dengan tujuan bangsa kita melalui rencana pembangunan jangka panjang baik nasional pun daerah, bagaimana kemudian mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Dan tadi lagi-lagi tidak ada kata lain, kuncinya adalah bagaimana kemudian Pancasila yang tadi saya sebutkan menjadi warisan besar dari para penduduk kita yang tercipta begitu saja, tapi melalui perjuangan panjang. Jangan kita sia-siakan perjuangan pada penduduk kita. Mari kita rawat bersama dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai tema kita pada malam hari ini. Mulai dari sila pertama tadi, mulai kita bangun, ya, sampai sila kelima, mulai sampai kita tidur, dan dimulai dari diri sendiri, itu ibda bin nafsi, keluarga, masyarakat, hingga khalayak ramai. Itu aja, Bang.
1: Baik, baik.
0: Dan dari saya, semoga, saya berharap bahwa seluruh masyarakat Sulawesi, para pendengar RRI, sehat-sehat dalam situasi sekarang, ya, kabut di mana-mana, ya. Kita jangan lelah mencintai negara kita, ya. Masih, ya, jangan kita lelah mencintai negara kita. Semakin kita diuji, semakin kita kuat bersama, karena yang bisa menyelesaikan semua persoalan negara kita adalah kebersamaan. Jangan kita terpecah hanya karena hal-hal yang bisa memecah negara kita, keberagaman kita, kebersamaan kita. Kuncinya adalah gotong royong. Lagi-lagi menjadi bagian daripada nilai-nilai Pancasila. Sekira itu.
1: Baik.
0: Makasih,
1: terima kasih
0: maaf,
1: banyak
0: kalau ada yang kurang berkenan.
1: Pak ya, Okrima Rijal, dan untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali obrolan ini bisa di YouTube Pro RRI Makassar, dan nanti kami akan buatkan juga berita online-nya di portal berita kami di rri.co.id, dan banyak hal yang sudah disampaikan narasumber kita, dan paling penting untuk terus mengingatkan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam

0: tindakan nyata. Pak Ukrima, sehat selalu Ki. Selamat melanjutkan aktivitas ta. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, makasih banyak. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bapak Ukrima Rijal STMM sudah bersama kita dalam program Kita Indonesia malam hari ini. Saya Idam Saiful Malik bersama Zed Daning yang bertugas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten aja.

sehari-hari jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang

0: Ya selitip.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Rekan selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945.
3: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
2: Dengan seluruh lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
1: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungaras sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
6: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang kebakaran banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
5: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa
7: Risa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
9: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah tadi mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
10: Arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
11: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung. Apakah sistem sudah berjalan? Apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ? Manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
10: Dikasih kewenangan dari
11: kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurusan desa.
8: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
12: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
13: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
12: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
14: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini. Jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
12: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
15: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
16: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
15: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
16: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
17: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
16: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
19: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
18: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang
8: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
20: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu, juga dari BPBD.
8: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
1: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
21: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
22: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
21: First, governance. Trust must come.
22: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
21: Standard of accountability.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
23: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
22: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
23: Building a stronger ecosystem.
22: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
0: Besar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
0: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari TEI yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
3: Pangan Nusa ini kita juga mengundang. Salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
2: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
4: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
1: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Pendengar, di hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Irsan yang menemani Anda. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, berikutnya kembali dari Jalan Riburatni nomor 3 Makassar. Irsan Saputra yang menemani Anda di rangkaian perjumpaan kita kali ini pendengar. Pendengar Pro 1, di setiap hari Kamisnya kami hadirkan untuk Anda belajar Al-Quran bersama dengan narasumber-narasumber. Belajar Al-Quran kali ini insya Allah kita akan bersama dengan Bapak Hasrullah, Bapak Ustaz Hasrullah Hamid STHI. Beliau adalah seorang da'i, pengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Asyim Makassar, yang insya Allah akan bersama kita, akan mengajarkan kita tentang tahsin dan penjelasan surah Al-Alaq. Dan kali ini pendengar, setelah kita terhubung bersama dengan narasumber kita di ruang virtual Zoom, saat ini sudah tersambung bersama dengan Ustaz Hasrullah Hamid STHI. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Pak Ustaz? Sehat-sehat jiki?
1: Alhamdulillah. Kita semua sehat-sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, insya Allah hari ini kita akan menghadirkan belajar Al-Quran

من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الحمد لله kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan para sahabatnya. Rasulullah Nabi kita bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan tahsin kita di surah Al-A'la, surah Al-A'la. Sebelum ke surah Al-A'la, kita baca surah Al-Fatihah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

إياك نعبد وإياك نستعين تقي

sa, ini ada ikhfa di situ, tang sa, tang sa, illa ma sya Allah. Perhatikan huruf A-nya juga harus jelas penyebutannya. Allah.

Jadi harus jelas. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu hanya jelas juga. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Perhatikan. Wa nuyassiruka lil yus. Kita lihat. Yusra. Yusra. Jangan ditahan. Yus. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Perhatikan huruf dzanya. Fadzakkir. Dza. Ujung lidah. Fadzakkir. Ya. Baca tipis. Kir. In nafa'ati. Jadi ditahan. In nafa'ati. Nah, jadi jogom bigunna inna, jadi tahan. Kemudian zanya sedikit lagi, zik zik za zi. Kemudian kanya ya berdesis ya, zik zik ra. Fadzakkir in nafa'ati zik ra sayadzak kau mayyakhsha. Perhatikan. Saya zakaru may. Ya, jadi larinya ke hidung. May. Jangan di mulut. May. Tapi ke hidung juga. Mayyakhsha. Saya zakaru mayyakhsha. Wa yatajannabuha al-ashqa. Wa yatajannabuha al-ashqa. Jadi janna ya gunna nun tasydid. Alladhi yaslan naral kubra. Alladhi yas, sodnya jangan dikasih monyong. Yas, yasla, yasla. Alladhi yasla naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ingat. Ta ujung lidah. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Dalnya qad. Qad af banyak bibir ketemu gigi atas. Aflaha hanya harus jelas. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla wa dzakara isma wa dzakara

صحف إبراهيم وموسى. Jadi seperti itu tahsin atau penjelas tahsin dari surah Al-A'la. Kemudian adapun penjelasan dari surah Al-A'la ini, surah Al-A'la adalah surah yang ke-87 dalam Al-Quran, terdiri dari 19 ayat, dan surah ini termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Al-A'la berarti yang maha tinggi. Ya. Diambil dari kata Subbihisma rabbikal a'la. Kemudian berikutnya ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus merenungi ciptaan Allah, ya. Subbihisma rabbikal a'la. Jadi Allah adalah zat yang maha sempurna, kemudian dialah yang menciptakan semua makhluk dan menyempurnakan penciptaannya, menentukan kadar ketentuannya, serta memberikan petunjuk. Dan Allah juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian menjadikannya kering. Poin penting dari ayat ini adalah kita harus senantiasa bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah. Kemudian kita harus merenungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Kemudian kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia pasti mengalami perubahan dan tidak kekal. Kemudian ayat berikutnya, ayat 6 sampai 8 menjelaskan tentang Allah memudahkan Rasulullah menerima wahyu. Sanuqri'uka fala tansa. Ya. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, sehingga kamu tidak akan pernah lupa. Jadi Allah menjamin pemeliharaan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun tersembunyi dan memberikan kemudahan kepada Rasulullah dalam menjalankan tugas. Jadi sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah memudahkan Rasulullah untuk menghafalkan Al-Qur'an, dan Allah juga menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi poin penting dari ayat ini adalah Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Kemudian belajar Al-Quran itu membutuhkan kesungguhan, ya. Jadi orang yang belajar Al-Quran, mau serius belajar Al-Quran, ya, harus bersungguh-sungguh juga belajar, jangan santai-santai, ya. Kemudian kita harus tentunya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya adalah ketika kita belajar jangan pernah berputus asa. Ya. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam belajar. Kemudian ayat 9 sampai 13 menjelaskan tentang pentingnya menerima nasihat. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan. Fadzakir in nafa'atiz zikra, karena sesungguhnya peringatan itu sangatlah bermanfaat. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada manusia. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah akan mengambil pelajaran dari peringatan itu, sedangkan orang yang berpaling akan menanggung akibat dari
pilihannya itu. Jadi poin penting dari ayat ini adalah kita harus saling menasehati dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian berikutnya adalah kita harus menerima nasihat dengan hati yang lapang. Ya, kemudian berikutnya adalah jangan sombong ketika kita diingatkan tentang kesalahan yang kita lakukan. Kemudian berikutnya ayat 14 sampai 17 menjelaskan tentang keutamaan menyucikan diri dan mengingat akhirat. Qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung, qad aflaha man zakkaha, orang yang menyucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian dia mengingat nama Allah, nama Tuhannya, kemudian dia salat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Jadi keberuntungan yang sejati diperoleh dengan cara membersihkan diri kita dari kekufuran, kemaksiatan, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, serta mendirikan salat. Ya. Allah kemudian mengingatkan bahwa manusia sering lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Poin penting dari ayat ini adalah kita harus membersihkan hati kita dari sifat yang tercela. Kemudian kita harus menjaga salat dan memperbanyak zikir. Kemudian kita tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup satu-satunya. Kemudian kita harus menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Ya, sehingga ada doa yang mengatakan, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini lebih besar kemauan kami terhadap dunia. Kemudian berikutnya adalah ayat 18 dan 19, ajaran para nabi sejak dahulu. Inna hadza la fi shuhufil ula shuhufi Ibrahim wa Musa. Jadi prinsip-prinsip kebenaran yang disebutkan dalam surah ini bukanlah ajaran yang baru, akan tetapi sebagian petunjuk tersebut juga terdapat pada shuhuf-shuhuf, lembaran-lembaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi poin penting dari ayat ini, ajaran tauhid merupakan inti daripada dakwah semua nabi dan rasul. Ajaran tauhid merupakan inti dakwah dari semua nabi dan rasul. Kemudian berikutnya adalah mengutamakan akhirat adalah bagian dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah umat Islam hendaknya berpegang teguh pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagai penutup untuk malam ini, kita ulang sekali lagi supaya lebih berkesan surah Al-A'la. Coba diperhatikan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقري

0: يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Jadi demikianlah tahsin surah Al-A'la di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar mempelajari baca surah Al-A'la sehingga kita lebih fasih, lebih baik. Kemudian tadi juga ada penjelasan lengkap dari surah Al-A'la. Kita harus banyak-banyak bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus mensucikan hati kita. Wa dzakara rasma rabbihi fa shalla, banyak berzikir, banyak salat, dan kita harus lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Mungkin ini untuk malam ini di Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar. Saya kembalikan ke studio.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas tahsin surah Al-A'la yang baru saja kita dengarkan dengan makna yang sangat dalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Pak Ustaz Hasrullah Hamid STHI, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan di Mozaik Islami untuk edisi hari ini. Semoga pekan depan di waktu-waktu berikutnya bisa kembali bertemu dan bisa kembali menyampaikan dakwah-dakwah baik kepada pendengar-pendengar kami. Kami pamit undur diri Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda. Dan sudah jam 9, waktunya Irsan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya Judol atau Pinjol versus Koperasi, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Sibolga.
1: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
2: Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
3: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
2: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak kuangkat-angkat.
3: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Mana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
2: Waduh. Sabarlah, Pit. Lekku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek. Biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
3: Aha. Mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau nggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
2: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
1: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
4: Udah, semuanya putar ini. Motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang lunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
2: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
4: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua aku sita.
1: Serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku di detik terakhir. Aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
5: Ayah Agoy Amang, turun anak, turun, turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
2: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna.
5: hanya menyusahkan orang tuaku. Memangnya kalau kau lompat ke bawah dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah, turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, ya. Turun nak.
1: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
2: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
5: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilap, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, nakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
2: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilap kali. Bantu aku, Pak.
5: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja loh.
2: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
5: Nah, makanya tadi ku bilang, bapak udah ada, bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama bapak dulu. Bantu bapak mengurus koperasi merah putih bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
2: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judol kasih harapan cepat juga.
5: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ngobras ngobrol bareng komunitas. Ini sembeta lagi banyak banget di luar sana. Setelah olahraga lari yang sudah sempat viral sekali juga di wilayah Makassar dan sekitarnya, banyak yang mengikuti, bahkan sampai dibilang FOMO. Cuman kalau FOMO-nya positif sih oke-oke aja harusnya ya. Nah, berikutnya komunitas sepeda udah mulai berjuang kembali untuk bisa eksis kembali di Makassar. Setelah sempat agak vakum, sekarang udah naik kembali lagi. Dan saya juga akhirnya sudah sering lihat nih banyak teman-teman bersepeda lagi kembali. Nah, apakah ini salah satu tanda menggemanya kembali komunitas bersepeda di Makassar dan sekitarnya? Nah, kali ini bersama dengan komunitas sepeda In Maros akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada. Ngobras kembali malam hari ini menyapa ruang dengar Anda dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi Radio Digital. Bersama saya Ervan Yusri, malam ini akan hadirkan mungkin motivasi dan inspirasi untuk Anda dari komunitas yang malam ini hadir begitu ya, menyapa ruang dengar Anda semuanya. Dan malam ini saya punya tamu komunitas dari Sepedain Maros. Ada salah satu foundernya yang terhubung malam hari ini, ada Wahyu Imam Heryadi, yang tadinya saya pikir beliau ada di Maros ya, namun rupanya udah pindah tugas nih ke Medan. Saya langsung menyapa saja dulu nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak, suaraku.
0: Ada, jelas banget ini. Apa kabar nih Mas Wahyu?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Saya pikirnya di Maros, ternyata udah di Medan ya?
1: Iya kak, jadi ada inilah. Ya ada. Siap di mana saja lah ya.
0: Oh gitu ya. Berarti ditinggalin dong ini Sepedainnya.
1: Tidak dong, tidak.
0: Tidak? Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih waktunya malam ini Mas Wahyu mau diganggu ya bersama kami di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, kita mau berbicara soal komunitas Sepedain Maros ini. Keren ya namanya Sepedain Maros.
1: Nah, sangat boleh, ini sih sebenarnya nama ini sangat
0: apa?
1: Sangat simpel dan tidak unexpectable sebenarnya.
0: Unexpectable
1: di bentuknya.
0: Nah, pasti ada cerita menarik di baliknya. Nah, kira-kira apa nih? Kita mulai dari mana? Dari sebelum apa terbentuknya deh? Kapan?
1: Iya, terbentuknya.
0: Terbentuknya dulu. Sepedain Maros ini dan apakah digagas sendiri oleh Mas Wahyu? Karena ini terdata di sini salah satu founder. Nah, berarti ada beberapa orang ya. Oke, cerita dulu nih Mas Wahyu.
1: Iya, makasih Bang. Ini Kak kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, saya Wahyu Imam Heryadi. Bisa dibilang lah salah satu ininya lah ya, pencetus dari Sepedain ini. Ini sebenarnya agak ini ya, spesial lah, karena menurutku mungkin memang Tuhan mempertemukan hal baik dengan hal baik ya. Karena tepat satu tahun yang lalu lah ya, ini terbentuk Sepedain ini
0: Juli. Oh baru setahun?
1: Iya, jadi sebenarnya terbentuknya baru setahun yang lalu. Pas Juli juga, tapi kebetulan untuk gabung ke Instagramnya itu nanti di
0: Tanggal datang. Berapa emang? Apa ngambil kalau bulan Julinya saja?
1: Oh, enggak kak, jadi enggak tahu lah ya. Kemarin itu intinya tahun lalu Juli itu kami tuh cuman gowes-gowes biasa aja nih berdua. Jadi bisa dibilang kan saya salah satunya. Nah, yang salah satunya lagi itu namanya Permana Puspito. Iya, jadi itu teman juga di Maros. Jadi sebelumnya kami tuh cuman gowes-gowes biasa aja, keliling-keliling Maros, ke coffee shop gitu. Nah, muncullah ide liarku kalau di inilah ya, dibikinin Instagram aja lah ya. Jadi tidak mengganggu akun Instagram pribadi kami lah untuk mengupload konten bersepedanya gitu. Cuman sebatas itu awalnya. Memberikan wadah untuk mengupload konten-konten bersepeda kami aja begitu. Awalnya di situ. Nah, dibentuknya itu di tahun lalu Juli. Kebetulan untuk gabung ke Instagramnya itu di tanggal 23, Kak. Jadi gitu.
0: Oh, jadi bukan,
1: jadi kami berdua lah bisa dibilang.
0: Bukan menyepakati bahwa ini 23 Juli sebagai ini enggak ya. Ada. Cuman aktif tidak Instagramnya. Tidak. Oh, berarti berdua nih.
1: Berdua bisa.
0: Yang di, masnya ya. Itu yang satu kemana?
1: Mas Nanangnya saat itu ada di Afrika kan?
0: Walah, tunggu. Ini iya, lucu
1: lagi
0: ya.
1: Tunggu dulu,
0: lucu dulu. Flashback dulu deh. Ya ini kan di Maros nih.
1: Iya.
0: Waktu
1: iya.
0: Itu sama Mas Nanang.
1: Betul betul.
0: Backgroundnya kalian berdua ini apa sih sebenarnya?
1: Kami ya inilah ya, misalnya pekerja korporat lah ya.
0: Pekerja korporat yang kebetulan iya, betul, dapat tugasnya di Maros.
1: Kebetulan hobi. Enggak. Kami memang semua asli Maros.
0: Orang asli Maros semuanya.
1: Kami asli Maros, kebetulan bergabung ke korporat yang bisa dibilang penempatannya ya menyesuaikan inilah ya, pimpinan gitu.
0: Oke. Tapi sama-sama hobi sepedaan.
1: Kebetulan hobinya sama. Kalau dari saya bisa dibilang Mas Mas Nanang itulah yang bisa dibilang agak lebih aktif lah ya. Hmm. Saya ini bisa ininya ya bayang-bayangnya aja lah.
0: Penikmat ini aja ya, penikmat sepeda aja.
1: Awalnya ya, saya awalnya beli sepeda itu 2019, cuman lama vakumnya kembali bersepedanya itu sama Nanang itu ya 2324 gitulah, Bang.
0: Oke. Okay. Bukan FOMO ya.
1: Awalnya FOMO.
0: Oh, awalnya FOMO.
1: Betul, awalnya FOMO. Inilah ya, awalnya yang COVID itu loh, dong. Yang dulu.
0: Oh, pas COVID-nya benar. Pas COVID kemarin kan
1: memang era Brompton itu.
0: Langsung era sepedaan itu jep gitu ya.
1: Era Brompton ya.
0: Langsung up semuanya ya. Hmm. Ah, oke. Okay. Tapi Marosnya dulu di mana main sepedaannya?
1: Marosnya di kota. Marosnya
0: di kota.
1: Iya, terus pas ininya, pas Instagramnya itu terbentuk, kami bisa dibilang salah satu ininya mau memperkenalkan Maros lah ya ke warga ini, tapi lewat bersepeda. Jadi ceritanya lewat bersepedanya ini mengunjungi, bisa dibilang beberapa daya tarik wisata di Maros gitu.
0: Oh.
1: Kan banyak kan, Kak?
0: Iya. Travelingnya pakai sepedaan di Maros.
1: Betul. Iya, travelingnya pakai.
0: Iya sih, kalau saya pikir kan kalau di Maros tinggalnya nih kan ya masih banyak lah daerah-daerah, tapi kalau mau bersepeda di jalan porosnya itu padat banget.
1: Betul.
0: Enggak mungkin ya. Oke, terima kasih nih, ada Muhammad Din Sanial 4006 katanya. Gaskan, Pak. Ya, sebut juga namaku dong. Waduh. Siapa nih? Fansnya Mas Wahyu atau sepeda
1: ini salah satu yang ini, Kak, yang sering bikin kata-kata setiap hari Minggunya.
0: Oh iya, kata-kata di setiap hari Minggu di Instagram.
1: Iya. Di Instagram.
0: Oh,
1: jadi dia kayak ngeledek-ngeledek gitu loh, hari Minggu enggak goes ngapain
0: gitu.
1: Jadi apa gitu.
0: Hmm. Ya, oke. Jadi baru 1 tahun ya. Oke, tapi ya, sekarang sudah berpencar nih.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi Mas Wahyu, saya lihat ini update-nya main sepedanya tetap di Medan ya. Berarti Mas Nanang juga di sana. Ya.
1: Mas Nanang itu bisa dibilang tugas Afrikanya itu enggak ini. Dia tugas Afrikanya enggak bawa sepeda. Tapi kalau sepedanya ada di Jakarta, dia di Jakarta lah sama di Maros ini.
0: Goes. Jadi kalian kan berdua. Emang ada berapa anggota nih? Atau belum sempat ngambil anggota nih, langsung mesti spread masing-masing ke daerah gitu mana?
1: Enggak juga, Kak. Jadi kan awalnya kami berdua kan, terus berdua panggil-panggil teman-teman yang lain yang bisa dibilang punya sepeda lah ya, bisa bilang punya sepeda, ngajakin goes. Nah, bikinlah kami grup WA ya, sampai sekarang alhamdulillah kayaknya udah 30-an lah di grup WA itu. Jadi di grup WA itulah kami yang kasih info gitu kalau ada goes kemana, ada acara gimana gitu.
0: Oke. Program rutinnya apakah di weekend ya atau bulanan kah sepedain ini?
1: Jadi program rutin itu ada ini, Kak, ada bisa dibilang di sekali sebulan lah ya, mungkin ya
0: sekali sebulan
1: ada, pasti ada. Namanya itu ICM.
0: Apa tuh?
1: Indonesia Critical Mass. Jadi ICM itu bisa dibilang ini salah satu bentuk aksi dari pesepeda untuk meminta haknya juga di jalan gitu.
0: Oh, mengkampanyekan.
1: Mengkampanyekan. Ah. Itu dilakukan di Jumat akhir setiap bulannya.
0: Kenapa? Keresahan apa yang Anda ingin sampaikan?
1: Jadi kan ICM itu kalau nggak salah diawali di luar negeri tuh, Kak. Nah, terus Indonesia juga udah mulai melirik, mulai dari Jakarta, kalau nggak salah Jakarta, Tangerang, Bandung, Bali. Terus, jadi inti dari ICM itu memang cuman mengkampanyekan hak pesepeda yang ada di jalan. Karena kan makin kesini tuh sepeda kan masukin ini. Familiatnya dari ICM itu sepeda itu kayak apa ya, kayak tidak dianggap lah ya, jadi salah satu pengguna fasilitas umum di jalan begitu, makanya ICM itu terbentuk lah.
0: Oke, okay. Itu di seputaran Maros saja atau sampai masuk ke Makassar?
1: Iya, kami biasa juga ikut ke Makassar, goes ke Makassar.
0: Oh, goes ke Makassar, barengan.
1: Kebetulan home base kami ada ini di Sudiang.
0: Sudiang, ambil tengah-tengah ya.
1: Iya, di Drik. Iya, di dripstick namanya.
0: Oh, di dripstick. Oke. Yang kemudian mungkin ini yang masuk ke anggotaan di sepeda in itu sepeda-sepeda jenis tertentu atau all in ini? Kan kalau jenis sepeda kan banyak nih, mulai dari yang klasik, yang ontelan gitu ya, betul. Sampai yang pixie dan sebagainya, atau yang speed gitu.
1: Kebetulan kami masih inilah ya, masih seperti di bio Instagramnya sepedain lah kak, sepeda apapun gak ada
0: campur bakat. Aja
1: insyaallah
0: iya. Welcome ya,
1: welcome. R-Cyclist are welcome. Oh,
0: jadi tidak ada Mas Nanang, tidak ada Mas Wahyu, yang nerusin siapa nih kegiatannya di Maros?
1: Ada teman-teman yang lain ada, di ya? Makassar, di Maros ya.
0: Itu langsung
1: pengalihan. Namanya Papa Erik.
0: Itu langsung pengalihan tugas atau ngasih SK nih?
1: Ya, astagfirullah. SK lah ya kak.
0: Enggak kak. Ya, maksudnya kan ya. Saya pergi dulu.
1: Otomatis saja lah ya.
0: Otomatis saja. Iya. Waduh, kak, kayaknya agak ini ya, kayak ngelepas jalan sendiri mereka, tapi enggak ya, tetap dipantau.
1: Tetap. Aslinya tetap.
0: Tetap ya. Oke, jadi ada sehatnya, ada kampanye, ada pesan yang pengen disampaikan ya.
1: Betul.
0: Ke masyarakat dan juga pemerintah khususnya nih. Nah, kemudian pasti sepeda ini juga enggak di Maros saja. Tadi kan bilangnya ke Makassar juga. Ya, collaborate juga ya, collaborate juga ini. Dengan komunitas sepeda lainnya ya.
1: Betul. Di Makassar itu ada yang bisa dibilang senior-senior inilah ya, senior-senior kami lah ya, di sepeda apa? Di dunia persepedaan. Ada Mavix. Iya.
0: Kan saya lihat di IG-nya juga ada
1: chainmates.
0: Tapi kalau Mas Wahyu ini memang hobinya sepeda atau motoran sih, karena ini ada skuternya juga nih.
1: Nah, kalau sepeda kan dari kecil lah kayak.
0: Ya mungkin tergantung ya. Mau diajak skuteran aman ya. Mau diajar goes.
1: Bisa dibilang olahraganya bersepeda lah ya.
0: Olahraga sepeda ya. Manfaatnya bagi kesehatan, kalau positifnya menurut Mas Wahyu, sepedaan apa sih? Biar masyarakat tahu nih.
1: Iya, jadi gini, apa? Masing-masing orang kan ini kak, apa? Memiliki jalan masing-masing untuk hidup sehat lah ya.
0: Iya.
1: Kita bilangnya hidup sehat. Nah, saya ini kebetulan jujur-jujurnya bukan tidak menyukai lari, cuman lebih dapat endorfinnya itu di sepeda gitu.
0: Endorfinnya itu yang dijaga. Ya,
1: lebih dapat kesenangannya mungkin di sepeda, bukan di lari. Tapi saya tetap respect sama pelari begitu. Nah, masing-masing olahraga kan ada banyak kan. Nah, kebetulan untuk kardio itu yang saya ketahui ya, mungkin bisa dikoreksi kalau ada salahnya. Di kardio itu kan ada dua yang saya tahu, di lari dan bersepeda. Nah, karena saya tidak bisa lari juga sih, cuman lebih menyukai bersepeda aja sih bisa dibilangnya. Makanya kardio
0: passionnya di situ.
1: Sepeda.
0: Passionnya
1: berat juga ya kayaknya ya kalau passionnya.
0: Oh gitu. Ya lebih cenderung jadi, bersepeda.
1: Lebih cenderung bersepeda. Jadi ya teman-teman ini bisa ini aja, memilih pola hidup sehat mana yang cocok untuk teman-teman lakukan di awal. Lari bisa, bersepeda bisa. Kalau misalnya ceritanya terhalang untuk tidak ada sepeda, mungkin bisa memulai di lari dulu untuk kardionya. Gitu.
0: Ya.
1: Larinya pun ya kalau bisa tidak usah terlalu dipaksa, mungkin di 1 kilo aja dulu. Atau mungkin bisa langsung kalau mampu di 5 kilo gitu.
0: Iya, ada step by step lah ya.
1: Step by step.
0: Benar. Nah, di satu tahun ini terasa perjalanannya, apa hal besar yang sudah dibuat bersama sepedain?
1: Oh iya, kami juga itu di sepedain kemarin sempat membuat sebuah ini program lah ya. Namanya itu Ngopi in Ride. Jadi Ngopi in Ride itu bisa dibilang kita lakukan di hari Rabu kan.
0: Setiap Rabu. Nah,
1: jadi iya, jadi anak-anak sepeda itu di bisa dibilang di Indonesia lah ya mungkin ya. Ada istilah namanya rabu-rabu begitu. Rabu-rabu itu kegiatan bersepeda di hari Rabu aja gitu. Memang di hari Rabu. Nah, kami menjiplak itulah, tapi dibalut dengan namanya ngopiin ride.

0: ngopi in right
1: ya. Ngopi in right.
0: Sore sore atau pagi tuh?
1: Kami dari sore ke malam.
0: Sore ke malam.
1: Ngopi in right itu sore ke malam.
0: Berarti yang sudah kerja, habis kerja bisa langsung gabung gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, bisa langsung, bisa langsung. Terus kami bisa dibilang juga ada titik kumpul ciri khasnya lah. Ya, itu ya, di depan kantor Bupati Maros gitu.
0: Oh, di situ.
1: Ada cermin cembung di situ, Kak.
0: Ya,
1: itulah
0: ya,
1: di titik kumpul defaultnya kami.
0: Oh, yang tapi bukan yang di iya, pinggir jalannya kan, itu kan padat di situ.
1: Betul,
0: di dalamnya kan. Di dalam begitu sedikit ya. Ya. Wah. Jadi cukup banyak ya. Memang biasanya sih memang orang kalau yang sepeda yang ya, hobinya bersepeda ya, biasanya vibes-nya kalau sendiri terus biasanya agak boring gitu ya. Nah, kan asiknya memang bersepeda rame-rame, riding-nya rame-rame,
1: betul, betul, betul,
0: ada keseruan, terus ada konsep-konsep berbeda setiap minggunya sehingga apa makin antusias gitu ya, dan positif hasilnya. Oh, jadi saling simbiosis mutualisme sih kan ya, kerjasama dengan UMKM juga nih. Wah, luar biasa ini. Itu yang gagas Mas Wahyu atau teman-teman semuanya?
1: Berdua sama Mas Nanang awalnya, terus itulah kami yang tadi saya bilang Kak, yang teman-teman di Sudiang yang di Dripsi, itulah ininya, kami bisa dibilang base camp-nya lah, salah base satu camp-nya. Base camp-nya.
0: Oh, oke. Okay. Ya, mungkin kita duluin ya, 1 tahun sepedain. Ini berharap bisa langgeng terus atau ada target membesarkannya nih?
1: Oh iya, kalau misalnya target membesarkan sih pastinya ada sih Kak ya. Iya, pastinya ada. Terus intinya dari ya dari kami-kami apa ya, menurut pribadi saya aja lah ya. Menurut pribadi saya ya, hal yang baik itu akan bertemu mungkin dengan hal yang baik juga. Ya kami memulai hal baiknya ya dengan adegan kesehatan ini loh, tapi bersepeda, yang dibaluti dengan mungkin konten-konten yang gimana begitu. Terus membuat sebuah apa ya, konten-konten lucu mungkin sesekali untuk memperkenalkan lebih jauh sepeda ini nih, mungkin ke Indonesia lah dulu, seluruh Indonesia atau seluruh dunia mungkin insya Allah.
0: Iya ya, siapa tahu ada yang mau ajang collaborate gitu ya sama sepeda ini, apa klub yang komunitas yang lainnya yang bisa tour keliling gitu ya. Pengen punya impian, iya, betul, kayak gitu enggak? Mas Wahyu, mungkin
1: punya,
0: sepedaan.
1: Punya juga.
0: Iya. Oh, makin ramai nih.
1: Juga ini impian. Impian untuk inilah ya, untuk bisa dibilang bersepeda lebih jauh lah ya.
0: Ah,
1: iya. Ultra bahasanya ya, bersepeda ultra.
0: Oh, gitu. Ini makin rame nih Mas. Ada win-win-win 07O ini.
1: Itu korlap.
0: Woi, founderku katanya. Oke. Mas Agung Pramana Putra juga nih ya. Oke, apa nih? Memulai hal baik untuk inilah menemukan semua hal apa nih yang juga lebih baik. Oh, dari Kak Wah. Apa ini? Kak Wahyu ya. Oke, kelas. Oke, teman-teman, terima kasih nih lagi nonton semua nih ya. Berarti sudah di-share di grup nih Mas Wahyu ya. Oke. Nah, berarti pengen dikembangin lebih luas. Nah, biasanya kalau lagi gowes itu ada pasti biasanya juga sedikit sembari ngopi mungkin ada yang dibahas-bahas begitu yang positif, baik itu tentang kegiatan atau mungkin ada sharing-sharing bagaimana sih bersepeda yang sehat atau mungkin sebaiknya kita seperti apa gitu. Ada momen-momen seperti itu nggak setiap pertemuan?
1: Pasti ada Kak, pasti ada. Jadi ketika bisa dibilang teman-teman atau kami-kami semuanya goes lah ya, goes dan finish di salah satu titik, ya pas finish itu kami biasanya sharing-sharing perihal ini, pasti perihal sepeda lah ya, pasti perihal sepeda, perihal bagaimana cara bersepeda dengan baik lah, yang paling penting misalnya posisi tubuhnya, posisi stang sepedanya itu begitu, alat-alat atau part-part sepeda. Tapi ya bisa dibilang lebih banyak racunnya juga untuk part-part sepedanya.
0: Iya. Saling meracuni gitu.
1: Itu hal
0: saling meracuni.
1: Saya enggak.

0: tahu ya, saya nggak tahu ini negatif atau positif, tapi kayaknya positif yang baik lah ya, meracuni hal yang itu.
1: Iya sih, biasanya sih ini. Wah, ini saya dapat ini dong, barang baru nih, gini.
0: Iya. Ini bagus nih kalau ini di sepedamu. Waduh.
1: Padahal tadi niatnya hanya pengen fun untuk ini, jadinya.
0: Tapi itulah warnanya.
1: Warnanya itu. Emang sama halnya dengan orang lain, misalnya motoran sama atau apa, ya, skuteran semua juga kan begitu, ya. Mas ya. Dapat skuter yang lebih antik, waduh. Makin tertarik lagi nih Mas Wahyu.
0: Di semua kalangan lah ya, kalau misalnya racun-racun
1: ya, itu. Ya, itu yang saling memotivasi lah, ya, inspirasi.
0: Iya.
1: Oke, baik. Jadi pengen dibesarin. Nah, konsepnya di kepalanya Mas Wahyu dan Mas Nanang ini seperti apa sih nanti? Sepedain.
0: Jadi kayaknya ini ya Kak, nggak kayaknya juga sih. Mungkin plan ke depan ini yang dekat akan buat baju mungkin. Ini yang dekat ini. Ini rencananya mungkin mau buat baju.
1: Baju buat apa nih?
0: Jersey.
1: Oh, jersey. Jersey community-nya.
0: Bisa dibilang dijual umum.
1: Oh, untuk para bikers di luar sana ya.
0: Betul.
1: Jadi bisnisnya umum. Oh, oke. Jadi pengen ini juga ya. Istilahnya buat komunitas ini juga gitu ya.
0: Betul. Kembali ke komunitas.
1: Kembali muter modal lah. Muter modal ya. Misalnya jadi UMKM juga nanti ini sepedain ya. Oke, bisa jadi bikin brand juga ya. Nah,
0: iya.
1: Mas Wahyu,
0: arahnya bisa dibilang ke situ lah ya.
1: Itu ya. Oke. Oh, duh. Muhammad Alfian nih, pelopor pesepeda hiburan warga kabupaten. Pelopor pesepeda hiburan.
0: Alay ya.
1: Oh, oke. Mas, yang paling menarik pernah dijalanin goes sama sepedain kemana tuh yang paling berkesan?
0: Kalau saya pribadi sama ini nih, yang Muhammad Isnanial nih, pernah lah dibawa ke jalur Temple Run di belakangnya Unhas.
1: Ada apa?
0: Lewat disana? Situ dia lewat sungai, kita nyebrang sungai. Tapi naik perahu, bukan ini, bukan berenang.
1: Naik perahu, sepedanya ditinggalin?
0: Enggak, sepedanya naik perahu juga.
1: Oh, gitu, ini perahu juga.
0: Yang di Unhas itu loh, di belakang Unhas.
1: Iya. Jadi itu sangat menarik kayak lintas alam gitu.
0: Iya, masalahnya sepeda yang dibawa ini tidak sangat affordable dengan medannya gitu.
1: Ini suatu jebakan atau apa tuh?
0: Saya kurang tahu. Saya sebenarnya masih ini lah ya, masih dendam
1: gitu ya. Oh, ajakannya waktu itu ada satu tempat yang menarik ya. Ternyata ya, tapi itu satu memorable ya. Oke, penuh berkesan. Tapi dari kesemuanya yang mungkin menanggapi juga nih banyak.
0: Ada lagi apa tuh? Yang paling ini juga memorable itu ada juga yang ngopi ribet namanya kemarin.
1: Lah, ngopi ribet.
0: Jadi ngopi ribet ya, kami bawa peralatan kopi itu di tepatnya di Salodong. Nah,
1: Salodong
0: yang bisa dibilang ya di Untia itu ya, di dermaga itu kan. Nah, awalnya cuman mau ngopi di dermaga itu. Cuma mau ngopi di dermaga itu. Terus ini apanya? Jadinya malah ke CPI.
1: Waduh.
0: Iya, pulangnya jam 12 malam kalau enggak salah ya.
1: Oh, langsung dapat tantangan itu belok arah gitu ya.
0: Iya, kami kurang tahu juga pada saat itu.
1: Dijebak
0: juga kayaknya.
1: Dijebak.
0: Ini yang ngopi ribetnya.
1: Waduh. Iya. itu
0: ada nama Farhan di situ, pelakunya itu namanya Farhan.
1: Waduh, pelaku. Ini kayaknya kesempatan mereka nih Mas Wahyu ya. Mumpung Mas Wahyu lagi jauh gitu ya. Jadinya dibalasnya di sini di media sosial. Aduh, tapi itulah keseruannya kalau punya komunitas.
0: Itulah ya.
1: Iya, kan Daena juga satu komunitas, satu grup itu biasanya yang lurus-lurus semua. Pasti ada yang gokil-gokil, ada yang iseng, ada yang serius, ada yang santai, ada yang parecu gitu ya. Itulah suka dukanya.
0: Memang sangat ini,
1: beragam.
0: Sangat setuju.
1: Beragam memang. Nah, itulah beragam. Warnanya memang. Nah, kemudian kalau yang gabung-gabung tadi ini seumuran semua Mas Wahyu atau memang tadinya nawarin dari untuk gabung sendiri atau dipanggil disesatkan oleh Mas Wahyu dan kawan-kawan atau gimana?
0: Disesatkan lah ya Kak ya.
1: Disesatkan.
0: Ya, agar ini ya.
1: Iya, maksudnya diracunin. Ayo masuk dong.
0: Apa ya? Jadi kan kalau misalnya kita mau ulas balik tuh kan awalnya kan kita cuma buat flyer tuh Kak. Disebar di Instagram, terus tag Instagram pribadi-pribadi kami masing-masing kan. Nah, kami juga sebenarnya cuman bermodalkan itu jujurnya di awalnya. Cuman bermodalkan itu di-share di story Instagram. Lah, ternyata ada yang datang gitu ke kantor bupati itu. Ada yang datang, terus kami goes-goes lah sampailah kami bentuk yang ngopi in right itu bisa dibilang menjadi ininya kami lah ya, menjadi rutinitas mingguan atau dua kali sebulannya kami gitu. Untuk yang membantu UMKM tadi itu yang berkolaborasi. Nah, jadi sekarang sudah bisa dibilang sudah otomatis kalau mau goes ke cermin tikum yang depan kantor bupati dulu, lihat ada teman-teman yang lain kah di situ, kalau ada barulah keliling-keliling. Itu sudah bisa dibilang inilah ya, menjadi rutinitas yang sangat otomatis mungkin di Maros kami lihatnya.
1: Iya. Jadi memang kekuatan media sosial ya. Temannya gampang banget, tinggal share sosial, aja.
0: Betul.
1: Share aja. Yang mau ikutan goes fun kumpul titik kumpul di sini gitu ya. Tidak perlu syarat-syarat macam-macam nih ya Was-Wasyu ya.
0: Enggak ada Kak. Jadi kan banyak juga tuh Kak di DM katanya bilang boleh gabung. Lah kan boleh banget gabungnya. Tapi kami pun juga biasanya dari teman-teman tidak ada ini Kak. Jadi ceritanya kalau kayak dengan asumsi yang memang event gitu, kayak kolaborasi dengan coffee shop atau UMKM, pasti kami infokan di feed ataupun di Instastory. Tapi kalau misalnya yang kayak goes tiba-tiba itu sangat tidak bisa diprediksi. Jadi memang tiba-tiba aja kami di cermin cembung itu. Nah, mungkin itulah ya teman-teman yang belum gabung mungkin bertanya-tanya kan di DM bagaimana gabungnya. Nah, jadi pesannya mungkin kalau misalnya mau ikut dan mau gabung goesnya, ikut goesnya bisa dibantu pantau aja di story atau di Instagram feednya kalau misalnya kami ada berkolaborasi dengan siapa mungkin Kak. Gitu aja sih mungkin untuk kalau misalnya mau ikut goes aja, karena untuk sekarang belum ada, bisa dibilangnya belum ada untuk ini berkolaborasi dengan siapa lagi Bu.
1: Oke, okay, biasanya goesnya itu
0: ininya yang ICM itu.
1: Oh, oke, okay. Biasanya goesnya itu masih Rabu atau akhir pekan?
0: Biasanya akhir pekan, biasa Rabu. Pokoknya sangat tidak terprediksi.
1: Sangat tidak terprediksi. Ada yang lagi bete, ada yang lagi gabut begitu.
0: Jadi misalnya
1: langsung aja nih. Saya ada di sini.
0: Iya, jadi misalnya saya nih foto langsung di grup saya di sini.
1: Waduh.
0: Gitu. Tiba-tiba ada aja yang datang 1-2 orang terus goes sama-sama gitu aja.
1: Ya, random aja ya.
0: Random aja bisa dibilangnya. Yang jelas bergeraknya.
1: Bergeraknya ya. Masih mungkin lagi pas Mas Wahyu atau Mas Anang yang lagi posting, waduh, Pak Ketua lagi sendiri nih, harus panggilan ini kan.
0: Astagfirullah.
1: Enggak ya. Aduh, tolong dipercepat cutinya katanya nih Pak. Aduh.
0: Oke, siap.
1: Pak Agung sponsor nomor 2-nya sepedain. Oh, oke, okay, ya. Sebut-sebut juga katanya Pak Agung nih.
0: Pak Agung lagi di kapal dia, Pak.
1: Oh, lagi di kapal. Pak. Oh, jadi memang beragam background semua ini ya.
0: Beragam profesi lah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Tapi demi satu hobi yang ini goes.
0: Demi satu hobi yang baik lah.
1: Oke. Baik, kemudian yang mau kepo-kepo kemana bisa dijelasin deh ke Instagramnya Sepedain boleh, kemana
0: boleh,
1: nih?
0: Boleh, teman-teman yang mau kepo mungkin bisa dikepoin aja di Instagramnya Sepedain untuk rutinitas kami, rutinitas yang akan kami lakukan ke depannya. pasti kami posting lah intinya untuk di Instastory atau di Instagram feed. Kalau misalnya kami lagi akan berkolaborasi dengan siapa mungkin. Terus tak lupa pula kami mengajak semua teman-teman, jika logo West gak apa-apa lah tag-tag kami, kami pasti repost intinya.
1: Oke, jadi di gitu. Akun Instagramnya sepeda in ya, sepeda underscore in.
0: Sepeda underscore in.
1: Oke, ini katanya sepeda in banyak cabangnya kak. Waduh, emang benar itu? Banyak cabang apa nih?
0: Itu karena ini kak, yang tadi, karena kan kami di mana-mana.
1: Oh, emang boleh gitu? Iya. Buka cabang tanpa sepengetahuan.
0: Ini bercanda itu.
1: Bercanda, aduh, jangan-jangan ini ya.
0: Jadi nama itunya, maksudnya itu teman gini kak, kan ceritanya ini namanya sepedain, jadi ini universal nih, bisa masuk kemana-mana, sepedain Maros, sepedain Afrika begitu.
1: Oh gitu ya, sesuai di mana ada orangnya di situ bisa.
0: Betul.
1: Berarti enak banget ya, berarti tidak perlu kesepakatan ketua untuk mendirikan ya, di mana saja bisa ini, mobile banget ini.
0: Mobile banget, sangat fleksibel.
1: Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi untuk Anda warga Maros dan sekitarnya yang mungkin lagi nyari kawan ya, lagi mau ngetes-ngetes untuk ngambil jalur sepedaan begitu ya, yang santai, yang apa, mungkin bisa kepo di Instagramnya sepeda underscore in begitu ya, apapun kegiatan. Kalau bukan Rabu, akhir pekan, atau bisa jalan random aja tiba-tiba
0: ataupun di, betul-betul sama di akhir di Jumat terakhir setiap bulannya.
1: Yang penting jangan ke titik kumpul itu terus nyariin mana namanya Mas Wahyu ya, dia jauh nih, dia lagi di Medan
0: sekarang, tidak ada.
1: Oke, pokoknya di pokoknya ada adminnya yang akan itu yang lanjutin, ada teman-teman di sana ya yang masih lanjut ya.
0: Betul.
1: Oke, Mas Wahyu, mungkin kepada seluruh pecinta sepeda nih, bukan hanya yang ada di Maros, Makassar, atau dimanapun berada ini, apa pesannya yang ingin disampaikan mewakili sepeda in Maros nih? Bahwa sepeda itu bukan hanya nyari sehatnya, nyari kawan, nyari ide, nyari apa gitu. Atau mungkin hal positif apa yang bisa Anda sharing di pesannya untuk malam ini?
0: Ya, mungkin pesan dari saya pribadi aja lah ya kak. Jangan tapi bisa juga sih mewakili dengan ini.
1: Wakili dong, atas nama sepeda in dong.
0: Ini pesannya, ininya ya, ke teman-teman, ke sesama pesepeda ya. Ke sesama pesepeda ya kak.
1: Iya. Boleh juga ngajak masyarakat ya, jadi, untuk sepedaan gitu.
0: Jadi dari saya sebagai ya salah satu foundernya lah ya, sepedain, mungkin lebih mengajak masyarakat luas untuk lebih memperhatikan kesehatan. Nah, kebetulan kami di sini bergerak dalam bidang bersepeda, jadi ya tidak salah juga ya kami mengajak masyarakat luas untuk mulai dulu bersepeda, cari ininya, cari sensasi nyamannya. Siapa tahu cocok kan? Bisa dilanjutkan dengan mengupgrade sepedanya begitu. Nah, terus mungkin pesan-pesan untuk sesama sepeda ini sih, mungkin supaya kita bisa lebih kompak lagi, bisa lebih solid lagi untuk menyuarakan hak kita di jalan sebagai pesepeda yang makin kesini mungkin makin tidak diperhatikan lah ya dari pemerintah, kayak fasilitas-fasilitas umum untuk sepeda, kayak gitu, jalanan untuk sepeda, mungkin itu bisa lebih diperhatikan lagi ke dari pemerintahnya, khususnya di Kabupaten Maros ini kak, karena di kami itu bisa dibilang masih sangat kurang lah ya fasilitas umum di untuk pesepedanya. Terus tak lupa pula ini kami mengajak lebih peka aja sih dengan kesehatan, entah mau olahraga apa intinya. Mungkin itu aja kak.
1: Oke. Dan mungkin kepada pesepeda juga ya, untuk walaupun mungkin ada jalannya, ada space-nya, ya tetap juga ikuti apa ya,
0: betul-betul
1: keselamatan harus, berkendara harus. Orang lain juga
0: keselamatan berkendara orang lain juga.
1: Oke.
0: Intinya itu, kan intinya kita saling respect lah,
1: saling respect
0: di jalanan.
1: Baik. Waduh izin Pak Arfan, kapan goes ke Maros nih? Waduh, biar nanti dikawal teman-teman. Oh. Waduh, saya
0: terakhir. Juga ini kak, bisa ini ya, bisa ada pesan sedikit.
1: Apa
0: itu? Terima kasih lah. Jadi ada ini juga kemarin sempat kami terima kasih juga sama teman-teman dari Pangkep, jauh-jauh dari Pangkep untuk goes sama kami juga kemarin sempat beberapa minggu yang lalu lah ya, bulan atau minggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi, terima kasih juga teman-teman dari Pangkep ini sudah menyempatkan.
1: Goes bareng di Maros.
0: Dia ke Maros kak untuk goes bareng kami.
1: Terus yang dari Maros nganterin ke Pangkep kagak?
0: Kebetulan dia ini loading.
1: Oh lari loading aja. Oh
0: ya loading aja.
1: Waduh ya.
0: Tapi ini itu sangat inilah ya. Sangat dihargai banget.
1: Wah iya, kapan-kapan nanti sepedain Maros lagi yang ke Pangkep gitu kan?
0: Betul betul.
1: Betul harus gitu.
0: Pasti itu.
1: Iya biar lebih apa namanya makin
0: erat lagi
1: silaturahminya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya Mas Wahyu Imam Heriadi, walaupun ada di Medan sama, bisa sama, bergabung bersama kita, dan mudah-mudahan nanti dekat-dekat nih ulang, biasanya ulang tahunnya Heriadi ada sepedaan bareng nih ya, mudah-mudahan nanti bisa ikutan juga anak-anak dari teman-teman sepeda Inmaros ya. Oke, siap, sukses siap. Selalu Mas Wahyu, Mas Nanang atau teman-teman siap, semua siap, dari siap, siap. Sepeda Inmaros, tetap semangat bersepedanya, dapat sehatnya, dapat ilmunya, dapat temannya ya. Oke, dan amin, juga amin. Jangan lupa pendengar serta pemirsa yang pengen kepo soal kegiatan-kegiatannya sepeda Inmaros, ada di Instagramnya sepeda_in, dapatkan informasi-informasinya di situ ya. Ada admin yang siap balas walaupun Mas Wahyu enggak di situ, ada teman-teman di sana yang welcome bisa sharing informasi soal sepeda atau mungkin titik kumpul atau mungkin ada event-event kolaborasi yang menarik bisa dibicarakan di sana ya. Terima kasih sekali lagi Mas Wahyu, teman-teman. Waduh rame banget ini komentarnya. Terima kasih Mas Agung, Mas Wiwin, Muhammad Insan, semua-semuanya ya. Bisa ditonton kembali di kanal YouTube Pro 1 dari Makassar Malam ini. Sampai jumpa Mas Wahyu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Ngobras untuk hari ini yang menginspirasi kita dari sepeda jadi banyak kawan, banyak ilmu, dan saling membantu begitu ya, di mana UMKM dilibatkan, teman-teman dari segala usia bisa gabung tanpa memandang ABCD-nya ya, semuanya boleh gabung dengan bersepeda, bisa jadi banyak kawan, banyak ide, banyak jalan, dan juga banyak-banyak apa namanya mendapatkan inspirasi dari saling berbagi yang hal-hal positif tentunya ya. Nah, kita akan nanti hadirkan lagi sosok-sosok motivasi dan menginspirasi kita dalam Ngobras ya. Tonton terus setiap hari di Pro 1 RRI Makassar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: waktunya Anda ada di ruang rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang

Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Bareng Irsan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Dan kalau udah jam 10, waktunya Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah pendengar, hari Kamis ini lagunya lagu-lagu Indonesia. Tidak terlalu jadul, kayaknya 2010 ke atas kalau Irsan nggak salah. Irsan coba bacakan dulu ya. Tadi di awal, Irsan mulai dengan lagunya Afgan dengan Untukmu Aku Bertahan. Berikutnya ada lagunya Salma Salsabila dengan Menghargai Kata Rindu. Ada Ari Lasso dengan Menangis Diam-Diam. Raim Laude dengan Komangnya. Kesha Revlonka dengan Tak Pantas Terluka. Tiara Andini Merasa Indah. Republik Cinta Sempurna. Apa Mungkin dari Bernadia. Mita Lestari Bukan Untuk Dimiliki. Dan lagunya Stinky Seandainya. Mau yang mana pendengar? Saya angkat telepon biasanya dulu pendengar ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabar ini Pak Sewang?
1: Baik-baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, jika amin, demikian. Amin. Dek Sewang.
1: Ye.
0: Lagunya siapa diputarkan kini malam-malam?
1: Kamu tadi apa? Tadi ada menangis tadi.
0: Yang ada menangis-menangisnya tadi? Menangis Diam-Diam, Ari Lasso.
1: Ya, Menangis Diam-Diam.
0: Oke, saya siapkan ke lagunya kalau begitu, Di.
1: Iya.
0: Nah, menyapa ke dulu.
1: Buat Pak Gapur di Manjalim, Pak Lubur di Mari-Mari, Arjuna di Baruga, Pak Din, Pak Hakim di Bantangan Luar di Kumala, Pondato di Pindrang Indah, di Sopeng Ica di Bone, Bunda Sopi di Popau, Tantri di Pare, Hendro Yusuf, Bapak Bobi di Polman, Akhiri di Wotu, Junedi Tiga di Sabang, Arfa di Silayar, dan Nompo, Ismail Yuda, Ama di Kalimantan, Mustahan, Al-Jabar, Paradin, Semalmi di Kota Pahal Pantai, Sidan, Tisyo, Papajar, Tonsia Mahibar, Ibu Dewi di Burukunyi, Nyurintan di Takalar, sama Sumi Delum atau di Cipabri.
0: Okay,
1: ini lama sekali tidak pernah muncul-muncul ini.
0: Siapa itu?
1: Tidak pernah masuk-masuk ini. Siapa lagi ini? Akhir juga tuh, sudah berapa hari tidak masuk-masuk ini.
0: Oh iya, semoga sehat-sehat
1: tadi Bang Asri.
0: Iya, semoga sehat-sehat di Bang Asri, tahu ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: buat Irsan Saputra.
0: Iya.
1: Lanjut tugas, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak deh Sewang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Deng Sewang ya. Baru saja bergabung sama kita. Kita pindah berikutnya ke WhatsApp ya. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
2: Rindu, memori lewat lagu.
0: Gas Risinta di Minasa Upa. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah,
0: menapa? Alhamdulillah. Gas Rinta, kali ini lagunya siapa nih yang mau diputarkan?
2: Stinky.
0: Stinky, Seandainya.
2: Iya, Seandainya.
0: Oke, okay, Irsan. Seandainya apa?
2: Seandainya aku bisa terbang.
0: Langsung terbang ke RRI. Masya Allah. Ke Sinta, menyapa Ki dulu buat siapa ini?
2: Ada Pak Deng, apa tadi Pak Sewang? Ada Waidah, ada Ama, ada Uki, Mbak Dewi, Mbak Indah, tuh ada Bunda Sofi, Kainak Kusalara, Maganing, terus ada Sarosya Nayati, Samsya Maisa, Roma Mario, Pak Radin, Bunda Gapur, Pak Binudi,
0: Adik-adik
2: lain, terus ada Ulia Ape, Ahmad Yani, Nurmina Eno, Rustam Saputra, Riko, sering ada dinas, terus ada sibuknya nih Pak Dina dan semuanya nih yang lagi monitor.
0: Oke, okay, kalau begitu.
2: Selamat malam.
0: Yeah.
2: Sehat. Sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Kak Sinta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pendengar, berikutnya kita bergeser ke telepon biasa kembali ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan
3: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Arbi Diantang.
0: Ah, Bang Arbi, itu main nggak masuk di WhatsApp ini Bang Arbi?
3: Iya, soalnya banyak TM ku ini.
0: Oh, lagi banyak TM-nya, cocok Mi. Jadi karena Irsan angkatnya ganti-gantian, habis telepon biasa ke WhatsApp lagi dan iya, begitu terus ya. Bang Arbi,
3: ya?
0: Sehat-sehat Jikin Diantang sama teman-teman di asrama?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya siapa diputarkan ke Bang Arbi?
3: Lagu apa yang ada?
0: Coba Irsan baca dulu ya, yang belum dipilih. Ada lagunya Salma Salsabil dengan Menghargai Kata Rindu. Ada Raim Laude Komang, Kesha Revlonka dengan Tak Pantas Terluka. Ada Tiara Andini Merasa Indah, Cinta Sempurna Republik, Bernadia Apa Mungkin, dan lagunya Mita Lestari Bukan Untuk Dimiliki.
3: Itu tadi Republik.
0: Republik ya. Oke, Irsan siapkan lagunya. Menyapa untuk siapa nih Bang Erbi?
3: Menyapa buat Rondolio tadi. Ada Kak Sri Sinta. Terus ada Kak Hesti.
0: Iya.
3: Kak Alma. Kak Uki. Terus ada Denompo.
0: Iya.
3: Edi Saputra. Ada Sul Arjuna.
0: Iya.
3: Pak Fajar. Ibu Sumi yang di Sudiang.
0: Iya.
3: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, kalau begitu.
3: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya geser ke WhatsApp pendengar ya. Ada siapa di ujung sana? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Kalau begini Mi suaranya berarti di rumah pribadi Mi.
4: Kok tahu?
0: Iya, karena kalau masih di rumah duka masih kecil-kecil suaranya.
4: Iya, betul. Kan banyak orang.
0: Betul sekali.
4: Ini kan sudah di rumah.
0: Sudah di rumah, agak bebas-bebas Mi sedikit. Bagaimana ya, karebannya Mbak Tantri, sehat Jiki?
4: Iya, alhamdulillah sehat. Kalau kita dengar suaraku, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Suaranya.
4: Iya, kalau kita semoga sehat-sehat juga.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih doa-doa baiknya. Mbak Tantri, kali ini lagunya siapa nih mau diputarkan?
4: Lagunya Tiara Andini.
0: Tiara Andini yang Merasa Indah.
4: Iya. Iya, betul.
0: Oke, Irsan siapkan lagunya ya.
4: Iya, lagunya tadi buat Sri Hinta di MU.
0: Yeah.
4: Lagunya buat Pak Abdullah Sewa. Mm-hmm. Ada tadi, siapa tadi? Arbi. Oh, Arbi, Bravo.
0: Bravo, betul.
4: Bukan Delta.
0: Bukan.
4: Iya. Arbi Diantang, ada Pak Arjuna juga Diantang, ada Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana, ada Tika, ada Pak Fajar, terus ada Pak Hendro, Pak Yusuf, di ada Bobby, ada Sidan, ada Bu Andianisa, ada Bu siapa lagi tuh yang di Takalar. Dewi,
0: yeah.
4: Terus ada Uki.
0: Terakhir
4: terus
0: untuk siapa?
4: Buat Ama. Pokoknya buat semuanya.
0: Buat semuanya aja ya.
4: Oke, silakan lanjut.
0: Iye.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pindah ya ke telepon biasanya. Ada siapa di sana? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Mbak Indah.
5: Wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Taini Kak Indah?
5: Api-api wae.
0: Api-api wae. Tiba-tibanya bahasa Jawa.
5: Ya, karena lari kalau jauh.
0: Dari mana ki keliling memang ini?
5: Masalahnya bisa dari Sayanti di bawah kan. Saya kasih bahasa ini dia kasih bahasa.
0: Iya. Yeah.
5: Jadi apa ya buat mandi semua bagi-bagi jalan mana ini?
0: Diambil semua itu bahasa.
5: Oh, belajar toh sekali-sekali.
0: Oh iya tahu betul.
5: Karena kalau kita diberi menyesuaikan dengan lingkungan gimana bisa berterima yang penting positif gitu.
0: Yang penting positif.
5: Iya gitu.
0: Setuju.
5: Setuju gitu.
0: Kak Indah.
5: Setuju lagi kalau asap itu atau kabut itu cepat berlalu.
0: Iya.
5: Pada tidak terlalu pakai masker masih biar.
0: Itu mi juga.
5: Tidak khawatir mungkin kalau keluar rumah kita masih
0: harus mungkin pakai masker memang ini Mbak Indah ya.
5: Baru kalau ganti-ganti masker sih juga apalagi tipis mi dong.
0: Iya ada sih pengeluaran.
5: Ada sih pengeluaran baru kasih uangnya lagu apa di situ?
0: Ada lagunya Ari Lasso dengan Menangis Diam-Diam, ada Stinky dengan Seandainya, Republik Cinta Sempurna. Ada Tiara.
5: Seandainya
0: mau dari Stinky deh.
5: Iya, seandainya aku punya saya pikul kelilingi ini kekasih bantang matikan gitu.
0: Oke, okay, kalau gitu Irsan siapkan lagunya. Menyapa untuk siapa ini?
5: Maria karena lagi kerja Kak ini ada kerja sedikit. Buat semua saja pendengar RRI Pro 1 Makassar tanpa terkecuali.
0: Oke,
5: ya buat kalian semua nah.
0: Iya.
5: Buat Airsan juga, selamat juga tulisnya selalu, jangan lupa jaga kesehatan. Tapi kalau pulang tengah malam, aku dengar ini baru-baru dengar, lihat lagi di Nexus itu, hai ada peran di daerah mana itu, sana.
0: Iya, itu kulihat. Harus hati-hati.
5: Tadi malam, aku lihat juga di grup Facebook itu, daerah mana itu dibilang, CA-mu, apa itu Belilangan, di mana kah itu?
0: Oh, iya.
5: Ada kayak ditebas, saya di Facebook, di berandaku.
0: Oh ya begitu, kan? Iya.
5: Tadi malam saya lihat, jadi hati-hati sih. Kalau pulang, kalau ndak terlalu ini sih bermalam misalnya di studio. Oke, Mi Pale, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani, terus juga Bang Arjuna. Nanti teleponnya Irsan angkat ya. Menantikan karena sudah ada berapa nih ya. Oh, oke, okay. Ada yang masuk dari WhatsApp juga, pesan WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, mohon maaf nih Bang Irsan, kok saya gak bisa masuk via WA ya. Dari kemarin-kemarin kayaknya terblokir deh. Karena begitu memanggil gak pernah berdering tulisannya, cuman memanggil doang, terima kasih. Enggak terblokir, ini Irsan bisa baca ininya, bisa baca pesannya. Jadi pesannya masuk, kalau diblokir kan enggak bisa masuk. Kalau misalnya kenapa berdering doang, memanggil, itu biasanya karena ada telepon yang udah masuk duluan. Kayak sekarang nih, udah masuk teleponnya Bang Arjuna. Nah, untuk yang mencoba menelpon masuk tuh, laporannya di situ akan ini memanggil, jadi gak bisa tembus karena Bang Arjuna udah tembus duluan. Jadi kayak gitu ya. Ini dengan siapa ini ya? Nah pokoknya itu ya deh, buat pendengar kita, makasih banyak ya. Dicoba kembali line teleponnya. Tapi Irsan gak ada sih, kalau blokir-blokir Irsan mah gak pernah ya. Semuanya sama. Baik pendengar, sudah 5 penelpon Irsan hadirkan untuk Anda nih, lagu-lagu yang udah direquest oleh pendengar kita sebelumnya. Ari Lasso dengan Menangis Dalam Diam.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

0: 1,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dari Mbak Indah tadi di Sopeng telepon biasa, saya geser ke WhatsApp kembali pendengar ya, gantian seperti janjinya Irsan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Di Ahmad Yani Tasmun di Sopeng, Bung Irsan.
0: Pak Ahmad Yani Tasmun, bagaimana karyawata ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bung Irsan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah masih agak cokmo-cokmo ini.
1: Ya, syukurlah kalau begitu.
0: Pak Yani.
1: Ye.
0: Lagunya siapa mau kita diputarkan?
1: Tiara Andini
0: dengan Merasa Indah di.
1: Iya.
0: Oke, nanti Irsan siapkan. Menyapa kita dulu. Ya, ya. Siapa?
1: Yang baru lewat ada Indah di Sopeng, iya. Ada Jaya juga di Sopeng,
0: mm-hmm.
1: Ada Tika di Sabang, ada Maya di Gorontalo, ada Asar di Bone, ada Layasari, ada Mama Rita, Aulia, ada Dimas, ada Bobby, ada Pak Arjuna, Pak Rading, Tristiana Yasir, Yang Enrawa, Memunda Ganing, Waida Martawati, ada Denompo, ada Sri Sinta, ada Nurdi Marus, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Pondatu, Asri Dioto, Aldi Hidaya, dan Pak Sakir, dan semua-semuanya, Mi.
0: Dan semua-semuanya, ya.
1: Terima kasih.
0: Okay,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpindah ke telepon biasa pendengar, ada siapa di sana? Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.

0: Ya, alhamdulillah sudah ini sudah mulai hujan walaupun belum terlalu itu durasinya.
1: Oh, begitu ya. Tapi udah mulai ada hujan ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Baik deh Bang Arya, lagunya siapa nih Irsan putarkan spesial buat Bang Arya? Ada siapa aja?
0: Ini ya Bang ya, ikutan aja.
1: Oke deh Irsan ikutkan ya. Menyapa untuk siapa nih Bang Arya?
0: Ya, pertama-tama buat Bang Irsan ya, salam kenal sama operator ya.
1: Baik.
0: Selamat bertugas, semoga tugasnya lancar, harapan sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terus buat yang pada lewat tadi ya, salam kenal semuanya, terutama Om Batam, terus buat Tuan Datuk juga salam kenal. Ya salam kompak persahabatannya, semoga dalam lindungan Allah ya, sehat semuanya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ya terus di sini ya buat teman-teman semuanya juga ya salam kompak persahabatan aja.
1: Iya. Yeah. Ya. Siap.
0: Terus buat yang baru lewat tadi siapa ya Bang ya?
1: Yang baru lewat tadi Bang Ahmad Yani di Sopeng.
0: Oh, salam kenal ya.
1: Baik, salam kenal juga kalau begitu.
0: Buat seluruh fans saja ya, Prof. Satu Makassar ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali ya.
1: Yeah.
0: Salam kenal, tertumpah salam persahabatan.
1: Baik, kalau begitu.
0: Oke, makasih Bang Irsan atas jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arya di Ternate, saya geser kembali ke WhatsApp, ada Bang Ahmad Arjuna di sana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Jadi mohon maaf dulu ini Bung Irsak.
1: Oh iya, tabe silahkan.
2: Dan para pendengar juga yang lainnya.
1: Iya.
2: Sedikit kami meluruskan bahwa teman-teman yang masuk di Pro 1 memang butuh kesabaran.
1: Mm-mm.
2: Disamakan semuanya.
1: Iya.
2: Sepatu ada yang manoko-noko, kenapa tidak bisa tembus? Ya.
1: Yeah.
2: Jadi yang sering masuk itu bangsa kan pendengar lama yang betul-betul mengerti
1: betul.
2: Bagaimana masuknya. Ya.
1: Yeah.
2: Jadi mohon maaf, bukan berarti saya apa, tapi memang kita butuh kesabaran.
1: Iya yeah, betul.
2: Seperti yang Anita Simun kan pendengar lama, Bunda Sopi. Ya.
1: Betul.
2: Bagaimana sayang. Dulu bangsa? Waktu masih satu telepon yang 321853 itu
1: iya,
2: susah
1: betul,
2: payahnya kita tembus ya, cuma jumpa bisa 5 orang.
1: Iya.
2: Sekarang alhamdulillah ada telepon WA, ada telepon biasa,
1: iya.
2: Meskipun suaranya tidak sama ya saya dengar ini.
1: Betul,
2: agak
1: karena
2: kecil kalau
1: telepon biasanya.
2: Biasa, tapi alhamdulillah yang penting bisa menembuskan diri kan dengan lewat radio kita apa namanya? Mengerti teman-teman yang ada di sana, yang jauh di sana. Kita mengerti bahwa oh, si Haji ini kan ada juga bersuara tuh.
1: Betul.
2: Ada juga grup ya. Dengan persembahan lagu-lagunya ya bisa menghibur kita. Ya alhamdulillah.
1: Terima kasih banyak
2: tidur kan dengar lagu kan.
1: Kayaknya
2: begitu sahabat Pro 1.
1: Kayaknya Bang Arjuna sudah mulai mie baring-baring kayaknya ini.
2: Iya, itu dari tadi juga saya berjuang ini, tapi baru ini tuh
1: baru ditembus.
2: Tadi itu memang minta susah kira. Tuh, halo, kenapa suaranya orang sopeng ini? Ya itulah.
1: Iya, jadi
2: namanya
1: begitu.
2: Kita senang juga jadi lagunya lagu yang kelima.
1: Oke, okay. Irsan siapkan kalau
2: iya,
1: begitu.
2: Saya Gutami dan semua-semuanya pendengar Pro 1.
1: Terima kasih banyak Bang Arjuna.
2: Nanti ada teman noko-noko di belakang saya, di semua-semuanya dia.
1: Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa kembali pendengar, silahkan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Bahar di Caming.
1: Bagaimana karya Bapak Bahar? Sehat-sehat, Jiki.
3: Bahar di Caming.
4: Bahar di Caming. Bagaimana karya Bapak Bahar?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Bapak Bahar, tinggal bisa ikutan mami lagunya ini enggak apa-apa jadi.
3: Apa kabar, Isal?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Iya.
1: Menyapa Miki dulu Pak Bahar. Untuk siapa ini mau disapa-sapa?
3: Menyapa Miki dulu Pak Bahar. Untuk siapa ini mau disapa? Menyapa buat Nurli Maros, Pondatu di Pindrang, Bobby di Polmang, siapa lagi nih? Amal di Kota Baru,
1: Yeah.

0: di Gorontalo. Ya semuanya Irsam.
1: Yeah. Oke, okay, kalau begitu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Irsam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Bang Pak Bahar di Bone Caming. WhatsApp kita ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irsan.
1: Halo, Bunda Sumi, bagaimana kareba?
2: Kabar baik. Kalau Bang Irsan?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Pasti baik-baik.
1: Alhamdulillah. Bunda Sumi?
2: Ya?
1: Lagunya tinggal ikutan aja, nggak apa-apa ini?
2: Terserah.
1: Terserah.
2: Yang penting tembus, Kak Bos.
1: Iya. Yeah. Tadi Bunda Sumi juga dari awal perjumpaan. Nah ini masuk penelpon ke-10
2: sekarang nih.
1: Iya. Kita ini ke-10 Mina. Dari pertama kita menelpon tadi.
2: Betul. Jadi sapa-sapa mulai penelpon pertama.
1: Iya.
2: Sampai terakhir tadi Pak Bahar.
1: Oke, kalau begitu
2: Arjuna tidak menyapa-nyapa karena banyak ceritanya. Penyampaian.
1: Iya betul. Cocok tahu mengingatkan tahu sama yang
2: cocok
1: lain.
2: Cocok lah, iya. Tapi yang lain tidak mengerti.
1: Iya. Bunda Sumi menyapanya sudah cukup Mi itu.
2: Iya, yes, sudah cukup itu daripada lebih nih.
1: Oke deh kalau begitu Bunda Sumi.
2: Oke, selamat beraktivitas Bung Irsan.
1: Terima kasih ya? Banyak. Iya. Yeah.
2: Sehat selalu.
1: Amin. Okay. Pamit sehat juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sumi tadi, berikutnya kita ke telepon biasa. Ada siapa di ujung telepon sana? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Puan Datu di Pindrang. Aduh, kecil sekali suara Tabai Sasa Putra.
1: Bagaimana sekarang, masih kecil didengar?
3: Ya, lumayan kalau dikasih dengar rekak-rekak di telinga.
1: Oh, begitu. Iya. Jamik terlalu dekat, nanti tiba-tiba keras sekali lagi.
3: Iya, betul.
1: Bagaimana kareba, tak sehat-sehat aja gitu?
3: Alhamdulillah baik-baik, mudah-mudahan Sasa Putra juga baik.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Puan Datu, bagaimana Pindrang ini masih sama-sama jadi rasa?
3: Masih seperti dulu, ada kabut apa itu, kabut asap.
1: Kabut asap, tapi ini tidak batuk-batuk jika apa?
3: Iya, alhamdulillah enggak. Iya, kalau keluar harus pakai
1: masker. Pakai masker, kena? Pakai masker, kalau pakai daster itu mamakna. Ibu,
3: iya, pakai masker.
1: Istri itu keluar yang pakai daster, beda Mi. Oke, kalau begitu menyapa ke buat siapa?
3: Tadi Sumi Delukmu. Yang banyak komentar, ada juga Arjuna banyak komentar, saya juga banyak komentar. Ada juga Arjuna Sewa Bobby. Ada tadi siapa itu Arsa? Siapa itu tadi bahasanya?
1: Yang mana?
3: Sebelum Arjuna.
1: Sebelum Bang Arya di Ternate.
3: Iya, Arya di Ternate. Terima kasih sapanya. Ada Tika di Sabang, ada Amah, Andi Anisa bersama Pak Hakim, Mbak Jaming, Turmina Nur, mayoritas Munriko, Uki, Dimas, Atriwutu, Arpa di Selayar.
1: Iya.
3: Aduh, desa Wambobi, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindrang.
1: Oke, kalau
3: terima
1: begitu.
3: Terima kasih, Bang Sasa Putra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir sebelum Irsan putar lagunya ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ruan rindu, ruan berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kak Uki.
4: Iya.
1: Di mana Ki ini? Di Dayak, di Sopeng.
4: Masih di Sopeng.
1: Oh, masih di Sopeng. Belum tika acaranya keluarga ta ini?
4: Belum. Tanggal 22, Pi.
1: Oh, tanggal 22, Pi. Oh, masih lama.
4: Iya.
1: Tapi mulai nih.
4: Baru pulang ini dari antar undangan.
1: Oh, Masya Allah. Tapi biasanya kalau begini tuh mulai nih banyak di dawa-dawa.
4: Iya, mulai Mi.
1: Banyak Mi itu kue-kue anunya. Kue-kue pengantinnya.
4: Kue tradisional nah.
1: Iya. Karena
4: belum pi kue pengantinnya.
1: Belum pi kue pengantinnya. Aduh. Kalau begitu kue-kue tradisional dulu ini.
4: Iya.
1: Kau Ki, lagunya tinggal ikutan saja enggak apa-apa ya.
4: Iya, enggak apa-apa.
1: Oke, kalau begitu menyapa Ki buat siapa ini, Kak Uki?
4: Yang baru lewat ada Puan Datu, Bu Sumi, ada Yani Tasmo bareng Kak Nurmina, ada Arya tadi salam kenal, ada siapa lagi, ada Indah, ada Maya, Mama Rita, terus Diana Yastir, Bunda Sopi, ada Ina Kristalara, Kak Riko, Yan Hendrawan, Samsia Maisar, Memuna Gani, ada Chandra Mujiatinur, Pak Asri, ada Bobby, ada Pak Arfa, ada Nompo, Arga juga, ada Dimas, ada Arjuna, Tantri, ada Hesti, ada Tika, dan semuanya yang lagi monitor.
1: Oke deh.
4: Buat ada Irsan, sehat selalu Ki. Makasih. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang gabung lewat line telepon, nanti di saya putar dulu dua lagu. Setelah dua lagu ini, kalau masih ada waktu untuk bisa angkat telepon, insya Allah Irsan angkat kembali teleponnya ya.

0: Yum satu apa yang mama dong? Masih ma?
1: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
2: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
1: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
2: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
1: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
2: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
3: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

Pendengar Pulau Satu dimanapun Anda berada, perjumpaan kita telah memasuki pukul 22 lewat 58 menit. Pun Irsan mau angkat telepon 2 menit kayaknya gak cukup pendengar ya. Saya takutnya nanti malah bikin kecewa. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon, untuk yang sudah mencoba telepon terus belum bisa tembus, Irsan mohon maaf. Sungguh Irsan tidak pernah memblok nomor ya. Karena kalau misalnya nomornya diblok kan saya gak bisa baca pesannya juga. Ini kan pesannya masuk. Ini memang kalau misalnya menelpon ini lagi gak kepake. Asal kakaknya tahu, saat Sita putar lagu pun teleponnya tuh masuk terus. Ada Bang Arjuna nelfon, ada Pak Ahmad Yani nelfon, Bunda Sumiati juga nelfon, walaupun kita lagi putar lagu. Jadi memang pendengar-pendengar setia kita mencoba menemukan ritmenya agar pas Irsan bicara, pas masuk teleponnya, Irsan angkat. Jadi kayak gitu pendengar. Jadi sekali lagi mohon maaf jika mungkin agak kesulitan untuk bisa berpartisipasi. Dan Irsan ucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang sudah gabung juga lewat line telepon atau WhatsApp maupun telepon biasa. Irsan Saputra pamit dari Ruang Rindu. Berikutnya ada Jazz Music dari jam 11 sampai jam 12 malam atau pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Mama!
2: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Mama dong? Mana sih, Ma?
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya, bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.' Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak." Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq.
Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Posotu dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari jam 5 pagi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah di hari ini, di Kamis 15 Oktober 2024. Saya Irsan Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar 91 FM. Untuk edisi siar hari Jumat 16 Oktober di tahun 2026, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." Dan katakanlah, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil hamdiyai wal mursalin wa ala alihi wasobihi ajamain amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh nyala subuh ini kita bisa bersama dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4. Selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pendengar, untuk hari ini, di pagi ini Jumat 16 Oktober 2026, bersama saya Eni Adnan, dan seperti biasanya Mutiara Pagi Berjaringan, kita saat ini juga dengan bersama RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Ampana, dan RRI Bau-Bau. Nantinya juga kita akan mendengarkan pengantar dari Pak Ustaz. Dan setelah itu kami akan membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di pagi ini di layanan telepon di 0851-9151-8901. Di layanan telepon di 0851-9151-8901, dan kami juga live di YouTube RRI Bone. Dan sudah hadir bersama kami saudara pendengar melalui Zoom, yakni Pak Ustaz Dr. Haji Muhammad Asriadi MTHI. Beliau merupakan pembina pesantren Al-Ikhlas, juga sekretaris LDPWNU Sulsel. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ini, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Baik, pendengar, kita akan dengarkan dulu pengantar dari Pak Ustaz Asriadi dengan topik yakni tadabbur ayat-ayat kauniyah. Silakan Pak Ustaz Tabe.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan lil-jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Kuman tabi'a sunnatahu wa jama'atahu miyawmina hadha ila yawmin nahudha amma ba'du. Para pendengar dimanapun kita berada, baik yang ada di studio RRI, di semua jaringan, pada kegiatan Mutiara Pagi Berjaringan ini, mari kita mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa. Walaupun kayaknya kondisi kita tidak biasa ya, disebabkan ada asap yang menjadi cobaan bagi masyarakat Indonesia khususnya, yang tidak hanya berdampak di daerah Kalimantan, tapi kita juga di Sulawesi Selatan ini 2-3 hari ini terkena juga dampaknya. Dan semoga itu semua menjadi sebuah kesadaran bagi kita bahwa munculkan sebuah keyakinan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar dari kemampuannya. Jadi pegang sebuah prinsip, hadir para pendengar dimanapun berada, semakin Allah uji kita, maka semakin Allah sayang kita. Semakin Allah membuat kita harus berpikir, harus berzikir, dan harus mengingat apa yang perlu kita ingat. Kita ingat bahwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu tanda-tanda bagi orang yang berakal. Begitupun dengan realita yang kita hadapi saat ini, itu perlu kita jadikan sebagai nikmat dan munculkan sebuah kepercayaan bahwa nikmat yang berupa penderitaan, nikmat yang berupa musibah, disitulah kita diajak untuk berakal, karena itu merupakan tanda-tanda Allah kepada kita yang ingin membuktikan bahwa Allah menguji kita dan kita pun bisa dan mampu untuk melewati semua itu. Pendengar dimanapun kita berada, Allah menurunkan dua jenis ayat kepada kita. Ya, yang salah satunya menjadi tema bahasan pada subuh ini atau pagi ini adalah tadabbur ayat-ayat kauniyah. Ya, tentu hal ini ada yang merasa masih asing, ada yang merasa sudah sering mendengar istilah tentang tadabbur. Apa sih bedanya tadabbur? Apa sih bedanya ta'lim? Apa sih bedanya tafsir? Apa sih bedanya tasmi'? Apa sih bedanya tilawah? Kenapa bukan hal itu yang menjadi hal yang harus kita sama-sama ulas pada subuh kali ini? Karena istilah tadabbur itu, terutama konsep tadabbur alam, yang banyak orang punya konsepnya, tetapi secara metodologi itu real prakteknya sering dicontohkan oleh Andre Gurta, Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar, dengan istilah konsep tadabbur alam. Tadabbur alam itu adalah kita bagaimana bersua dengan alam semesta dan percaya bahwa sebenarnya di alam semesta ini tidak ada benda mati. Dan itulah yang diistilahkan dengan ayat-ayat kauniyah. Ya. Kalau kita lihat definisi tadabbur, secara bahasa kan dia berasal dari kata dubur. Ya. Mohon maaf, di belakang. Itu mengandung sebuah maksud bahwa melihat sesuatu dari awal sampai akhir, tidak tergesa-gesa, dan merenungi secara mendalam. Ya, jadi kita perlu mengkaji ayat itu bukan hanya sebatas menafsirkan ayat itu, merinci dari maksud sebuah ayat, bukan hanya sebatas menerjemahkan ayat itu hanya memindah bahasakan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan seterusnya. Tetapi mentadaburi bukan hanya sebatas menafsirkan, bukan hanya sebatas menakwilkan, mendalami lebih dalam, tetapi bagaimana muncul istilah, kita bisa melakukan perenungan. Jadi zikirnya kita jalan, fikirnya juga kita jalan, dari zikir dan fikir itu berpadu, maka akan melahirkan amal soleh, bukan melahirkan amal salah. Ya, nah, karena ada orang baca Quran, ya tetap amal salah yang dia lakukan, tidak bertambah-bertambah amal solehnya. Tapi ada orang hanya mendengarkan ayat, bahkan hanya melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba amal solehnya semakin tertancap di dalam aktivitas kesehariannya, yang kita kenal dengan istilah dia semakin berakhlakul karim. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bukan hanya untuk menghafal, menghibzul Quran. Ya. Bukan hanya mengajarkan kita untuk menafsirkan ayat. Bukan hanya mengarahkan kita untuk menakwilkan ayat. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubi aqfaluha. Jadi maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Berarti tadabbur itu bukan sebatas amalia fikir, tadabbur itu bukan sebatas amalia zikir, tapi tadabbur itu adalah amalan qalbu, tadabbur itu adalah amalan hati. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat pandangan ulama, kan ada istilahnya ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu yang berupa firman, ya. Kakak ini mungkin kita sering dengar ya, waktu kita dulu belajar Quran, biasanya guru Quran kita mengatakan kita harus menghafal 6.666 ayat ya. Ya, itu yang sering kita dengar secara masyhur agar supaya kita bisa mengingat. Tapi kalau melihat beberapa pandangan ulama itu ternyata jumlah ayat Quran itu 6.236 ayat. Kalau kita keluarkan basmalahnya ya. Ya, hanya ayatnya saja 6.236 ayat yang termaktub atau tertulis dalam mushaf. Ya, semua itu adalah ayat qauliyah dikeluarkan oleh lisannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kalau kita melihat lebih luas, ada di istilahnya itu ayat kauniyah. Ya, yang mana itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu adalah seluruh penciptaan alam semesta ini. Langit yang tidak bertiang, gunung yang terhampar, laut yang menjadi pandangan yang sangat luas, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbentang di alam semesta ini. Ya, apa sih itu alam semesta? Ya, alam semesta, kalau kami dengarkan penjelasan dari Andre Gurutta itu, beliau mengatakan alam semesta ini adalah kullu ma siwallah. Ya. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Tapi kalau semesta ini kan dunia ini, ya berarti kita pun selaku manusia ini adalah bagian daripada alam semesta itu sendiri. Di dalam Quran surah Fussilat kita juga diingatkan untuk mentadabburi bahwa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk pada diri mereka sendiri. Ya. Yang mana itu contoh ayat-ayat kauniyah? Contohnya adalah pergantian siang malam yang teratur, hujan yang menghidupkan tanah, gunung yang kokoh sebagai pasak bumi, proses penciptaan manusia dari setetes air, lebah, semut, apalagi ini, laba-laba yang terabadikan dalam Quran, ya, laut yang tidak bercampur dengan air tawar, padahal laut itu bertemu antara air tawar dengan air asin.
0: Baik.
1: Itu merupakan apa ya, contoh-contoh ayat-ayat kauniyah, kakak
0: ya.
1: Ini.
0: Ya, baik Pak Ustaz, kita nantikan jaringan telepon dari pendengar kita. Karena saat ini Mutiara Pagi berjaringan juga dirilai oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, dan juga RRI Ampana serta RRI Bau-Bau. Di 0851-9151-8901 kami juga live di YouTube RRI Bone. Kita sapa dulu Pak Ustaz, ini sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, bisa dicoba kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Laude Muhammad di Kota Bau-Bau.
0: Pak Laude Muhammad di Bau-Bau.
2: Insyaallah.
0: Iya. Iya, silahkan pertanyaannya Pak Pak Laude.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Laude.
2: Sekarang ini kan banyak bahasa. Terus bagaimana itu orang yang tidak mengerti bahasa apalagi Al-Quran? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustaz, bagaimana, apakah jelas Pak Ustaz pertanyaannya Pak Laude?
1: Kurang jelas ini saya dengar ya.
0: Iya, Pak Laude, apakah masih bersama kami, Pak Laude?
2: Iya.
0: Bisa diperjelas dulu pertanyaannya, Pak
2: Laude? Nah, sekarang ini kan banyak bahasa, ada bahasa biologi, bahasa Indonesia, bahasa kedokteran, banyak. Itu bagaimana itu orang yang tidak mengerti bahasa, apalagi Al-Quran begitu? Kan banyak orang tidak mengerti itu Al-Quran karena bahasanya katanya.
0: Baik.
2: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz, mungkin bisa
1: ya, baik,
0: dijawab dulu pertanyaan dari Pak Laude yang saat ini berada di Bau-Bau.
1: Ya, terima kasih pertanyaan Pak Laude ya dari Bau-Bau. Saya juga sudah pernah berkunjung ke Bau-Bau ya, karena pesantren kami di Al-Ikhlas itu ada di cabang sana di Buton. ya, luar biasa ya pertanyaannya mengenai bagaimana memahami Al-Quran yang dimana bahasanya berbeda dengan kita misalnya ya.
0: Iya.
1: Atau bagaimana kita bisa memaknai sesuatu dari bahasa yang berbeda. Ya, inilah keluar biasaan sebenarnya. Karena Allah menciptakan kita dari bahasa yang berbeda, suku yang berbeda. Tetapi kalau kita masuk dari sisi makna, di situ ada pemahaman yang sama. Ya, misalnya kalau saya mengatakan dimensi makna, dimensi batin itu bisa memunculkan pemahaman yang sama. Kita ambillah satu contoh ya. Bahasa satu itu kan bahasa Indonesia misalnya.
0: Iya.
1: Tapi kalau saya misalnya menunjukkan simbol seperti ini, ya, kita semua bisa memaknai kalau ini dimaknai sebagai angka, bahasanya Pak Laode bisa mengerti ini satu. Saya sebagai orang Bugis bisa mengatakan ini sedi. Orang Inggris mengatakan ini one. Orang Arab mengatakan ini wahidun. Orang Indonesia secara umum mengatakan ini satu. Dari pemaknaan simboli satu itu, dari bahasa apapun yang berbeda, bisa memunculkan sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud itu adalah satu. Inilah merupakan keluar biasa. Terus Al-Quran yang berbahasa Arab, ya, banyak yang perlu digali di sana sebenarnya. Quran berbahasa Arab itu menjadi simbol bahasa yang diturunkan di Arab, tetapi perlu muncul pemahaman itu semua diperuntukkan untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad diutus untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga kita ingin mendalami yang diistilahkan dengan bagaimana memahami Al-Quran dengan terjemahnya. Apa itu terjemahnya? Terjemah itu adalah pengalih bahasaan. Jadi walaupun Quran berbahasa Arab, kita bisa memahaminya dengan bahasa Indonesia. Walaupun Al-Quran berbahasa Arab, orang Inggris bisa paham Quran dengan bahasa Inggrisnya. Orang Buton, mohon izin Bapak Laude, bisa memahami Quran dengan bagaimana memaknai Arabnya, bagaimana menerjemahkan ke bahasa Indonesia, hingga diterjemahkan ke bahasa Butonnya.
0: Baik.
1: Jadi itulah keluar biasaan yang Allah berikan dari berbagai bahasa, tapi kita bisa paham tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya.
0: Iya, ini ada lagi penelpon Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan Bapak siapa dan mana?
3: Dengan Abdullah di Lapribon.
0: Baik, Pak Abdullah, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam Pak Abdullah.
3: Ada dua pertanyaan saya mau sampaikan nih Pak Ustaz. Tentang Ustaz, tentang ayat kauniyah. Apakah termasuk juga ayat kauniyah dalam ciptaan angin Ustaz? Karena kita melihat kondisi sekarang Ustaz, kalau kita pikir secara logika Ustaz ya, jauhnya Sumatera dari dan Kalimantan dari tempat kita di Sulawesi ini, artinya kenapa bisa sampai itu asap di sini Ustaz? Begitu pun sebaliknya Ustaz, angin yang ada di Bone atau air laut itu mungkinnya bercampur baur Ustaz. Bapak kita masukin juga ayat kau nih ya Ustaz. Yang kedua saya mau tanyakan ini tentang Ustaz, tentang salat Ustaz, salat witir. Bolehkah kita witir? Artinya contohnya Ustaz, kita salat fardu aneh, salat fardu isya misalnya 7:30 lah. Ya. Baru kita nanti kita salat isya, kita sambung lagi salat anu ya, salat anu ya, badia ya. Baru nanti kita salat sebelum kita tidur, kita salat nanti sekitar misalnya jam 10 malam kita baru tidur Ustaz. Mau tidur Ustaz. Boleh kita melaksanakan anu Ustaz, melaksanakan salat witir, cuma witir saja Ustaz, tidak ada anunya Ustaz, aslinya tidak ada salat sunat sependahulannya Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz untuk pertanyaan
1: ya, baik.
0: Pak Abdullah
1: luar biasa
0: yang
1: pertanyaan
0: ada di
1: Pak Abdullah di sini.
0: Iya.
1: Pertama mengenai apakah angin itu merupakan ayat-ayat kauniyah?
0: Kauniyah.
1: Jawabannya betul. Ya, kenapa saya mengatakan ayat-ayat kauniyah itu adalah angin? Karena angin itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dan kita bisa memuji Allah, kita bisa luar biasa mengagungkan Allah. Dalam tanda kutip, saya mengajak kita membayangkan dari jauhnya misalnya angin asap yang ada di Sumatera itu bisa membawa asapnya sampai ke Sulawesi misalnya, ya. Walaupun yang kena dampak di kita ini adalah angin dari ya timur dan barat, ya.
0: Yeah.
1: Percampuran dari Kalimantan dan juga yang dari Papua, ya.
0: Yeah.
1: Ya, dan dengan adanya hal tersebut, kondisi yang terjadi di Kalimantan, di Sumatera, di Papua bisa kita rasakan. Disitulah sebenarnya kita menyandarkan diri bahwa luar biasa ini kuasanya Allah. Angin yang tidak terlihat tetapi bisa melahirkan dampak atau efek yang sama yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Jadi hal itu bukan kita jadikan sebagai derita, walaupun kita punya berdampak, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana semakin kita bersabar, semakin kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk angin yang tidak pernah kita lihat wujudnya itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kemahabesaran Allah terhadap ciptaan itulah ayat-ayat kauniyah. Kemudian witir. Bolehkah salat witir jam 10 malam yang diawali oleh salat sunnah selain setelah salat isya? Tidak ada masalah. Ya, ya, witrun itu kan artinya ganjil, ya. Ya, jadi salat ganjil saja. Tentu kalau bicara tentang niat, ya, ya, usalli sunnatal witri, ya, bisa rakaatan, rakaatan itu satu rakaat, bisa salah sarakaatin, ya. Jadi salat witri itu salat ganjil, dan perintahnya Nabi, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari adalah salat witir. Ada ulama yang mengatakan jadikan salat witir itu salat penutup dari aktivitas amaliyahmu di hari itu. Awali misalnya dengan salat duha, ya mohon maaf ya kalau pagi, tapi sebelumnya kan kita salat subuh, ya. Awali dengan salat subuh, kemudian pagi buka dengan duha, lalu malam tutup dengan witir. Di situ.
0: Baik, baik Pak Ustaz, kita kembali mengajak lagi saudara pendengar kita di pagi ini yang mendengarkan kami di Mutiara Berjaringan Sekorwil 4 yang dirilai juga oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Ampana, dan RRI Bau-Bau. Untuk Anda yang mendengarkan kami saat ini di 0851 9151 8901, Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan Anda di live kami di YouTube RRI Bone. Sebenarnya Pak Ustaz, bagaimana ya, alam semesta ini menjadi tanda kebesaran dan kuasa Allah SWT?
1: Ya, bagaimana?
0: Ya, bagaimana alam semesta ini menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, ya, SWT.
1: Kita bisa menyadari, ya, bahwa alam semesta ini teratur sesuai dengan porosnya. Kalau kita ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah, coba misalnya kita lihat langit yang begitu luas terhampar tanpa tiang.
0: Ya.
1: Ada tidak manusia yang bisa mengcreate? Ada tidak manusia yang bisa membuat itu? Walaupun bagaimana menciptakan gedung pencakar langit, tapi tidak bisa sampai ke langit pertama, kan? Dan itu luar biasa. Kemudian bumi ini bulat. Kakak ini paham, punya pemahaman yang sama, ya. Bumi ini bulat atau datar?
0: Bulat.
1: Ya, kita pahami bumi ini bulat, tetapi ada air. Dengan ilmu dan kekuatan gravitasi, ternyata bumi ini berputar. Putarannya juga kencang, tapi kita tidak rasakan. Toh kenapa air yang ada di bumi itu tidak tumpah, misalnya? Berarti di situ ada kekuatan yang luar biasa.
0: Yeah.
1: Kita misalnya melihat besi yang bisa terbang, ya, alias pesawat misalnya. Kalau diterjemahkan secara ilmu pengetahuan, ada yang berhasil, tetapi dia bertentangan dengan logika, kan? Masa besi yang luar biasa beratnya itu bisa terbang ke langit yang tinggi.
0: Iya.
1: Ada besi
0: Jadi
1: yang luar biasa itu tidak tenggelam di laut. Berarti hal-hal tersebut kita bisa menyandarkan bahwa ada Sang Maha Pencipta yang keluar, yang apa, yang Maha Besar. Kita bisa mengakui keagungannya dengan penciptaan-penciptaan tersebut.
0: Iya. Jadi dengan semua itu, Pak Ustaz, apa hubungan antara tadabbur ayat-ayat kauniyahnya dengan peningkatan keimanan?
1: Ya. Jadi kalau kita ingin kaitkan antara peningkatan kualitas iman dengan ayat-ayat tadabbur itu, yang dilatih sebenarnya adalah rasa kita. Kita ini kecil, kita ini butuh Allah. Allah Sang Maha Pencipta luar biasa, dan sampai kapanpun kita akan butuh Allah. Kita butuh pertolongannya, kita butuh perlindungannya. Ah, termasuk kondisi angin yang hari ini misalnya. Kalau Allah tidak tolong kita, mohon maaf, banyak orang yang bisa sakit gara-gara dia tidak melihat, mohon maaf ya, virus yang dibawa misalnya angin itu, sehingga karena tidak terlihat bersandar kepada Allah. Bahasa kasarnya, bukan bahasa kasar sih, ada istilahnya Andre Gurutta, itu justru kalau ada virus yang terbang di langit ya, yang menjadi pengontrol itu adalah Allah, pesan Andre Gurutta, bersahabatlah misalnya dengan virus itu. Bukan justru kita terlalu takut pakai virus, ya, terlalu takut dengan virus, akhirnya tidak membuat kita beraktivitas kemana-mana.
0: Iya.
1: Tapi karena kekuatan iman kita kuat, Allah ini.

0: Iya. Buat semua pendengar, bukan keberadaan berjaringan ya.
1: Iya, Mbak, betul.
0: Ya. Mbak siapa ini? Maaf, Mbak siapa?
1: Dengan Eni.
0: Mbak Eni, begini Pak, kalau saya menyikapi ya, di mana situasi sekarang kan, apa ujian atau memang aja nggak tahu lah, itu hanya Allah yang tahu. Mm-hmm. Sekarang bagaimana kesengsaraan masyarakat khusus Kalimantan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, itu kan begitu sengsara atau berharapan dengan asap itu kan, segala aktivitas terganggu. Sedangkan ini sudah menjadi berhasil umum Pak, sudah menjadi viral di berbagai media, tanggal di semua ini kan, di samping masyarakat sedang kesesahan, bahkan pemimpinnya pergi ke luar negeri, walaupun itu sekarang, walaupun saya kesan, misalkan dalam rangka cek kesehatan, tidak masuk akal lah, apa namanya, di daerah sini tidak bisa cek kesehatan, itu seorang pemimpin bagaimana, dolim tidak Pak Mutpat Bapak. Kemudian Kalimantan Selatan juga sama, itu seperti halnya dia lagi serepot-repotnya malah dia berpesta, itulah seperti itu. Nah bagaimana Pak Bapak tentang masalah seorang pemimpin yang amanah itu kan seperti apa, itu pemimpin-pemimpin yang katakanlah tidak amanah lah, mungkin itu bahkan Kalimantan Timur itu kan pemimpin sudah selesai masalah kendaraan dinas yang begitu ramai, sekarang viral lagi masalah dia jalan-jalan ke negeri, katakanlah jalan-jalan ke negeri seperti itu ya, contoh seperti pemimpin saya Pak Deddy Mulyadi kan tidak ada, belum ada seperti dia, beliau makan mengatakan begini, membelanjakan APBD itu bukan untuk jalan-jalan ke negeri, bukan untuk seminar nasional, bagaimana bisa masukkan dan lapan asap, itulah namanya pemberian APBD, walaupun dihina, dicaci mereka itu tidak menjawab, biarin aja jawab dengan kerja. Terima kasih, bagaimana Bapak, terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Ustaz, pertanyaan dari ya, pendengar kita ada
2: terima kasih
1: Bapak Ahmad
2: atas
1: Irwan
2: pertanyaannya.
1: Di Bandung.
2: Jauh banget ya dari Bandung.
1: Iya.
2: Kumaha damang ya. ya kondisi yang terjadi di negara kita ini memang sangat unik Bapak. Cuman kalau berbicara tentang amanah, saya hanya bisa mengulas ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Fa'abain ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah pernah tawarkan amanah kepada langit, Allah tawarkan amanah kepada bumi, kepada gunung-gunung, namun mereka enggan untuk menerima amanah itu. Tatkala amanah ditawarkan kepada manusia, langsung manusia menerima amanah itu. Nah, yang menjadi kondisi terparahnya adalah ada bahasa ayat di Quran itu, innahu kana zaluman jahula. Siapa itu orang yang zalim lagi bodoh ketika mereka dapat amanah tapi dia lalai dari amanah tersebut. Ya. Jadi kalaupun misalnya terjadi suasana yang kita lihat, saya juga perlu sebenarnya memesankan kita tabayun dulu ya. Karena jangan sampai dengan kondisi media sosial yang beredar malah kita bisa ikut-ikutan. Persoalan mereka pergi ke luar negeri menggunakan dana APBD dan lain sebagainya, kalau itu jadi gaji itu kan masuk hak mereka. Tapi kalau memang terjadi pengelolaan yang zalim, tentu di situ akan ada peringatan Allah. Cuma kalau misalnya kita mau kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di Kalimantan misalnya, ya tentu ada argumentasi lain yang bisa kita pakai. Pakai ayat bahwa zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di muka bumi ini itu karena ulah dan tangan manusia. Ya, kondisi kita sebagai masyarakat dan warga, kita doakanlah pemimpin kita kalau mereka menurut kita di luar jalur. Tapi saya kira sebagai umat muslim, kita punya cara dan tanda bagaimana memberikan kritikan dan masukan. Pemimpin itu tidak boleh tidak kita kritik kalau mereka memang salah. Ya, boleh kita kritik pemimpin. Bagaimana caranya? Di salat pun ketika kita punya imam dan salah, kritikan kita bisa lontarkan. Bagaimana caranya? Laki-laki mengatakan subhanallah, perempuan cukup menepuk tangannya. Berarti ada cara yang perlu kita lakukan. Bukan prasangka, mohon maaf, bukan prasangka yang negatif yang kita munculkan, tapi apa sih sebenarnya yang terjadi? Apple to apple tidak?

0: mereka misalnya keluar menzalimi tidak masyarakatnya. Hal-hal ini memang membutuhkan tadabbur yang luar biasa. Apa tadabburnya? Coba kita melakukan perenungan. Kalaupun misalnya mereka melakukan sebuah kesalahan, apa langkah kita untuk bisa mengingatkan mereka dengan konsep watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, tapi toh mohon maaf seandainya mereka zalim. Maaf ya, seandainya memang mereka zalim, apa yang perlu kita lakukan? Kita tidak punya kekuatan karena kita warga dan masyarakat biasa. Percayalah, Allah tidak mungkin diam melihat kondisi yang terjadi. Jadi hal yang perlu kita lakukan, kita harus berkolaborasi antara masyarakat dan pemimpin, antara pemimpin dengan masyarakat. Bagaimana menciptakan suasana dan sistem sehingga menciptakan Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun tayyibun warabun ghafur. Di situ kakak ini.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Irwan dan pendengar. Kita masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di pagi ini di layanan telepon 0851 9151 8901. Sambil kita nantikan dengan telepon dari pendengar kita, Pak Ustaz, sebenarnya Pak Ustaz, apa peran ilmu pengetahuan dalam memahami ayat-ayat kauniyahnya?
0: Ya, peran ilmu pengetahuan sangat penting sekali. Kenapa? Karena tanpa ilmu kita akan menjadi buta, ya. Tanpa ilmu kita tidak bisa mengetahui sesuatu dari berbagai aspek, dari kebahasaan. Bahkan kalau melihat fenomena alam semesta ini, ya mohon izin, misalnya terjadi kemarau yang sangat panjang, ya. Itu jangan jangan dipandang dari aspek bahwa kemarau panjang ini azab. Ya, tapi lihat dari sisi sainsnya. Apa sih sebenarnya yang membuat alam ini berubah dari yang sebelumnya? Yang dulunya misalnya musim kemarau hanya 3 bulan, sekarang musim kemarau bisa sampai 4 bulan. Apa sih yang terjadi? Ya, pertama kita melihat dari sisi sains misalnya. Memang alam semesta ini sudah tua. Atau mohon maaf, ada yang tidak sadar terlalu banyak sampah plastik yang menumpuk. Ya, akhirnya apa? Ya, dedaunan tidak bisa lagi menampung air yang baik. Tidak bisa terjadi penciptaan awan, yang di mana awan itu setelah tercipta dari penguapan itu akan berubah menjadi hujan.
1: Iya. Ya. Pak Ustaz, ini ada lagi penelpon. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana tapi?
2: Yang Pak Salman di Polman, Mbak, ini.
1: Pak Salman di Polman.
2: Polman, Polman.
1: Iya, silakan pertanyaannya Pak Salman.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Salman.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang saya coba cermati tadi sekaitan dengan materi hari ini. Ini kan
1: Halo. Iya, sayang sekali teleponnya terputus untuk Pak Salman yang saat ini berada di Polman. Masih bisa bergabung bersama kami, masih ada waktu untuk Pak Salman di Polman di 0851 9151 8901. Kita masih menantikannya Pak Ustaz. Sembari kita kembali lagi dengan topik kita Pak Ustaz. Nah, ini ada lagi Pak Ustaz, kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, Abdullah kembali nih.
1: Ya, silakan langsung ke Ustaz. Pertanyaannya Pak Abdullah.
3: Begini, begini Pak Ustaz. Ya, biasanya dalam hal seperti ini Ustaz, dalam kejadian alam ini, seringkali masyarakat itu yang pertama kali dia punya misalnya diprotes atau misalnya dibebankan, misalnya ada kejadian misalnya langsung pemerintah yang anu Ustaz, apakah dalam hal ini masyarakat kita kurang memahami bahwa segala bentuk bahwa pemerintah juga termasuk makhluk alamatnya, termasuk manusia biasa atau biasa tidak bisa menghalangi kehendak Tuhan Ustaz. Misalnya contohnya Ustaz, dalam kejadian misalnya kejadian penanganan kebakaran hutan, Ustaz, langsung pemerintah kebanyakan masyarakat mengatakan bahwa pemerintah ini sudah gagal melaksanakan menanggulangi kebakaran hutan ini.
1: Baik.
3: Padahal pemerintah itu kita ini sudah berjibaku, Ustaz. Terima kasih, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz, bisa dijawab
0: ya
1: dulu.
0: Makanya butuh keseimbangan ya. Butuh iya keseimbangan terutama dalam hal komunikasi, tabayun. Yang ketika kita mendapatkan informasi, jangan langsung menyalahkan. Ya. Tapi yang paling fatal itu kalau kita punya tanggung jawab, mohon izin misalnya pemerintah, yang kita justru tidak memperhatikan atau menuntaskan tanggung jawab tersebut. Ya. Jadi butuh ada kesadaran bersama secara kolektif. Bagaimana perintah pemerintah memaksimalkan perannya sebagai pengayom, dan bagaimana masyarakat memaksimalkan perannya sebagai orang yang diayomi. Bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan cuma kebutuhan logistiknya ya, bukan cuma kebutuhan pekerjaannya, tapi kebutuhan kenikmatan, kenikmatan batin, begitupun dengan spiritual masyarakatnya. Nah, kita pun selaku masyarakat bagaimana berperan membantu, karena memang kadang-kadang ada sesuatu di luar kuasa kita, makanya selalu menyandarkan kepada Allah.
1: Iya, baik Pak Ustaz, karena kita dibatasi oleh waktu dan pendengar, kami mohon maaf karena waktu membatasi kita di pagi ini. Pak Ustaz, sebelum kita tutup Mutiara Pagi Berjaringan di pagi ini, jadi bagaimana caranya menerapkan hasil tadabbur ayat-ayat kauniyah dalam bentuk akhlak dan tentunya kepedulian sosial kita, sekaligus Pak Ustaz, tapi kita tutup dengan doa. Silahkan Pak Ustaz singkat saja.
0: Baik, mari kita belajar dengan menyadari suasana alam semesta ini. Belajar dari kesabaran unta yang berjalan di padang pasir, di gurun padang pasir yang panas tidak pernah mengeluh. Belajar dari kekompakan semut. Belajar dari kerja kerasnya lebah dan keteguhan dari karang. Mulai hari ini, sahabat pendengar dimanapun kita berada, jangan biarkan pandangan kita kosong. Ketika kita melihat langit, ucapkanlah subhanallah. Ketika kita menerima hujan turun, ucapkan alhamdulillah. Dan ketika musibah menimpa kita, terutama di alam semesta ini, ucapkanlah astagfirullah. Intinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, sandarkanlah kepada Allah, agar kita tidak pernah merasakan kekecewaan. Ketika Allah uji kita, percayalah ujian itu untuk menaikkan level keimanan dan ketakwaan kita. Karena tugas kita bukan menjadi qori, menjadi pembaca Quran semata, menjadi pembaca mushaf semata, tapi tugas kita adalah muzakir. Tugas kita adalah ulul albab, bagaimana kita mampu memahami dengan akal yang kita miliki masing-masing terhadap alam semesta yang Allah hamparkan ini. Mari kita sama-sama berdoa, semoga suasana batin kita selalu meningkat, suasana emosional kita selalu tertata, dan kondisi realita yang kita hadapi saat ini itu bisa kita terima, dan Allah segera melepaskan kita dari beban-beban itu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syi'udzillah walana al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة أما بعد اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا رحمن اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا رحيم اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا كريم اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. و Wallahul mu'affiq ila tariqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Eni dan para kru. Terima kasih para sahabat pendengar dimanapun berada.
1: Ya baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Demikian Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 4 yang juga disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Empana, dan juga RRI Bau-Bau. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Jumat depan. Dan terima kasih pula kami ucapkan untuk Pak Ustaz Dr. Haji Muhammad Asriadi MTHI. Beliau merupakan pembina pesantren Al-Ikhlas, sekretaris dan juga sekretaris LD PWNU Sulsel. Dan akhir kata saya Eni Adnan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan bergabung dengan RRI Makassar untuk mengikuti Warta Pagi.
1: Surat pemberhentian Bupati Goa dan penunjukan pelaksana tugas. Kontingen daerah masih menghadapi kendala anggaran jelang prapor prof. Berikut warta berita selengkapnya. Gubernur Sulawesi Selatan telah menerima surat pemberhentian Bupati Goa dan penunjukan pelaksana tugas. Berikut laporan Iin Nurfah Raini.
2: Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat usulan pemaksulan yang diperuntukkan kepada Bupati Goa Husnia Talenrang sebagai tindak lanjut dari hasil hak angket yang dilakukan DPRD Kabupaten Goa. Tindak lanjut dari keputusan MA tersebut, Kementerian Dalam Negeri secara resmi telah mengeluarkan SK pemberhentian Bupati Goa Husnia Talenrang dan menunjuk Dharma Wangsamuin sebagai PLT Bupati. Menyikapi itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diungkapkan Andi Sudirman saat diwawancara wartawan di rumah jabatannya siang kemarin. Menurutnya, surat tersebut telah diterimanya dan untuk proses selanjutnya berada di DPRD Kabupaten Goa. Ia menambahkan pada prinsipnya surat yang dikeluarkan oleh Kemendagri ini untuk ditindaklanjuti pemberhentiannya dan pengangkatan pelaksana tugas Wakil Bupati Dharma Wangsamuin.
3: Terima suratnya dari Pak Menteri. Dan pada prinsipnya arahan Bapak Menteri untuk ditindaklanjuti.
4: Itu pemberhentian.
3: Ya, pemberhentian.
4: Surat dan, masuk juga, Pak.
3: Dan
4: suratnya masuk juga.
3: Saya baru terima tadi malam. Nah, ini surat perintah pelaksana tugas dari wakilnya dan pemberhentian bupatinya. Dan tentu langsung bekerja.
2: Andi Sudirman juga mengingatkan jika tugas sebagai PLT memiliki kewenangan yang terbatas. Untuk itu bekerja sesuai dengan aturan. Dikatakan, ada beberapa kebijakan yang memang harus izin, namun ada juga tidak perlu yang diatur dalam undang-undang seperti penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
1: ASN Maros tersangkut dugaan penggelapan mobil BKPSDM Maros tunggu proses hukum. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros menegaskan akan menindak tegas aparatur sipil negara berinisial R. Pegawai negeri sipil tersebut saat ini masuk dalam daftar pencarian orang di Polda Sulawesi Selatan atas dugaan kasus penggelapan mobil. Sekretaris BKPSDM Maros Muhammad Isa menjelaskan BKPSDM telah memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus ini.
6: Pelangkian dilakukan yaitu tetap kita lakukan penegakan disiplin terkait dengan ASN yang telah melanggar tersebut.
7: Pemerintah Kabupaten Maros kini masih menunggu perkembangan proses hukum dari pihak kepolisian. Jika status tersangka resmi ditetapkan, BKPSDM akan langsung memberhentikan HR untuk sementara waktu sambil menunggu putusan pengadilan. Selain tersandung masalah hukum, oknum ASN tersebut juga tercatat tidak masuk kantor selama lebih dari 10 bulan. Akibat pelanggaran disiplin tersebut, pembayaran gaji yang bersangkutan telah dihentikan secara resmi oleh instansi terkait.
1: Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan meminta ke sekolah-sekolah untuk menggunakan masker. Kembali dilaporkan II Nurfah Raini.
2: Udara hampir seluruh daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan saat ini tercemar dengan adanya asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan dari berbagai daerah di Kalimantan dan Sulawesi bagian selatan dan barat. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Iqbal Najamuddin menjelaskan telah meminta kepala sekolah untuk memperhatikan sekolah-sekolah yang terdampak dengan adanya asap akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut. Dikatakan, jika pihaknya telah meminta pemakaian masker selama di sekolah.
8: Kait dengan masalah asap ya, kita sudah sampaikan ke semua sekolah, malah di grup sudah saya sampaikan dengan kepala sekolah untuk memperhatikan sekolah-sekolahnya yang mungkin bisa berdampak dengan adanya asap ini ya. Jadi kita minta semua untuk memakai masker di sekolah semua anak-anak. Adapun nanti mungkin dalam keadaan kondisi mungkin yang membahayakan, mungkin nanti kita bisa menerapkan nanti sekolah daring. Tapi itu kita lihat kondisi masing-masing. Jadi semua kepala sekolah cabang wilayah itu melaporkan kondisi-kondisi yang ada di lapangan semua.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya juga telah mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar dengan kurun waktu yang lama.
9: Saya mengimbau karena kondisi udara di Sulawesi Selatan ini terdapat kiriman-kiriman dari barat maupun dari timur, sehingga nilai polutannya pada ambang yang kemudian menjadi perhatian di bidang kesehatan, sehingga kita berharap ketika warga kami tercinta bekerja di luar untuk waktu-waktu yang durasi lama ataupun waktu-waktu tertentu dan kemudian dapat menggunakan masker di aktif kesehariannya.
2: Selain itu, Andi Sudirman meminta kepada masyarakat jika terdampak flu dan batuk untuk mengatur asupan dan menjaga kondisi tubuh serta melakukan protap-protap kesehatan.
1: Dukung ketahanan pangan, pembangunan irigasi tersier Maros terus dipercepat. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
7: Pembangunan jaringan irigasi tersier di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus dipacu untuk memperlancar distribusi air ke lahan persawahan dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Maros menargetkan seluruh pekerjaan irigasi tersier tahap kedua rampung pada akhir November 2026. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Sapras Dinas Pertanian Kabupaten Maros, Samsul Bahri, mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring untuk memastikan pembangunan jaringan irigasi berjalan sesuai rencana. Pemantauan dilakukan di sejumlah wilayah diantaranya Kecamatan Lau dan Maros Baru. Program tahap kedua ini mencakup 20 unit pembangunan jaringan irigasi yang tersebar di 5 kecamatan dan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani. Hingga saat ini, progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah saluran telah rampung sementara pekerjaan di lokasi lainnya terus dikebut. Namun, musim kemarau panjang menjadi salah satu kendala karena kelompok tani kesulitan memperoleh air untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan fisik.
10: Dengan adanya irigasi ini yang biasanya cuma satu kali tanam, ini bisa dua kali. Dan harapannya tadi kelompok tani ini dapat menaikkan produktivitas sampai 6,5 ton per hektar.
7: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Poktan Julukana, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau Abdurrahman mengatakan, pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 153 meter di wilayahnya diharapkan memperluas jangkauan pengairan hingga sekitar 51 hektar lahan persawahan. Menurut Abdurrahman, ketersediaan jaringan irigasi yang memadai sangat penting bagi petani untuk menjaga kelancaran musim tanam, baik pada musim hujan maupun kemarau. Selain membantu pemerataan distribusi air, pembangunan ini diharapkan mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pompa untuk mengalirkan air ke sawah. Ia berharap pembangunan irigasi tersier dapat terus dilanjutkan hingga menjangkau seluruh area persawahan yang belum terlayani. Dengan demikian, semakin banyak lahan pertanian yang peroleh pasokan air secara optimal dan petani dapat mempertahankan dua musim tanam dalam setahun.
11: Ya Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden lewat program Astacitanya melalui kebijakan dari Pak Menteri, Pak Amran Sulaiman. Terlupa kepada Pak Gubernur, Pak Bupati Maros, melalui Kepala Dinas Pertanian, Pak Kabid, atas realisasi pembangunan irigasi tersier di wilayah kami.
7: Dinas Pertanian Kabupaten Maros berharap pembangunan jaringan irigasi tersier ini dapat memperluas akses pengairan, menjaga keberlanjutan musim tanam, serta mendorong peningkatan produksi pertanian. Penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai target juga diharapkan membuat manfaat pembangunan segera dirasakan oleh para petani. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. 8 rumah di Kabupaten Sinjai peroleh manfaat limbah ternak. Berikut laporan Aan Ariska.
12: Setidaknya 8 rumah di Desa Saukan, Kecamatan Sinjai Timur menikmati energi terbarukan biogas yang berasal dari penguraian limbah kotoran ternak. Pemanfaatan limbah ternak itu dilakukan melalui satu unit digester biogas berkapasitas 12 meter kubik dan kandang sapi komunal. Perwakilan Yayasan Peduli Bangsa Musadak mengatakan dari program ini berhasil mengelola limbah ternak melalui digester 12 meter kubik untuk menyalurkan biogas ke 10 rumah tangga.
13: Dari biogester ataukah instalasi biogas yang kita punya itu kapasitasnya 12 sampai 13 kubik. Ya 13 kubik itu kotoran sapi. Kotoran sapi yang padat dan cair ya, yang masuk di apa namanya, yang masuk
14: itu,
13: hingga saat ini berjumlah 8 rumah ya di sekitaran biogas kita.
12: Nah, ini Kampung Energi Mandiri Saukang sendiri meraih penghargaan Silvester CSR dan PDB Award 2026 dari Kementerian Desa PDT dan ISSF atas kontribusinya bagi pembangunan pedesaan.
1: Masyarakat suku Kajang Ammatoa menggelar ritual andinging atau tolak bala di tengah kondisi musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Iin Nurfah Raini.
2: Ratusan masyarakat Amatoa atau suku Kajang di Desa Tambangan, Kabupaten Bulukumba menggelar ritual adat Andingingi atau mendinginkan bumi di lapangan sepak bola Tambangan kemarin. Ritual Andingingi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Forkopimda Bulukumba serta turis asing yang serentak menggunakan busana hitam yang menjadi ciri khas busana suku Kajang Amatoa. Kepala Desa Tanatoa yang juga merangkap Gala Lombo di Kelembagaan Adat Sulkarnain menjelaskan, ritual Andingingi ini merupakan sebuah keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam, di mana dalam ritual ini masyarakat suku Kajang mengharapkan sebuah ketenangan dan ketentraman kepada Sang Pencipta. Selain itu, menurut Sulkarnain, di tengah kondisi kemarau saat ini, tentunya melalui ritual yang digelar setahun sekali ini turun hujan atau pendinginan bumi sangat diharapkan masyarakat, terlebih akan memasuki musim menanam. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya anak muda, untuk turut melestarikan kekayaan budaya Kajang tersebut.
14: Bagaimana kita bisa menyatu dengan alam, berkolaborasi dengan alam, sehingga kita sebagai manusia meminta petunjuk kepada Sang Pencipta bahwa bagaimana supaya kita sebagai manusia ini bisa menjalani kehidupan yang baik, ya. Bagaimana misalnya kita mesti musim tanam, ya pasti yang kita minta adalah hujan. Kemudian bagaimana supaya wilayah adat Kajang ini dan umumnya di muka bumi ini terjadi kedamaian, kesejukan, itu intinya.
2: Kepala Desa Tambangan ini menjelaskan ritual Andingingi tahun ini dilaksanakan di luar kawasan adat Amatoa atau suku Kajang. Pasalnya, ritual serupa di tahun sebelumnya telah digelar di dalam kawasan suku Kajang. Disebutkan beberapa rangkaian ritual digelar diawali memohon izin pelaksanaan ritual kepada Amatoa atau kepala suku Kajang. Berikutnya menggelar tari pajaga pengambilan 7 sumber air di dalam kawasan Amatoa yang nantinya akan dipercikan kepada tamu undangan. Berikut mengoles bedak air di setiap kening dan leher tamu, pemberkatan sesajen dan hasil bumi, sabung ayam, dan terakhir makan bersama hasil olahan masakan suku Kajang diperoleh dari hasil bumi kawasan Kajang.
15: Poparprov Sulsel dijadwalkan November 2026. Kontingen daerah masih menghadapi kendala anggaran. Berikut laporan Zainal Abidin.
16: Pelaksanaan Pekan Paralimpik Provinsi atau Pepagprov Sulawesi Selatan resmi diagendakan berlangsung pada 21 hingga 24 November mendatang di Kota Makassar. Penetapan jadwal dan lokasi tersebut merupakan hasil kesepakatan Dispora Sulsel sebagai penyelenggara utama bersama NPCI Sulsel sebagai mitra pelaksana teknis. Ketua NPCI Sulawesi Selatan, Kanda Chong, saat dihubungi pada Senin pagi tadi menjelaskan, pemilihan Kota Makassar sebagai pusat kegiatan didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran dan ketetapan waktu persiapan. Ia berharap Pepagprov kali ini tidak sekedar formalitas, melainkan benar-benar dilaksanakan sesuai standar keolahragaan yang sesuai dengan prinsip kesetaraan.
17: Jadi berdasarkan hasil pembicaraan dengan pihak pemerintah dalam hal ini Dispora Sulsel, tetapi bahwa pelaksanaan Pepagprov itu sendiri akan dilaksanakan di tanggal 21 sampai 24 November. Setelah penyepakatan jadwal, jadi penyelenggaraan Pepagprov ini diselenggarakan oleh pihak pemerintah Sulawesi Selatan dalam hal ini Dispora sebagai penyelenggara dan juga pelaksana. NPC dalam hal ini bertindak sebagai mitra pelaksana pemerintah yang mungkin secara teknis kegiatan tersebut, terutama dalam hal koordinasi dengan daerah-daerah serta penyediaan tenaga olahragaan. Tentu harapan kami bahwa Pepagprov ini dapat juga terselenggara sebagai bagian dari kesetaraan.
16: Sementara itu, kesiapan kontingen dari kabupaten kota masih terbentuk kendala pendanaan. Ketua NPCI Kabupaten Bantaeng Hasnawi mengungkapkan, saat ini kesiapan kontingen Bantaeng baru mencapai 50% karena masih menunggu dukungan anggaran Pemkab Bantaeng untuk biaya latihan dan operasional atlet.
18: Alhamdulillah persiapan kami, Pak, sudah 50%. Itu mencakup tentang pendanaan. Hanya kami masih butuh 50% untuk kebijakan pemerintah Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan yang apa yang kami pakai dan yang dilakukan maupun pada saat latihan maupun di pada saat hari H pelaksanaan Pepagprov pada tanggal 20 sampai tanggal 24 November 2026 di Makassar.
16: NPCI Sulsel berharap seluruh pemerintah daerah dapat memberikan dukungan maksimal agar seluruh atlet disabilitas dapat bersaing dan menjadi jembatan menuju ajang nasional maupun internasional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
15: Pengurus NPC Sulawesi Selatan diimbau audiensi ke DPRD Sulsel untuk meminta dukungan pelaksanaan Peparprov. Demikian disampaikan pemerhati olahraga Sulawesi Selatan Dahlan Abu Bakar dalam wawancara Sorotan Berita di Pandu Alpianus Baka.
19: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dahlan Abu Bakar.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Baik, Pak Dahlan, kita tahu saat ini bahwa di penghujung tahun 2026 akan diselenggarakan Pekan Olahraga Provinsi dan juga Pekan Olahraga Paralimpik Provinsi begitu. Nah, namun yang paling menjadi ketidakpastian saat ini adalah Peparprov ya, yang belum mendapatkan kepastian mengenai alokasi anggaran. Bagaimana Pak Dahlan melihat belum pastinya pelaksanaan agenda yang kegiatan olahraga yang sudah menjadi agenda ini, Pak?
20: Iya, itu kan acaranya Peparprov itu satu paket dengan adanya Porprov.
19: Iya.
20: Cuman jadwalnya didahulukan Porprov, yeah, baru Peparprov. Tapi masalahnya dia satu paket itu karena kalau Porprov itu dananya kan melalui PONI.
19: Iya. Yeah.
20: Kalau Peparprov itu udah tersendiri
19: dari NPC.
20: Sebenarnya pemerintah provinsi harus mengalokasikan itu. Dan saya kira itu Dispora sudah tahu,
19: yeah,
20: karena itu juga kegiatan rutin 4 tahunan dari provinsi kan.
19: Iya, yeah, betul Pak.
20: Ya. Yeah. Sama dengan Porprov kan, itu kan gawenya pemerintah provinsi, dilaksanakan oleh KONI.
19: Iya.
20: Yeah. Iya, itu yang harus dipahami.
19: Iya Pak Dahlan, ini kan sudah 2 kali pelaksanaan Pekan Olahraga Paralimpik yang selalu saja terkatung-katung begitu. Bahkan beberapa waktu lalu nyaris saja batal dilaksanakan ataupun juga dipindahkan begitu pada saat di Sinjai dan Bulukumba. Tahun ini pun kembali mendapat ketidakpastian. Ya, Pak Dahlan, ini kan sudah 2 kali pelaksanaan Peparprov yang selalu saja terkatung-katung akibat persoalan anggaran. Apakah memang sejauh ini olahraga untuk penyandang disabilitas ini kurang mendapatkan perhatian begitu, Pak?
20: Iya. Dulu kan itu penyandang cacat selalu berharap pada KONI kan,
19: yeah,
20: supaya tidak terharap berkoni. Akhirnya kita sepakati untuk bisa pengelolaan anggarannya dengan KONI.
19: Yeah.
20: Nah, sekarang dia bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Dispora mengenai dananya. Jadi sebenarnya masalahnya dia ada di Dispora itu karena sebenarnya dia punya hak juga tuh memperoleh dana hibah.
19: Iya.
20: Yeah. Dana hibah dari Pemprov untuk pelaksanaan kegiatan olahraga 4 tahunan itu kan.
19: Iya.
20: Yeah. Mereka tuh selalu dibiayai. Cuma masalahnya memang kita lihat secara umum ya, dana untuk kegiatan olahraga kan ya kasihan, sangat tidak pernah diperhitungkan. Kita prihatin lah. Jadi bukan hanya Peparprov, tapi Porprov juga nasibnya sekarang seperti apa. Sementara di daerah-daerah lain berlomba semua, ini sudah mau melaksanakan Porprov karena mereka sudah atur itu. Tahun 2027 itu memaksa mereka untuk melakukan persiapan. Sama training center, tidak pemusatan latihan untuk menghadapi PON.
19: Iya.
20: Kalau tidak dilaksanakan pada tahun ini bagaimana?
19: Baik, baik. Oke. Menurut pandangan Anda, apa yang harus dilakukan oleh National Paralympic Committee atau NPC yang membawahi olahraga disabilitas ini, Pak?
20: Ya, tidak ada jalan lain. Itu ketua olahraga penunjang cacat itu harus pergi beraudiensi dengan pemerintah provinsi untuk menyampaikan. Ya, karena sekarang kan tidak boleh lagi melalui KONI kan, karena dia berdiri sendiri. Sebaiknya kalau menunggu aja melalui dispora juga menunggu disposisi dari gubernur dan segoyang juga dia.
19: Perlukah melakukan pendekatan dengan DPR Pak begitu, DPRD Sulsel?
20: Ya, sebaiknya DPR juga harus turun tangan dan pihak organisasi olahraga penyandang cacat itu harus beraudiensi dengan DPR supaya DPR juga bisa memberikan apel ke pemerintah provinsi.
19: Baik.
20: Itu masalahnya.
19: Baik,
20: sebenarnya
19: baik.
20: Bisa juga dialokasi melalui anggaran DPR itu.
19: Baik.
20: Ya, cuma memang selama ini pengurus olahraga ini kan jarang berkomunikasi dengan DPR.
19: Baik.
20: Saya kira itu.
19: Baik.
20: Sudah begini ya, kasihan.
19: Ya. Baik, Pak Dalan, terima kasih banyak Pak Dalan atas waktunya. Ya.
20: Oke, makasih.
19: Selamat pagi, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Incar 2 emas Porprov 2026, tim kriket Bone gelar pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Berikut laporan Suryani Arifin.
0: Tim kriket Bone mengincar 2 medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, sebanyak 27 atlet terbaik Bone resmi diterjunkan untuk mengikuti pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Pemusatan latihan sudah dimulai sejak Selasa 13 Oktober lalu. Ketua Pengurus Kriket Bone Andi Sadikin menyatakan, para atlet digembleng secara fisik dan taktik untuk memantapkan kesiapan bertanding. Target 2 emas ini diakuinya menjadi tantangan tersendiri mengingat raihan tersebut meningkat dari Porprov sebelumnya di Sinjai di mana Bone hanya membawa pulang 1 medali emas.
21: Kriket 27 ini acara 2 emas secara mudah-mudahan sementara sekarang mulai TC sementara berlangsung deh. Ya harapannya ya mudah-mudahan dapat bisa memperoleh medali emas 2 medali emas kalau berdasarkan pengalaman yang waktu di Sinjai ya. Hanya satu emas, tapi insyaallah mudah-mudahan dengan dua emas dan memang kita ini fokus di atlet di sini.
0: Menghadapi persaingan ketat, tim kriket Bone memilih fokus mengandalkan potensi atlet lokal. Meski sebagian besar skuad masih minim pengalaman, proses latihan dimaksimalkan agar terjadi transfer pengalaman dari para atlet senior.
15: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Kriket Bone menargetkan 2 medali emas pada ajang Porprov mendatang. BPBD Bone menggelar kegiatan diskusi publik dan workshop penanggulangan bencana. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan.

0: Incar 2 emas Porprov 2026, tim kriket Bone gelar pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Suryani Arifin melaporkan.
1: Tim kriket Bone mengincar 2 medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, sebanyak 27 atlet terbaik Bone resmi diterjunkan untuk mengikuti pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Pemusatan latihan sudah dimulai sejak Selasa 13 Oktober lalu. Ketua Pengurus Kriket Bone Andi Sadikin menyatakan, para atlet digembleng secara fisik dan taktik untuk memantapkan kesiapan bertanding. Target 2 emas ini diakuinya menjadi tantangan tersendiri, mengingat raihan tersebut meningkat dari Porprov sebelumnya di Sinjai, di mana Bone hanya membawa pulang 1 medali emas.
2: Kriket 27 ini, cara 2 emas, cara mudah-mudahan. Sementara sekarang mulai sih sementara berlangsung deh. Ya, harapannya ya, mudah-mudahan dapat bisa memperoleh medali emas, 2 medali emas kalau berdasarkan pengalaman yang waktu di Sinjai ya. Hanya 1 emas, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan 2 emas dan memang kita ini fokus di atlet di sini.
1: Menghadapi persaingan ketat, tim kriket Bone memilih fokus mengandalkan potensi atlet lokal. Meski sebagian besar skuad masih minim pengalaman, proses latihan dimaksimalkan agar terjadi transfer pengalaman dari para atlet senior.
0: Siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 23 JPE Kabupaten Bone meraih juara pertama lomba menulis cerita pendek tingkat kabupaten dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gapar.
3: Prestasi membanggakan diraih siswa kelas 5 SD Negeri 23 JPE Kabupaten Bone, di mana meraih juara pertama lomba menulis cerita pendek tingkat kabupaten dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu 2026. Kompetisi tersebut telah digelar tepatnya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanah Tiratang, Kabupaten Bone. Guru pembimbing SD Negeri 23 JPE Nurwanti mengatakan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari ketekunan berlatih serta pendampingan guru dalam mengembangkan ide dan menyusun alur cerita. Dikatakan, Festival Tunas Bahasa Ibu merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah. Selain itu, melalui lomba menulis cerpen, para siswa didorong untuk menuangkan kreativitas dan gagasan dalam bentuk karya sastra yang mengangkat nilai-nilai budaya dan bahasa ibu. Olehnya itu, akan terus mendorong siswa-siswa lain untuk mencintai bahasa ibu dan mengembangkan bakat menulis mereka.
4: Keberhasilan ini merupakan buah kerja keras siswa dan bimbingan penuh dari guru pembimbing sekolah. Lomba Festival Tunas Bahasa Ibu diselenggarakan untuk melestarikan bahasa ibu di kalangan anak-anak sekolah dasar, salah satunya melalui cabang menulis cerpen. Aisyah Ayudia Inara mengikuti lomba tersebut setelah melewati seleksi tingkat sekolah dan tingkat kecamatan sebelumnya. Prestasi ini bukan hanya milik dia saja, melainkan milik seluruh warga sekolah. Kami akan terus mendorong siswa-siswa lain untuk mencintai bahasa ibu dan mengembangkan bakat menulis mereka.
3: Ditambahkan, Festival Tunas Bahasa Ibu merupakan salah satu wadah untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah melalui berbagai kegiatan kreatif. Prestasi Aisyah diharapkan menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk terus berkarya sekaligus ikut melestarikan bahasa dan budaya daerah.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone menggelar diskusi publik dan workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana RPJ serta rencana penanggulangan kedaruratan bencana RKBP selama 2 hari. Suryani Arifin kembali melaporkan.
1: Upaya mewujudkan wilayah yang tangguh bencana terus ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Bone melalui pendanaan APBD tahun anggaran 2026. Kegiatan yang dijadwalkan memfokuskan hari pertama pada pembahasan RPB serta dilanjutkan penyusunan RKPB pada Jumat esok. Sebanyak 75 peserta dari unsur TNI, Polri, perangkat daerah, perguruan tinggi, perbankan, hingga organisasi relawan dan keagamaan turut hadir untuk menyinkronkan data di lapangan. Kepala Bidan Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bone, Andi Muhammad Reski Firdaus menegaskan pentingnya kolaborasi dan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan.
6: Kegiatan ini adalah melibatkan pemahaman, koordinasi dan sinergi para pemangku kepentingan dan perencanaan penanggulangan bencana yang berkepentingan, sekaligus menghimpun masukan dan menunjukkan data dari seluruh pihak dan terkait. Untuk itu, kami mengundang 75 orang dari 64 utusan instansi dari tiga. Mereka berasal dari TNI Polri, instansi pertikaian BUMN, perbankan.
1: Diskusi ini juga menghadirkan tim ahli Leonardo Sambo serta perwakilan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulsel Muhammad Dodi Rahmat memberikan apresiasi atas langkah Pemkab Bone dan menegaskan pentingnya pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif.
7: Bencana sekarang ini tidak bisa lagi dengan cara-cara yang lama yang sifatnya hanya reaktif, tapi harus bergeser kepada paradigma preventif dan pengurangan risiko bencana. Dokumen RPB dan RPKB ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
1: Diharapkan sinergi antara Pemkab Bone dan BPBD Provinsi Sulsel ini dapat melahirkan dokumen penanggulangan bencana yang benar-benar operasional demi perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.
0: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keluar. Bebas, bebas. Bebas. Sudah bebas. Keluar.
1: Bebas.
0: Ya.
1: Bebas.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semuanya di pagi ini? Semoga sehat dan semoga saat ini Anda masih bersama kami di 91 FM. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, untuk tetap menjaga kesehatan di tengah saat ini asap dari akibat karhutlah, dan tentunya semoga cepat membaik. Dan pendengar, di pagi ini tema yang akan kami angkat dalam program Opini Publik terkait dengan persiapan atlet menuju Porprov 2026. Mampukah tim atlet kriket Bone memperoleh medali emas pada Porprov mendatang? Kita nantikan Anda untuk bergabung bersama kami di pagi ini di 0851-9151-8901. Bagaimana tanggapan Anda pendengar terkait dengan mampukah tim atlet kriket Bone memperoleh medali emas pada Porprov mendatang? Jadi pendengar, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 menjadi salah satu ajang penting bagi para atlet di Sulsel. Nah, ini untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus memperjuangkan prestasi terbaik bagi daerah masing-masing. Nah, bagi Kabupaten Bone tentunya keikutsertaan dalam ajang olahraga tingkat provinsi ini bukan sekedar menjadi peserta, tetapi juga menjadi kesempatan membuktikan hasil pembinaan atlet yang telah dilakukan selama ini. Kita coba sapa dulu penelpon pertama. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih tanggapannya?
1: Dalam olahraga.
0: Iya.
1: Begini, begini ya, saya sendiri mendoakan harapan mudah-mudahan artinya apa yang telah ditargetkan oleh pengurusan ya, pengurus cabang olahraga kriket di Kabupaten Bone bisa terwujud, apalagi kan atmosfernya kita sebagai tuan rumah ya, sebagai tuan rumah, jadi kita artinya harapan sekali kepada tim kriket kita agar bisa mencapai ya, memperoleh 2 emas ya, seperti target kita 2 emas. Jadi mudah-mudahan artinya apa yang telah ditargetkan bisa terwujud. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, Pak, ini bagaimana bagaimana komposisi pemainnya ini? Artinya apakah mustahil nanti kita bisa memperoleh emas bila artinya pemain-pemain kita artinya yang terlalu bersama ya, seperti yang disampaikan oleh tim pemerintah bahwa kebanyakan artinya atlet kita untuknya yang masih senior, masih awam tentang artinya suasana pertandingan. Apalagi kan artinya yang sebenarnya poin utama Mbak ini untuk mengukur kemampuan seorang atlet atau sebuah tim bagaimana kurang lebihnya, bagaimana plus minusnya, perlu diadakan anu Mbak ini sparring atau setelahnya uji tanding. Apakah tim kriket kita ini telah melewati pertama melaksanakan uji tanding terhadap beberapa tim-tim ternama, contoh ya, jangan terlalu jauh ini ya, kalau perlu artinya uji tanding misalnya dengan beberapa perkumpulan kriket yang ada di selatan minimal Mbak ini, nggak usah kita dulu terlalu uji tanding atau melakukan training kan ya, walau uji tanding ke di luar selatan. Apa yang saya pertanyakan Mbak ini, apakah artinya bagaimana untuk menghasilkan artinya prestasi yang bagus harus ditunjangi dengan bagaimana pemerintah memberikan dukungan, bagaimana mungkin siapa itu melakukan pembinaan yang secara berjenjang, dan bagaimana juga artinya di saatnya persiapan sebuah event dan ada uji tanding Mbak ini, paling utama itu faktor paling utama itu uji tanding itu, karena kita untuk mengetahui di plus minus sebuah tim atau seorang pemain dari situ Mbak ini. ya seperti hanya sepak bola kan, misalnya kalau sepak bola itu sebelum bertanding misalnya mengikuti event pasti mengikuti pertandingan persahabatan lah, atau mengikuti tengah kompetisi yang ya turnamen yang anu ya, tengah turnamen yang bisa mengukur tolak ada tolak ukur bagi atlet dan timnya, bagaimana yang perlu dibenahi, apa yang perlu dipermantap, seperti itu Mbak ini. Mm-hmm. Itu aja Mbak ini, makasih. Baik. Semoga
0: enggak tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Upi yang sudah bergabung bersama kami di pagi ini. Dan ini ada pesan singkat. Kita ke pesan singkat dulu dari adik Nur Aisyah di Tanah Tengah. Saya berharap atlet kriket Bone dapat mempersiapkan diri dengan maksimal sebelum mengikuti Porprov. Kondisi fisik dan kesehatan tentu harus dijaga kali ini, karena keduanya sangat penting saat bertanding. Semoga para atlet bisa tampil percaya diri dan membawa pulang medali untuk Kabupaten Bone. Terima kasih untuk Bapak Akbar Diamatiani. Meraih medali emas tentu membutuhkan perjuangan yang tidak sedikit. Tim kriket Bone harus mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, serta mempersiapkan strategi untuk menghadapi lawan. Menurut saya, evaluasi latihan sangat penting agar kekurangan yang ada bisa diperbaiki sebelumnya. Ya, dan pendengar, kita dengarkan dulu ada tanggapan di pagi ini. Tanggapan dari Ketua Pengurus Kriket Bone yakni Andi Sadikin. Seperti apa tanggapannya pendengar? Kita akan dengarkan dulu.
2: Kriket 27 ini acara 2 emas, insyaallah mudah-mudahan sementara sekarang mulai TC sementara berlangsung deh. Ya harapannya ya mudah-mudahan dapat memperoleh medali emas, 2 medali emas kalau berdasarkan pengalaman yang waktu di Sinja ya hanya 1 emas, tapi insyaallah mudah-mudahan dengan 2 emas dan memang kita ini fokus di atlet di sini.
0: Ya, pendengar, itu dia tanggapan dari Ketua Pengurus Kriket Bone yakni Bapak Andi Sadikin. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Tadi ada adik kita Aisyah dan juga tadi ada Upi Dilapri dan ada Pak Akbar ya di Amatiani tadi. Dan pendengar, tentunya mampukah tim atlet kriket Kabupaten Bone meraih medali emas Porprov 2026? Tentu pencapaian tersebut akan sangat bergantung nantinya pada kesiapan atlet, kualitas pembinaan, serta strategi yang diterapkan, serta dukungan dari seluruh pihak yang terlibat. Yang terpenting, setiap proses latihan dan persiapan harus dimanfaatkan dengan baik agar para atlet dapat tampil maksimal saat kompetisi berlangsung. Dan tentunya harapan masyarakat tentu sama, yakni melihat atlet Kabupaten Bone mampu bersaing, mengukir prestasi dan membawa kebanggaan tentunya untuk Kabupaten Bone. Demikian opini publik pagi ini dan tetap dengarkan kami di Bone Menyapa pagi ini.

Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Masih bersama kami tentunya di 91 FM RRI Bone. Dan saudara pendengar, informasi yang akan kami bagikan untuk Anda di pagi ini, tepatnya di Jumat 16 Oktober di tahun 2026, progres pembangunan jembatan Lemo-Lemo Sopeng capai 26%. Pendengar, pembangunan jembatan beton Sungai Lemo-Lemo di Desa Masing, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Sopeng, Sulsel terus berlanjut. Hingga Kamis 15 Oktober 2026, pengerjaan infrastruktur tersebut telah mencapai progres 26%. Personil Kodim 1

423 Sopem bersama masyarakat setempat bahu-membahu menyelesaikan tahapan konstruksi. Semangat gotong royong terlihat di lokasi saat prajurit dan warga mengerjakan sejumlah bagian jembatan. Nah, salah satu pekerjaan yang tengah dilakukan adalah pemasangan serta penguatan backisting ataukah cetakan beton. Selain itu, material bangunan ditata untuk mendukung kelancaran progres pengerjaan berikutnya. Wakil Bupati Bone Haji Andi Akmal Pasludin meninjau langsung persiapan sarana dan prasarana pertandingan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulsel 2026 di Kompleks Stadion Lapatau pada Kamis kemarin 15 Oktober 2026. Dan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas olahraga layak digunakan tepat waktu. Dan pendengar, rangkaian pemantauan diawali dengan mengunjungi Sekretariat KONI Bone dan Aula KONI yang dipungsikan sebagai lokasi penerimaan kontingen dari Kabupaten Kota pada 7 November 2026 mendatang nanti. Dan Wakil Bupati Bone kemudian meninjau pengerjaan lapangan Stadion Lapatau Matanatika sebagai area pembukaan, area panjat tebing, kolam renang untuk cabur selam, hingga gedung olahraga GOR untuk cabur karate, kuras dan judo. Usai melakukan evaluasi lapangan, Andi Akmal menyampaikan bahwa dari total 26 venue yang disiapkan Kabupaten Bone sebagai tuan rumah, masih ada beberapa poin penting yang membutuhkan perbaikan dan perhatian serius. Pihaknya terus memperbaiki fasilitas mana saja yang membutuhkan pembenahan ekstra dalam waktu dekat ini. Dan alhamdulillah, dari 26 venue yang ada di Bone sebagai tuan rumah, memang ada beberapa catatan yang perlu diselesaikan. Ia merinci sejumlah fasilitas yang butuh penanganan segera, mulai dari dinding, area panjat tebing yang rusak, penyiapan lapangan voli pantai, lokasi menembak, hingga cabur panahan yang masih mempertimbangkan kawasan epicentrum, kemudian pancing atau palaka. Selain itu juga fasilitas GOR serta lapangan Stadion Lapatau Matanatika juga masih memerlukan pembenahan di tengah keterbatasan anggaran dan upaya efisiensi daerah.

Pendengar, dua hari hilang nelayan Bajoi ditemukan tewas mengapung di Sungai Walanai. Pencarian terhadap Talib, 61 tahun nelayan asal Kelurahan Bajoi, Kecamatan Tanete Riatan Timur, Kabupaten Bone, Sulsel, berakhir tragis. Korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengapung di perairan Sungai Walanai, Kecamatan Cendrana pada Kamis kemarin. Sebelumnya Talib dilaporkan hilang setelah berangkat melaut untuk menangkap ikan di perairan Bajoe pada Selasa pagi. Namun hingga waktu kepulangan pada Rabu, korban tak kunjung kembali ke rumah. Keluarga mulai khawatir setelah keberadaan Talib tidak diketahui. Khawatir tersebut semakin bertambah ketika perahu milik korban ditemukan di laut tanpa dirinya. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan melakukan pencarian untuk menemukan nelayan yang hilang. Operasi berlangsung selama 2 hari hingga muncul informasi mengenai penemuan jenazah di perairan Cendrana. Koordinator Pos SAR Bone, Masrur, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait dengan sosok mayat yang terlihat mengapung di Sungai Walanai. Informasi masyarakat menyebutkan ada sosok mayat yang ditemukan mengapung di perairan Cendrana, dan setelah tim ke lokasi, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Informasi ini pendengar menjadi informasi terakhir kebersamaan kita di pagi ini di program Bone Menyapa pagi ini, dan tetap mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone.

0: Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Pagi.
1: Bakaran bisa ditekan,
2: biar-biar sampai dah. Yang terbeza, Warta Jawa Tengah.
3: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Tanpa Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum lagi jelutung yang bahan permen karet ya. Karena juga ini kan belum kalau misalnya di mangrove ada ikan-ikan tawar yang sebenarnya
2: ada 9 orang pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Marsekal TNI Yusuf Johar.